0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum, salam kita Selangor maju bersama. Selamat datang ke negeri Selangor Darul Ihsan. Kepada yang baru saja mungkin hari ini nak pergi jalan-jalan ke, ada khusus lah Hafiz dekat Shah Alam, tumpang lalu, sila. Jangan lupa untuk orang cakap menjelajahi apa yang ada di negeri Selangor kan. Khusus tu kadang-kadang dia office hour je, malam-malam tu jemput lah pergi makan dekat area Bucak Alam ke,
3: boleh
2: dekat Rawang ke. Dari Shah Alam pergi ke Rawang, kita sekarang ini sedang hiburkan anda dalam segmen
4: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Teh Tarik Kopi O akan bawakan kepada anda selepas ini. Kita sambung semula kopi bola pagi, tapi nak bagi tahu dululah, mungkin ada yang tadi mak jemaah kita tu tadi pergi angkat kain, pergi sidai kain, okay. Tak sempat nak tahu lagu apa dalam jam yang

0: Kita nak mainkan lagu-lagu ini sebab kita tadi dah tahu dah keputusan untuk perlawanan yang terakhir dalam pusingan ke-16 terbaik, di mana berakhirnya perlawanan tadi di antara
1: Switzerland
0: dan juga Colombia berakhir dengan sepakan penalti 4-3 berpihak kepada Switzerland. Satu kejutan yang sangat memberi impak yang besar.
1: Yeah.
0: Switzerland kan, underdog juga. Ini antara pasukan underdog yang tercalon ke peringkat suku akhir. Seterusnya, awal pagi tadi, iaitu 3-2 Argentina menentang Egypt. Last dance for Mohamed Salah. Messi masih lagi berdansa lagi di game yang akan datang. Kalau kita tengok untuk pusingan 16 terbaik ini, yang menang besar adalah Belgium menentang USA.
1: Ya,
0: 4-1 pagi semalam pukul 8 kan.
1: Ya.
0: Lepas tu kita terima kesedihan di antara Portugal dan juga Spain. Last dance for Cristiano Ronaldo. Kemudiannya kesedihan untuk keseluruhan penyokong tuan rumah Mexico.
1: Ya.
0: Mexico
1: dengan England.
0: Mengalirkan air mata kerana kalah dengan kumpulan England 3-2, tapi menyajikan perlawanan yang sangat-sangat menghiburkan, berintensiti tinggi.
1: Ya.
0: Ramai yang review kata banyak-banyak game dalam Piala Dunia FIFA 2026 ni, ini adalah antara game yang terbaik. Okey. Dan Brazil telah pun menamatkan perjuangan mereka pada 6 Julai yang lalu.
1: Kalah dengan Norway.
0: 2-1 bergema Stadium New Jersey dengan Viking Row. Di mana Erling Haaland mengetuk gendang, yang lain semua satu stadium akan row kan. Jadi itu dah antara cerita untuk pusingan 16 yang terbaik untuk hari ini. Dah pun berlangsung, esok takkan ada game untuk hari Khamis kerana ada satu hari rehat sebelum kita menyaksikan perlawanan suku akhir yang pertama di antara France dan juga Morocco. Akan berlangsung pada pukul 4 pagi. Yang perlawanan akan berlangsung juga di Stadium Boston. Pada pukul 4 pagi. Kemudiannya satu game je hari Jumaat. Dia dah tak banyak game dah ni. Kemudiannya hari Sabtu kita akan menyaksikan Spain akan menentang Belgium pukul 3 pagi. Akan berlangsung di Los Angeles. Ahad ada dua perlawanan. Iaitu melibatkan Norway dan juga England pukul 5 pagi. Argentina dan Switzerland pukul 9 pagi. Norway dan juga England akan main di Stadium Miami. Dan juga Argentina, Switzerland akan bermain di Stadium Kansas City Stadium.
1: Okey, hari Jumaat satu game, Sabtu satu game, Ahad dua game. Ini untuk peringkat suku akhir ataupun quarter final lah.
0: Okey, ini ke 88 pasukan ini akan menentukan kelayakan mereka ke separuh akhir. Itu ceritanya untuk Piala Dunia FIFA 2026. Kita masih lagi dalam Kopi Bola Pagi. Sambil-sambil kita cerita info berkenaan dengan Piala Dunia ni, kita nak tanya jugalah kepada anda. Sebabnya dalam pusingan 16 ni pun, dia memberi orang cakap moral down lah kepada pemain-pemain kenamaan. Macam contoh macam saya kan. Saya sangat memang membesar dengan Cristiano Ronaldo lah. Kalau orang lain, Ronaldinho. Saya di penghujung karier beliau. Ronaldo pekan tu di hujung karier beliau. Kakao semua tu di hujung dah. Tapi untuk Cristiano Ronaldo, masa dia pertama kali beliau debutkan diri dalam Piala Dunia, iaitu tahun 2006, saya baru tengok, baru kenal Piala Dunia tu. Okay. Sama juga Neymar lagi lah zaman saya sekolah. Semua nak rambut macam dia, Wan. Rambut macam mana pergi potong? Macam Neymar. Main bola lepas tu semua nak pakai Neymar. Neymar pula bawa vibe di mana beliau kalau tampil dalam satu dalam perlawanan tu, beliau akan mengenakan stoking panjang sampai tutup lutut. Siapa yang pakai stoking panjang sampai tutup lutut tu, tu vibe Neymar tu.
1: Neymar ni vibe dia lain berbanding Ronaldinho juga Kakak.
0: Dia lincah kan. Tiga orang, empat orang kalau dia goreng tu memang hangit. Memang dia hangit. Hari ni kita nak cerita berkenaan dengan moral down. Bila anda jatuh, siapa yang berada di belakang anda? Sebab kita dah tengok kan, hari itu Jepun dikecewakan oleh pasukan Brazil. Tapi keseronokan yang kita tengok, penyokong Brazil pergi calm down kan
1: penyokong Jepun.
0: Penyokong Jepun. Ya. Tak apa, sabar. Tak tahulah macam mana mereka bersembang, seorang cakap Jepun, seorang cakap Brazil. tapi kita tahu apa ni, perbuatan mereka tu adalah untuk menenangkan penyokong Jepun yang masih lagi perlu terima hakikat pasukan pilihan mereka tidak layak ke pusingan 16, masih lagi terkandas ke pusingan 32. Sebelum ni pun kalau kita tengok data, masih memang kalau paling jauh pun Jepun akan pergi round 16.
1: Jadi kiranya walaupun orang kata mungkin antara mereka tu bahasa jadi penghalang, tapi itu bukan penghalang untuk kedua-dua pasukan yang berlawanan tu saling menyokong satu sama lain.
0: Okey. Jadi ada juga yang cakap, Nora ni, saya pula bergantung pada mak lah. Walaupun dah bekerja, setiap kali rasa penat, rasa kecewa, suara mak di telefon dah cukup buat saya tenang. Mak memang captain dalam hidup saya. Macam Muhammad Salah juga. Mak memang pakai armband. Mak pakai armband tu bukan yang bola punya tu, tapi yang check blood pressure tu.
1: Okey, dan Cik Subhan Jaya katanya, nenek saya walaupun usia dah lanjut, setiap kali telefon dia tak pernah lupa untuk doakan saya. Doa nenek itulah yang buat saya terus kuat.
0: Nenek kan? Nenek. Walaupun telefon kita cakap lain, dia teka lain. Tapi tak apa kan, itu yang mengingatkan kita tentang keistimewaannya. Yalah, bersyukurlah masih diberikan peluang untuk bersama dengan nenek tercinta kan. Ada orang lain macam saya pun dah tak ada dah kan.
1: Dua-dua. Dan saya pun dua-dua dah tak ada.
0: Okey, itu dia antara komennya. Siapa yang berada di belakang mereka, berada di sisi mereka apabila mereka jatuh, apabila mereka diduga dengan dugaan kan. Jadi itu dia. Yang mana belum lagi komen, anda boleh hubungi kami juga di talian konti 0322873203 ataupun 0322873204. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Itu dia nyanyian daripada John Denver dengan tajuk lagunya Take Me Home Country Road, yang dah pun diambil balik ke rumah, iaitu pasukan Brazil, Mexico, Portugal, USA, Egypt dan juga Colombia. Kita terpaksa take dia home, sambil kita menyaksikan It's Coming Home. pasukan England, okay. Masih ada lagi,
1: ada lagi tu.
0: Okey, Apple, okay. Terima kasih.
1: Kita nak santu ni sahabat-sahabat di TikTok lah.
0: Apple kata, okay. Awan ceketuk kepala lapis tu. Tak baik lah. Main-main kepala. Tak baik lah.
1: Tak apa, off-air nanti tengok kita. Okey, Tuan Barisun katanya ni perfect Argentina. Ni katanya Argentina masih bernasib baik. Lepas tu Apple 2407 katanya saya akan hulurkan bahu pada Neymar.
0: Hai. Untunglah jadi Neymar.
1: Tuan Alasmi dia kari kambing katanya saya sokong tim Asia walau underdog tapi tetap power, sayangnya dah tersingkir.
0: Yalah, okey. Jepun kan satu-satunya wakil daripada Asia kan. Tapi tidak layak ke round 16, digagalkan oleh Brazil. Akhirnya Brazil pula kena Norway pula. Okey, sekarang kita tengok sekarang ni underdog ini antara orang cakap warga baru dalam peringkat yang tinggi ni adalah Norway. Sebabkan tunggu 28 tahun. Kemudian England sedia maklum lah, dah lama tak masuk sukarakhir sebenarnya.
1: Bukan England ni kira orang kata ramai peminat juga ke?
0: Memang ramai tapi
1: dia bukan underdog kan?
0: Dia bukan underdog lah. Sebab dia pernah jadi juara.
1: Sekali.
0: Dekat baju dia ada satu. Dekat baju dia ada satu satu bintang tau.
1: Satu je lah.
0: Jangan judge. Spin final.
1: Okay.
0: Spin memang final. Finalist tahun lepas. Belgium pun kira dia juga. Dia bukanlah underdog tapi dia top juga tapi dah lama. Tak layak ke peringkat yang tertinggi ni. Argentina memang apa ni last juara lah, juara yang terkini sebenarnya.
1: Morocco pula dia bangkit daripada status underdog daripada World Cup Qatar 2022 lah. Sekarang ni yang kira orang top jugalah.
0: Switzerland memang underdog lah. Switzerland underdog. Morocco dia champ African Cup. Jadi itu dah antara kita tengok game changer tahun ni. Dia agak berbeza dengan jangkaan kita. Selalunya kalau kita cakap pergi ke suku akhir, tim-tim pilihan lah ni,
1: balik-balik yang tu je.
0: Balik-balik itu je lah. Okay, kita nak kembali dalam Kopi Bola Pagi. Kita nak tanya pasal bila anda down. Mungkin anda down sebab semalam orang dah ramai masyarakat mengumumkan semalam adalah hari kesedihan lelaki. Iaitu 7 Julai 2026 untuk menangisi tamatnya karier kebangsaan Cristiano Ronaldo, pemain nombor 7.
1: Tapi bukan ada terbaca tapi tak tahu sahih ke tidak. CR7 masih akan main untuk Euro 2028. Betul ke tak Wang Alam?
0: Okey, kadang-kadang dia akan bermain. Adakah dia terpilih ataupun tidak? Itu pun kita tak tahu. Tapi kita pun dah terima info di mana jurulatih Portugal tak jawatan.
1: Okay.
0: So kita tak tahu untuk jurulatih yang baru ni. Okay, ini antara komen-komen bila dia down, siapa yang berada di belakang, siapa yang berada di sisi. Contohnya macam Norma Seri Kembangan, dia tak ada orang tapi yang ada adalah hobi dia. Aktiviti yang dia akan buat, dia akan susun blok-blok tu.
1: Lego.
0: Buat sulaman cross stitch. Tak pun cari buku cerita. Cari kot. Kalau cari, dia cari bulu ayam, lama-lama jadi shuttlecock. hanya akan cari orang untuk bercerita bila kalau dah down paling ekstrim lah. Kalau rasa macam tak ada mood sikit-sikit tu, dia akan
1: buat aktiviti
0: ubati sendirilah. Itu dia komen daripada Norma Si Kembangan. Terima kasih Noh Hidayah. Macam dia pula, mereka semua termasuk keluarga saya. Tak tahu bila masa saya down, jenis saya tak tunjuk dekat orang. Mesti orang ingat saya tak pernah down kan, atau tak pernah ada masalah problem. Tu pun dah problem dah tu.
1: Masalah problem.
0: Sebab ada masalah problem pula. Cuma bila saya dah rasa nak menangis sangat, saya akan menangis di sejadah. di sujud terakhir mengadu dengan Yang Maha Esa. Rasa lega sangat, Pis. Uyuh. Betul lah, eh. Itulah perbuatan yang paling tepat sekali.
1: Itu penawar paling, orang kata, paling
0: mujarab lah.
1: Yang paling up sekali.
0: Sebab, yelah. Dia yang bagi semua benda.
1: Ya.
0: Kan? Minta kat dia lah.
1: Ya, yang bagi semua benda, dan dia lah pemilik semuanya.
0: Ya. Betul lah. Okay. Terima kasih, Dayah.
1: Terima kasih, Dayah.
0: Walaupun awal-awal tu rasa macam main-main je. Saya rasa macam Dayah punya komen ni kadang-kadang nak main-main ni, kan? Tapi di hujung tu dia bagi satu. Tajam, eh?
1: Yes.
0: Okey. Kita nak tunggu juga kepada anda yang tadi hubungi kita. Tapi kita tak sempat nak jawab.
1: Ya.
0: Anda boleh hubungi selepas ini. Terus dengarkan Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
3: Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

sebab tiada yang sempurna. Minda belum cukup jernih macam perairan sempurna. Kena game oleh skim, contoh paling dekat Ponzi. Skim cepat kaya umur belum cecah 40. Mahu cuci duit, jangan hantar pergi Dobby. Lantik satu dari kru

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddell dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Itu dan lagu semangat untuk anda khas kami bawakan kepada pendengar setia di Selangor FM. Selangor, no surrender. Kalau anda gagal pada hari ini, tak bermakna anda gagal selama-lamanya. Di masa akan datang, esok, lusa, semua kena cuba dan cuba lagi. Termasuklah kepada pasukan-pasukan yang tidak layak ke suku akhir itu. Tak apa, mungkin tahun ini bukan rezeki anda. InsyaAllah mungkin tahun 2030 yang akan datang. Anda yang bakal dinobatkan sebagai juara. Mana kita tahu?
1: Mana tahu?
0: Okey, itu okay. Nak bagi kata-kata semangat lah kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi down pada hari ini kan. Kita nak bagi kata-kata semangat juga supaya anda lebih kuat. Memang kita takkan pernah dapat menyelesaikan masalah orang. Sebab kita takkan... Kita tak boleh ada di dalam kasut dia kan. Kita cuma boleh bayangkan kalau kita ada di tempat dia, mesti kita akan rasa sedih juga. Semuanya adalah titik usaha anda sendiri. Jadi kami ni, tanggungjawab kita adalah bagi sebar luaskan, bawakan vibe-vibe positif lah supaya anda tak terus mengalah.
1: Ataupun mungkin juga anda mungkin tak mampu nak membantu, tapi sekurang-kurangnya anda ada bersama-sama dengan orang itu, tu pun dah rasanya dah cukup membantu sebenarnya.
0: Betul kan. Pinjamkan telinga, bagi perhatian.
1: Kalau sesama jantina boleh pinjam bahu.
0: Kadang pinjam bahu pun takut dislocate pula. Tengok juga kepala, kalau kepala berat kan, dislocate bahaya.
1: Okey.
0: Faiz dari Bangi. Terima kasih Faiz. Kawan-kawan futsal saya, Peace. Lepas kerja, kami akan main bola. Gelak sama-sama. Kadang-kadang, bukan nak menang pun, tapi nak lepaskan tekanan. Dari situ semangat datang balik. Itu yang orang ada hobi tu. Kadang-kadang orang cakap, apalah Hafiz pergi mancing, tapi dia tak tahu itulah tempat saya membuang perasaan saya. Pergi healing
1: kalau, kan. Kalau dapat ikan okey.
0: Itu bonus. Ikan tu bonus. Ikan tu bonus. Tapi dia punya proses tu, macam mana kita boleh baling umpan, kita tengok cuaca, suasana hijau, dengar air laut, air ombak tu. Dia tentu
1: benda tu boleh healing.
0: Jangan cakap apalah pergi mancing sehari dari pagi bawa sampai ke malam, tapi apa pun tak bawa balik. Kalau saya nak ikan, saya pergi pasok.
1: Apa boleh?
0: Buat apa susah-susah? Kalau saya nak now ikan tu, baiklah saya pergi pasar.
1: Okay, Riza dari Puchong katanya, saya ada seorang kawan sejak zaman sekolah rendah. Kami mungkin jarang jumpa, tapi bila saya perlukan seseorang, dia orang pertama yang akan datang bantu.
0: Okay, kawan sekolah rendah eh.
1: Okay. Dia BFF.
0: BFF lah. Forever and ever lah. Aina dari Kuala Selangor. Ada saya dah lama tak terima komen dari orang Kuala Selangor ni. Saya lebih banyak bergantung kepada doa. Ini dahsyat ni. Bila rasa semuanya serabut, saya ambil masa bertenang dan berdoa. Lepas itu, hati jadi lebih lapang untuk teruskan hidup. Betul lah kan. Macam Dayah tadi lah dia kongsi kan. Tu memang betul. Semalam pun kita dalam semangat pagi dah kongsikan the power of doa kan. Dah kongsikan macam mana kita nak berdoa, adab kita macam mana. Okay, jadi itu dia. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sudi kongsikan pandangan anda, pengalaman anda. Kejap lagi kepada yang sedang memandu kami, ada info trafik semasa nak dikongsikan kepada anda. Mungkin anda juga nak kongsikan perkembangan terkini cuaca di tempat anda barangkali.
1: Pun boleh.
0: Pun boleh hantarkan di talian WhatsApp Selangor FM. Ini dia, Find the Countdown. Selangor FM.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sila ambil perhatian terdapat insiden kenderaan rosak di LDP di kilometer 20.0 arah utara dari Buchong Jaya ke Tol PJS. Lorong kiri terhalang trafik perlahan di lokasi. Selain itu, trafik perlahan di LDP di Buchong Utama ke Buchong Intan ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2 juga Plaza Tol Pencala ke Damansara Utama. Selain itu, trafik bergerak perlahan dan juga kelewatan di lokasi-lokasi berikut diaklih perlahan dari Jalan Jelatik ke Plaza Tol.

0: anda dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada Yasmin Aziz dengan tajuk lagunya Pencuri Hati. Pasukan mana yang bakal mencuri perhatian anda ataupun mencuri mata ataupun mencuri peluang kemasan yang akan melayakkan pasukan mereka untuk ke peringkat separuh akhir. Suku akhir, quarter final akan bermula pada hari Jumaat. Akan dimulakan dengan pasukan Morocco akan menentang France. Dan kemudiannya kita akan menantikan siapa yang akan layak ke pusingan separuh akhir. Sekarang ni tinggal 8 pasukan.
1: Ya.
0: Kemudiannya tinggal 4. Barulah tinggal 2 yang melayakkan ke pentas final. Dan juga penentuan tempat ketiga dan juga tempat keempat. Okey, okay. Jadi kita nak raikan yang terakhir. Komen-komen pendengar kita untuk Kopi Bola Pagi. Topiknya, kalau anda down, siapa yang akan berada di sisi anda, di belakang anda, berikan support kepada anda? Siapa?
1: Okay. Ada 3 di sini. Ada Khairunisa dari Cyberjaya. Katanya, saya akan ambil masa baca Quran. Dan kemudian bercakap dengan ibu. Gabungan ketenangan daripada doa dan sokongan ibu buatkan saya lebih kuat. Seterusnya, Azri dari Kajang. Katanya, saya ada seorang kawan yang akan ajak saya keluar minum bila nampak saya diam. Dia tahu saya bukan jenis yang mudah nak luah perasaan, jadi dia sentiasa ada tanpa dipinta.
0: Okey, jadi ada satu lagi.
1: Melissa dari Subang Jaya. Kadang-kadang orang yang paling banyak bantu bukan yang bagi nasihat, tapi yang sanggup duduk temani kita dalam diam. Bagi saya, sahabat baik saya ialah insan itu.
0: Okey, Syahir, ayah saya jenis tak banyak cakap, tapi bila saya gagal dalam sesuatu, dia cuma tepuk bahu dan cakap, tak apa, cuba lagi. Sebab man to man ni dia lain sikit. Ayah dengan anak lelaki memang gitu. Tapi ayah dengan anak perempuan dia akan lain. Alah, my princess, kenapa tu? Dia jadi macam tu. Dua perkataan tu lebih bermakna daripada ceramah yang panjang, Peace. Jadi saya syukurlah bila dia cakap cuba lagi. At least dia ada juga cakap. Tapi dia dengan bawa wig suara dia tu. Walaupun ringkas, dua perkataan dan 4 huruf saja. Ada 8 huruf saja.
1: Okay.
0: Tapi cukup bermakna bagi Syahir. Syafiq Kajang, bagi saya anak-anak lah. Balik rumah tengok mereka senyum dan peluk kita, sambut saya dekat pintu, terus hilang separuh tekanan. Jadi mereka lah

0: sebab untuk saya terus berjuang untuk mencari nafkah untuk keluarga. Okey. Dan okay, kita bercerita berkenaan siapa yang ada di belakang anda. Siapa yang buat untuk anda. Siapa yang lakukan. Siapa yang berikan kepada anda. Tapi jangan lupa juga, kita pun bertanggungjawab yang sama. Apabila orang di sekeliling kita nampak macam tengah down, nampak macam tengah murung, tolong beri perhatian kepada mereka. Sebab kita tengok ada yang diam-diam-diam-diam, rupanya nak tengok tahu-tahu bawa pisau. Itu yang kita takut tu. Diam-diam-diam-diam, rupanya dia duduk dekat tebing balkoni dah. Itu yang kita risau. Sebab sekarang ini mental health tu bukan main-main. Kita kena ambil perhatian berkenaan dengan kesihatan mental ni juga. Okay? Dalam bola sepak, sehebat mana pun seseorang pemain, dia tetap perlukan rakan. Sepasukan untuk menang. Tambah-tambah dalam bola sepak berpasukan ni lah. Kalau badminton bersorangan tu, lari bersorangan tu, berenang bersorangan tu lain lah. Tapi dalam masa yang sama tu, kalau untuk pergi ke peringkat tertinggi, dia juga perlukan seseorang, iaitu jurulatih. Masih lagi perlukan somebody, Wan.
1: Untuk membimbing mereka.
0: Untuk membimbing mereka, kan. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Hargailah insan yang sentiasa bersama dengan kita ketika susah dan juga senang. Kalau hari ini mereka jadi kekuatan kita, semoga suatu hari nanti kita pula yang akan berikan semangat untuk menjadi kekuatan kepada mereka.
1: InsyaAllah. Dan jangan lupa juga, selain daripada kita, orang kata, saling menyokong juga orang-orang yang dah pun sokong kita, jangan lupa juga untuk luangkan masa untuk ucap terima kasih kepada mereka yang sentiasa sokong kita. Kadang-kadang satu ucapan penghargaan ataupun pelukan yang ikhlas tu cukup untuk buat mereka tahu betapa besarnya nilai mereka dalam hidup kita.
0: Alright. Dalam hidup ni simple je. Salam, minta maaf. Orang tolong ucap terima kasih. Kalau boleh, balas balik jasa. Itu dia. Give and take dan juga common sense. Itu antara benda-benda yang perlu kita titik beratkan. Okey, kejap lagi dalam jam yang keempat, kami akan bawakan lagu-lagu ni untuk anda.

0: bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersebenar sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam ya, atau menjual hartanah mereka ya, dengan satu jumlah yang agak besar ya, bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan Madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun bara daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lubnan masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34,000 orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan, Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mai sini.
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Sila ambil perhatian trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan lokasi-lokasi beri.

0: beralih ke SKVE Pelan dari Unit 10 ke IOI City Mall, IOI City Mall ke Unit 10, juga Saujana Putra ke Plaza Tol Air Hitam. Lebuh Raya Damansara Shah Alam Pelan dari Kaunter Damansara ke Menjala, di Duke Pelan dari Segombak ke Plaza Tol Sentul Pasar, juga setapak ke Jalan Duta. Akhir sekali dilekas Pelan dari ke Persimpangan Kajang Selatan menghala ke Kajang Perdana. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
4: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
3: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
4: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O dalam jam yang keempat, jam terakhir. Awan dan juga Apis temankan anda sehinggalah pukul 10 pagi. Sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya, Hello Selangor, kami nak kongsikan berkenaan dengan info-info yang terkini. Contohnya, kami nak kongsikan selepas ini berkenaan dengan kapasiti empangan lebih 75%, sumber air mampu bertahan hingga 9 bulan. Nantikan perkongsian penuh selepas ini antara lagu-lagu yang menanti juga dalam jam yang keempat.

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9. Yeah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baik, itu dah nyanyian daripada Amar Haikal dengan tajuk lagunya Gila Bayang. Semalam ada yang tak tidur kan eh. Daripada pukul 12, sambung pula perlawanan di antara Colombia dan juga Switzerland. Sampai ke pagi tadi. Jadi dah nak masuk pukul 10 ni, dia jadi macam gila bayang. Mata tu. Ni 10, pukul 9.30 pagi ni okey lagi. Dia masuk pukul 1 kejap lagi lepas tu. Mata jadi kecil, mata dah nipis.
1: Mata ada pedas itu.
0: Jadi tolonglah jaga kesihatan anda juga. Pastikan cukup tidurnya. Sebab esok pagi tak ada game.
1: Esok
0: tak ada game. Maksudnya esok kita rehat jap. Lepas tu dah peringkat skuad akhir ni, perlawanannya kalau kita tengok dia ada banyak gap lah kan.
1: Betul.
0: Hari Ahad je kita ada dua game. Tak apalah. Harap bersabarlah. Sikit je lagi. Sampai 20 hari bulan. 20 hari bulan kita akan tengok pentas final pada pukul 3 pagi. Okey, kita nak kongsikan kepada anda di mana kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun barat daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Kita kalau tengok pun sekarang ini cuaca agak tidak menentu. Kadang hujan, lama hujannya. Sampai ke malam. Ataupun malam bawa sampai ke pagi. Tapi kalau panas, kami terik lagi kan.
1: Betul.
0: Esko kesihatan awam dan alas kita, Yang Amat Berhormat Jamaliah, Yang Berhormat Jamaliah Jamaluddin, kata kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat hari ini, dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan logi rawatan air LRA.
1: Okey, menurut beliau dan satu kenyataan, paras air empangan di Selangor dijangka kekal stabil dalam beberapa bulan akan datang melalui kawasan pelepasan air empangan oleh Lembaga Urus Air Selangor Luas dan juga pengurusan air Selangor Sdn Bhd berdasarkan keperluan muka sau LRA serta selaras dengan prosedur operasi standard SOP pengurusan musim kering negeri Selangor, dan pelepasan air empangan dilaksanakan secara konjunktif dengan operasi pengempaman air dari kolam sumber air alternatif ikut kriteria yang ditetapkan bagi tingkatkan jangka hayat takungan empangan.
0: Okey, dan beliau kata lebih 140 kolam sumber air alternatif dan beberapa bekas lombong di bawah Selangor Off River Storage Scheme source dikenal pasti mengikut lembangan sungai untuk dinaik taraf bagi meningkatkan kapasiti simpanan air mentah. Dan kata beliau juga pihaknya telah mengaktifkan pelan mitigasi strategik melalui pengawasan rapi luas bagi memastikan kestabilan bekalan air mentah di semua empangan utama negeri terus terjamin dalam mendepani risiko cuaca panas ekstrim ekoran kemuncaknya monsun barat daya.
1: Okey, dan apabila itu beliau berkata operasi pembenihan awan akan dilaksanakan di Selangor dengan kerjasama agensi pengurusan bencana negara NADMA dan juga Jabatan Meteorologi Malaysia MET Malaysia. Sekiranya kapasiti empangan turun ke paras 50%. Jadi selain itu bagi menjamin keselamatan operasi LRA daripada sebarang insiden pencemaran, pemantauan kualiti air kini diperkasakan menerusi operasi rondaan 24 jam serta persampelan secara berterusan di lembangan sungai utama. Dan Luas juga akan tingkatkan pemantauan dan penguatkuasaan di kawasan berisiko seperti kawasan perindustrian bagi pastikan tiada pelepasan efluen yang tidak mematuhi peraturan, khususnya ketika musim kering yang boleh tingkatkan kepekatan bahan pencemar dalam sumber air.
0: Okey, kalau kita tengok sekarang ini kenyataan yang telah dikeluarkan oleh YB Jamaliah, Esko Kesihatan Awam dan juga Alam Sekitar, nampaknya masih mencukupi. Tapi kita sebagai masyarakat ini kena berjimat-jimat lah. Guna untuk keperluan lah.
1: Ya, betul.
0: Jangan membazir kan. Benda ni kalau cukup banyak mana pun, kalau kita ni tak lakukan penyematan ataupun sambil lewa buang air, buat benda-benda yang boleh berlakunya pembaziran, banyak mana pun takkan cukup kan. Okey, jadi itu dia info yang penting kami bawakan untuk anda. Kalau anda nak ikuti berita ini secara lanjut, anda boleh pergi saja ke Media Selangor. Selepas ini kami akan kembali, terus dengarkan Selangor FM.
2: Mood Weekdays diaktifkan.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Salam khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada Ziana Zain dan juga Dato' Awi. Senjenan Merah kami bawakan untuk anda. Ha, sebelum kami melabuhkan tirai segmen Teh Tarik Kopi O edisi hari ini, Rabu 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Selepas ini kita akan ikuti Buletin Selangor FM bersama dengan wartawan Siti Farah Nadia Fazlun untuk perkembangan di negeri Selangor khususnya. Dan selepas itu juga anda akan bersama dengan
1: IDA Ida 5 jam yang berikutnya 10 pagi hingga 3 petang dalam Hello Selangor.
0: Alright, esok kami akan kembali di waktu yang sama, perkongsian yang berbeza dalam segmen Teh Tarik Kopi O edisi 9 Julai pula. Nak tahu apa cerita untuk kopi bola pagi? Esoklah kita jumpa. Assalamualaikum, bye.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida, ketemankan anda seperti biasalah insyaAllah dalam segmen Hello Selangor hari ini 10 pagi hingga pukul 3 petang. Terima kasih juga buat rakan penyampai iaitu DJ Awan dan juga DJ Apis yang telah pun menemani anda menerusi teh tarik kopi. Oh, jadi 5 jam seterusnya ini giliran Ida pula untuk temankan anda, hiburkan anda, buat anda tak mengantuk. Betul ke tu bagi kita hilang antuk? Kita cubalah dengan memainkan lagu-lagu yang terbaik, juga hiburan untuk haluan telinga anda. Sambil-sambil buat kerja, sambil-sambillah mungkin di pejabat, di rumah, juga di dalam kenderaan kan, tengah sibuk juga menghadap jam sana sini kan. Apa pun, sambil-sambil tu terus layan Selangor FM dan kita nak belanja anda lagu ini. Malam pagi, daripada malam ke pagi, pagi ke petang, petang ke malam, mencari rezeki kan. Selangor FM Radio No. 1, orang Selangor.

0: lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat. Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM klik tak? Tak ada? Lemah!
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Satu hari, satu peribahasa. Apa peribahasa kita hari ini ya?
3: Kalau ada asap, tentu ada api.
0: Maksudnya apa?
3: Jika berlaku sesuatu, tentu ada sebabnya.
0: Contohnya?
3: Tentu ada sebabnya kenapa dia bermasam muka dengan kamu. Kata orang, kalau ada asap, tentulah ada apinya.
4: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda kan mengenai kisah yang tular juga di media sosial Threads dan juga TikTok. Ha, di mana detik cemas terjekik tulang ikan ketika makan beradab pengantin lelaki dikejarkan ke hospital. Aduh, kan. Di hari bahagia jugalah nak buat hal macam tu. Ya, okey. Jadi hari bahagia yang patutnya menjadi kenangan manis buat sepasang pengantin bertukar menjadi detik mencemaskan apabila pengantin tersebut tercekik tulang ikan ketika sedang menikmati hidangan semasa acara makan beradab. Dan menerusi perkongsian di Threads, pengantin perempuan yang menggunakan nama Harina Fatini memaklumkan suaminya terpaksa dibawa ke bahagian kecemasan sebuah hospital swasta bagi mendapatkan rawatan segeralah. Okey, jadi menurutnya kejadian itu berlaku ketika mereka sedang menghadiri majlis bertandang dan suaminya menikmati hidangan yang disediakan. Katanya, suami saya tersekit tulang ikan sewaktu makan beradab. Ini ialah majlis bertandang kami. Saya kekal tenanglah sebab kalau semua panik takkanlah jadi apa. Jadi adik dia lah yang banyak membantu. Kebetulan pula dia bekerja di hospital. Jadi saya lebih percayakan dia untuk tangani situasi ini sebab dia lebih berpengalaman. Jadi perkongsian tersebut biasalah kalau ada cerita-cerita macam ni. Pastinya mendapat respon daripada Nurtizen. Netizen se-Malaysia, se-Malaya kita ni. Okey, yang teratnya meluahkan rasa lega selepas dimaklumkan bahawa pengantin lelaki berada dalam keadaan selamat. Ada yang berpendapat insiden itu pasti menjadi pengalaman yang sukar dilupakan, malah mendoakan agar pasangan perkenaan sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Okey, jadi kalau ada juga yang mencadangkan, ada seorang pengguna di Threads ni mencadangkan agar pihak penyedia makanan lebih berhati-hati sekiranya menghidangkan ikan kepada pasangan pengantin. Kalau selepas ini ada ikan dalam menu buat pasangan pengantin, lebih baik jika ambil isi dan buang tulang ikan. Kesian, sepatutnya hari bahagia tiba-tiba jadi macam ni. Apa-apa pun syukur semuanya selamat. Kalau tak pun kan, kalau sekarang ni kita ada bride assistant yang membantu pengantin perempuan dan juga pengantin lelaki ni kan. Apa kata suruh bride assistant awak tu kopekkan ikan. Gitu, betul tau. Ni memang bukan mengada-ngada ke apa. Yelah, kadang-kadang pengantin ni nak menjaga orang kata setiap pergerakan tu kan. Nama pun Raja Sari, pengantin kan tak naklah makan gelojoh-gelojoh, betul tak? Ataupun memang tak sempat lah nak kadang-kadang nak cuit ikan tu, kita pun tak terperasan kan tertelan tulang tu. Jadi mungkin boleh minta bride assistant ataupun pembantu pengantin ni tolong kopekkan ikan ke udang ke kan. Jadi ada juga yang berkongsi menyifatkan kejadian tersebut mungkin akan menjadi cerita yang dikenang pasangan berkenaan pada masa depan. Tapi apapun, semoga berbahagialah buat pasangan pengantin yang baru saja melangsungkan perkahwinan ni. Tapi ada insiden pula, tercekik tulang pula. Alhamdulillah, selamat pengantin lelakinya sekarang ya. Alhamdulillah. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: 18 dan 19 Julai 2026. Bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan. Adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini kita nak teruskan dengan
5: Intai Dapur.
4: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai tips kisah cili kering agar lumat sempurna dan pedas sekata. Semua jenis masakan sesuai menggunakan cili kering yang telah pun anda lumat lah. Okay? Tapi ada caranya di mana? Kalau anda suka masakan pedas, cara kisar cili kering yang betul memang pentinglah. Dengan cili yang dikisar lumat, masakan akan lebih sedap dan pedas sekata, sesuai untuk sambal lauk atau hidangan harian. Jadi cara-cara untuk kisar cili kering yang betul juga pedas dah sekata kan, lumat dia pun sempurna, di mana bahan-bahan dia seperti biasalah, segenggam cili kering sesuai dengan bilangan orang, berapa banyak yang anda masak, ini terpulanglah pandai anda. Okey, air secukupnya dan peralatan periuk, gunting, mesin pengisar, blender, penyepit dan cara-cara penyediaan. Sediakan cili kering, ambil jumlah cili ikut keperluan. Untuk dorang segenggam cili boleh digunakan 2-3 kali sekali masak lah, kalau ramai tambah ikut selera. Kedua, cuci cili kering, di mana bilas cili dengan air mengalir untuk buang kotoran ataupun habuk. Yang ketiga, rebus cili kering. Masukkan cili ke dalam periuk bersama air secukupnya, rebus hingga mendidih. Bila air membuat, tutup api dan biarkan 5 minit supaya cili lembut. Seterusnya, potong cili, gunting cili menjadi kepingan kecil supaya mudah dikisar. Langkah ini juga membantu keluarkan biji dan mengurangkan rasa pahit. Seterusnya, pindahkan cili ke mesin pengisar. Gunakan penyepit untuk masukkan cili ke dalam blender. Jangan guna jari kerana cili pedas boleh menyebabkan tangan anda pedih. Seterusnya, tambahkan air. Isi air sama paras dengan cili atau lebih sedikit supaya mudah dikisar. Kisar hingga lumat, hentikan sekejap jika mesin terlalu panas. Ini anda sendirilah kena kawal. Dan biasanya perlu kisar 3-4 kali untuk hasil cili lumat sempurna. Okey, dan cili kering yang dikisar digunakan terus untuk sambal, masakan pedas atau lauk harian. Mak-mak kita memang suka buat stok cili kering ni kan. Senang nak masak nasi goreng ke, nak masak bihun goreng ke kan, nak buat nanti ayam masak pedas ke. Jadi dengan cara kisar cili kering yang betul, pastikan masakan anda pasti lebih sedap, pedas sekata dan mudah disediakan setiap hari. Jadi moga bermanfaat dengan tips Intai Dapur hari ini.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar.

0: Hey, saya Amipel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

Ya, itu dia Mazlila Tabah. 11.03 minit pagi, kita sudah pun masuk di jam yang kedua sekarang ini. Okey, baiklah. Pastinya di jam kedua ini kita ada pilama. Nak tahu lagu apa, sama-sama kita nantikanlah nanti. Bermula 11.30 pagi nanti. Sekarang ini Faizal Tahir, okey. Harapnya anda okey-okey segala ya.

0: 找你麻烦啊！快帮我走走走走。
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Jadi untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung, okey, pada pagi tadi, di mana mungkin anda ada yang terlepas, keputusan perlawanan masa penuh bagi Argentina menentang Mesir, okey, di mana Argentina menanglah. Okey, 3-2 meninggalkan Mesir ketinggalan. Pada separuh masa pertama, Argentina bangkit untuk menang 3-2 dalam aksi penuh drama. Juga bagi perlawanan Switzerland menentang Colombia, okay, Switzerland menempah slot ke suku akhir selepas menewaskan Colombia menerusi penentuan sepakan penalti 4-3. Jadi terus anda boleh tonton secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nanggol FM, pilihan tepat.
3: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

FM On Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia buah tangan terbaru daripada Nadira. Kalau sebelum ni Nadira popular dengan lagu Bukan Lagi Kita, tapi sekarang ni lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Boleh dengarkan Selangor FM, kerana Selangor FM pastinya memainkan lagu-lagu di era 80-an, 90-an hinggalah yang terkini. Okey, kalau untuk Pilama ni, maafkan saya kalau untuk Hello Selangor ni. Okey, kita mainkan di antara lagu 90-an hingga lagu hits terkini. Pastinya lagu yang popular lah. Dan kalau anda nak minta lagu, sekarang bukan ruangan permintaan lagu. Ida minta maaf sangat-sangat kalau Ida tunaikan permintaan lagu anda, kesian yang lain. Sebab kalau anda nak minta lagu, bersama-sama dengan DJ Anis dalam Chill Weekend setiap hari Sabtu dan juga Ahad bermula pukul 2 petang. Okey, masa tu awak-awak nak minta lagu, mintalah, tak ada siapa marah kan. Okey, jadi sekarang ini kita nak teruskan dengan Pilama. Okey, pilih lagu mana? Jom kita dengarkan sekarang.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, mana yang terlepas untuk pilihan mai dapat dengarkan sekali lagi. Nanti janji kena undi, okey?

0: Ya, itu dia baru saja berlalu Misha Umar break. Kita sebenarnya nak jual pilama. Itulah pasal kan. Bila bermain orang kata teknikal ni, beginilah. Okey. Jangan marah, kita nak siarkanlah ni, nak dengarkan balik pilama.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

lagu yang mana. Okey, boleh lock pilihan 1 ataupun pilihan 2 dan hantar kita di nombor 0193304425. Kita nak intai-intai kejap lah kan. Ha, yang dah undi ni semestinya kita ada Kak Liza pilihan 1 Sembilu. Kita ada Kak Lina juga yang berada di Teluk Gong pilihan 1 juga. Kita ada Ika. Ika pun pilihan nombor 1. Dahsyat. Okey, kita ada Kak Z katanya, "Assalamualaikum DJ Ida, selamat pagi, apa khabar? Bilama alamak, macam mana ni? Pilih dua-dua boleh tak?" Boleh lah, dua-dua pun boleh lah. Ha, tapi kita ambil yang mana satu Kak Z pilih dulu. Katanya, "Aduhai, tak apalah Kak pilih nombor 1, pasrah je lah." Oh, nombor 1 juga. Okey, kita ada Haziq. Okey, Haziq dia pecah tradisi sikit lah. Pilih bilama nombor 2. Kita juga ada Razak pilama nombor 2. Ini kita ada Kak Katie. Pilama nak pilih nombor 1. Kita ada siapa lagi ni? Ida pilama kat nombor 1 semestinya. Kak Ruby kita. Okey. Jadi terus buat undian anda sekarang. Nanti kita 12.30 tengah hari baru kita kira tau. Tapi sekarang ada banyak masa lagi, boleh terus undi. Ini dia Nora, Desa Tercinta dengan Rindu Kampung ke? Okeylah, selesaikan kerja, ambil cuti, nanti boleh balik kampung ya.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Radio nombor 1 orang Selangor, 12:15 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang dengarkan Selangor FM ketika ini. Baiklah, Ida nak kongsikan juga ini mengenai PRN Johor, di mana lebih 300,000 pengundi dijangka pulang, aliran trafik meningkat. Okey, di mana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan kepulangan lebih 300,000 pengundi luar bagi menunaikan tanggungjawab mereka yang akan menyumbang kepada peningkatan aliran trafik di Lebuh Raya, khususnya di Johor sempena hari pengundian pilihan raya negeri PRN Sabtu ini. Dan pengerusi LLM Datuk Sri Hasni Muhammad berkata, orang ramai yang bercadang untuk memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awallah bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas di laluan utama menuju ke negeri berkenaan. Dan beliau berkata, bagi memastikan perjalanan selamat dan lancar di Lebuh Raya, kerja-kerja melibatkan penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian tersebut kecuali bagi kerja-kerja kecemasan. Okey. Dan anda juga dinasihatkan agar merancang perjalanan melalui aplikasi Tuju yang memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memastikan baki touch and go, e-dompet dan kad debit mencukupi. Okey, pengguna juga perlu mematuhi had laju dan berhati-hati di kawasan pembinaan lorong ketiga di Lebuh Raya Utara Selatan di antara Simpang Renggam hingga Senai. Dan juga pengguna Lebuh Raya diingatkan supaya mematuhi arahan ketika pengaktifan smart lane dan berhenti rehat di kawasan rehat dan rawat RNR serta hentian sebelah yang disediakan. Jadi adakah untuk anda yang mungkin duduk di Selangor tapi pusat pengundian anda tu akan ada kena undi di Johor kan, ataupun di luar kawasan Johor lah yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini, anda ada perancangan untuk balik pada balik mengundi pada Sabtu ini, hati-hati dalam perjalanan. Yang paling penting, rancang dulu perjalanan anda kerana lebih 300,000 pengundi dijangka pulang ni, dijangka juga aliran trafik meningkat. Okey, dan sekarang ini terus undi pilama. Dan sambil-sambil tu juga, jom kita nak layan dulu lagu ini, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
5: Apa kata mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terbunuh.
6: Buat Mosquito.

sebetulnya Abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
1: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampak lah, Puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Ya, jadi jangan lupa untuk adik-adik selahkan bakat, okey. Bermula umur 7 tahun hingga umur 12 tahun, okey, boleh sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor bila tu pada 18 dan 19 Julai ini, hari Sabtu dan juga Ahad. Anda boleh lock dua tarikh ini bermula 10 pagi hingga pukul 5 petang. Jadi jangan lupa juga untuk bawa minus one sendiri, lagu bahasa Melayu sahaja ya. Jadi jangan simpan bakat tu ibu-ibu, ayah-ayah yang tolong orang kata tengok-tengok jugalah. Anak tu minat menyanyi ke, tolong dia bawa, nanti kita tengok. Dan kita jumpa pada 18 dan 19 Julai 2026 pastinya di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media. Ini dia Selangor FM.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Nana Shimi. Boleh belah. Tapi kita tak halau awak tau. Janganlah belah dulu. Janganlah pergi dulu. Okey, dengarkan Selangor FM. Pastinya 18 jam sehari kami bersiaran. Okey, kami ada 4 segmen. Teh tarik kopi. Oh, mungkin yang baru saja on Selangor FM ni nak tahu ni. Selangor FM ni ada berapa segmen, siapa penyampainya. Okey, kalau teh tarik kopi O, kita ada DJ Apis dan juga DJ Awan. Seterusnya 10 pagi hingga pukul 3 petang pastinya saya Ida, dan selepas itu PM Local 4 petang hingga pukul 8 malam kita ada DJ Cempaka. Dan malam pula, okey, dalam MH812 kita akan bersama dengan DJ N Mota pula 8 malam sampai pukul 12:30 malam. Kalau untuk hujung minggu pula, hujung minggu pun kita ada penyampai, tetapi ada 3 segmen lah. 6 pagi hingga pukul 12:30 hari kita ada DJ Art, Sabtu dan juga Ahad. Seterusnya kita ada Chill Weekend, DJ Anis, 12:30 hari hingga pukul 6 petang. Dan juga kita ada DJ Hazman ataupun DJ Abelong, 6 petang hingga pukul 12:30 malam. Jadi dah kenal kan penyampai Selangor FM? Apa lagi? Kena dengarlah Selangor FM. InsyaAllah kami pasti akan sentiasa menemani anda dan juga menghiburkan anda. Okey, tepat pukul 1:30 hari nanti kita akan ikuti berita utama 1:30 hari melalui pusat berita radio RTM. Selepas itu dia kembali lagi di jam yang seterusnya.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat beli belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beli belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di Lemburaya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lemburaya Malaysia, LLM, Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan, sebaliknya bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kilowatt. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU bukan nasional yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Zazin. Projek Pembinaan Lemburaya Kota Baru Kuala Krai, KBKK, kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
3: Pasir Ho ke Kaduk, status semasa okey. Kaduk ke Ketereh pun okey. Kemudian Ketereh ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform. Maka dibagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kok Lanas ke Bukit Tiu masih 65%. Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%. Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%. Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi secara keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah 2.332 bilion ringgit.
0: Datuk Sri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
4: KDN melalui PDRM, kita sentiasa perkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan juga teknologi serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Empat aksi tumpuan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Perinciannya selepas ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan suku akhir bermula Jumaat ini. 8 pasukan terbaik bakal berentap dalam 4 perlawanan menarik yang berlangsung di Amerika Syarikat. Tumpuan utama pastinya di Stadium Boston. Perancis berdepan tentangan sengit Maghribi yang mahu membalas kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2022. Perancis berdepan tentangan sengit, skuad Liblo tampil dengan barisan serangan mantap diketuai Kylian Mbappe, manakala Atlas Lion masih belum tewas dalam kejohanan kali ini. Awal pagi Sabtu di Los Angeles, Spanyol akan bertemu Belgium selepas skuad La Roja mencipta rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos. Red Devils pula mengharapkan generasi emas diketuai Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku mampu melakar kejayaan terakhir di pentas dunia. Saingan diteruskan awal pagi Ahad menyaksikan England menentang Norway di Miami dengan tumpuan terarah kepada penyerang sensasi Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sandaran utama Three Lions. Seterusnya juara bertahan, Argentina pula dijangka berdepan cabaran Switzerland di Kansas City. Pasukan kendalian Lionel Scaloni itu sebelum ini terpaksa bangkit daripada situasi sukar dalam 2 perlawanan terdahulu. Switzerland pula hadir sebagai pasukan akan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi. Terdahulu, Switzerland mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Dalam penentuan tersebut, Davinson Sanchez dan Cucho Hernandez gagal menyempurnakan sepakan masing-masing sekaligus memberi kelebihan kepada Switzerland.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran selepas mendakwa pasukan negara itu menyerang 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat berkata serangan itu susulan tindakan Iran yang didakwa menyasarkan kapal komersial serta mengenakan tekanan terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan perkapalan antarabangsa. Kementerian Luar Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya, mendakwa Amerika berulang kali melanggar memorandum persefahaman dan mengancam untuk bertindak balas. Dalam perkembangan berkaitan, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap perdagangan minyak Tehran dengan membatalkan pengecualian yang diberikan lebih 2 minggu lalu. Menurut Jabatan Pembendaharaan, pihaknya membatalkan lesen yang sebelum ini membenarkan urus niaga sementara melibatkan minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia Iran. Keputusan itu dibuat selepas Qatar menuduh Iran menyerang kapal tangki gas asli cecair Al-Rekayat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Belibelah. Dasar baharu EV CBU berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 121. Zon 2 Sabak Penam dan Kuala Selangor 123. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 122.

0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Tuan-tuan sidang hadirin, hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insyaallah kita teruskan program pengajian kita tuan-tuan sekalian berdasarkan kepada kitab fiqh, kitab idaman penuntut tuan-tuan sekalian. Baik, dalam kitab ni kata tuan-tuan sekalian, persoalan andai kata kita nak solat tetapi kita tak ada pakaian ataupun kita tak ada kain untuk kita menutup aurat kita. Mungkin kerana ada kain tapi kain tu najis dan nak basuh pula air tak ada. Jadi tuan-tuan sekalian, pendek katanya dalam masalah ni, andai kata seseorang tu nak solat, nak sembahyang, kemudian kain dia tak ada. Maka tuan-tuan sekalian, ni satu masalah. Dia kata sekiranya ada seorang ataupun ada orang hendak memberi kain sebagai hadiah percuma. Hadiah. Kalau dulu ada yang sebut masalah nak bagi pinjam dan sebagainya, itu dah selesai kita bicara dulu. Yang ni tuan-tuan sekalian, ada orang nak bagi kain dan kain tu pula sebagai hadiah percuma, tak ada kena bayar apa-apa. Sedangkan seseorang tu dia nak sembahyang, dia tak ada kain. Tiba-tiba ada orang yang nak bagi hadiah percuma kain untuk kita tutup aurat untuk solat. Baik, boleh tak kita terima tuan-tuan sekalian? Ataupun kita sembahyang dalam keadaan tidak menutup aurat? Okay, dalam masalah ni, dalam kitab ni kata, kalau ada orang nak bagi hadiah percuma kain untuk tutup aurat, maka syarak kata tidak mesti ia menerimanya. Jadi maksud tidak mesti maknanya tuan-tuan sekalian, tidak wajiblah dia menerima hadiah tersebut. Maka pada ketika itu hendaklah dia sembahyang dalam keadaan tidak menutup aurat dan sembahyang dia sah. Sah dan tak perlu dia qada sembahyang tersebut tuan-tuan sekalian. Apa sebab? Apa sebab tuan-tuan sekalian? Syarak kata tak mesti terima, ataupun dalam bahasa kitab, dalam bahasa hukumnya, tak wajib terima. Maka dia kena sembahyang dalam keadaan tidak menutup aurat. Dan syarat hukum sembahyang dia sah. Kenapa tuan-tuan sekalian? Dalam kitab ni kata kerana mengelakkan daripada kena bangkit. Tu kena bangkit tu, bahasa dalam kitab ni kata kena bangkit tu, maksudnya tuan-tuan sekalian, nanti orang yang bagi hadiah tu akan mengungkit balik tuan-tuan sekalian pemberian dulu. Maka sebab tu tuan-tuan, syarak jaga kita. Biarlah itu hak Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian. Kita sembahyang dalam keadaan tak ada perpakaian, tidak menutup aurat, orang nak bagi percuma kain, tak wajib terima. Maka tak wajib tu bukan mana haram terima, harus nak terima tu boleh. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau andainya orang tu pilih, aku tak nak terima, aku nak sembahyang juga dalam keadaan tidak berpakaian, boleh tak? Boleh. Bahkan hukumnya tuan-tuan sekalian, orang yang sembahyang macam tu, hukumnya sembahyangnya sah dan tak perlu dia qada sembahyangnya tuan-tuan sekalian pada masa akan datang. Kenapa? Kerana ungkit ni tuan-tuan sekalian, kalau orang masalah mengungkit ni tuan-tuan, boleh menyebabkan jatuh kewibawaan seseorang. Dulu engkau nak sembahyang, aku yang bagi kain. Ketika tu tuan-tuan sekalian, kita nak tegur dia tak boleh, kita nak perbetulkan dia tak boleh, kita nak apa, kita nak menunjuk ajar dia tak boleh, sebab dia mengungkit pemberian dia. Maka sebab tu syarak kata tuan-tuan sekalian, tak wajib terima, sebab bangkitan tu nanti menyebabkan kadang-kadang boleh merosakkan agama tuan-tuan sekalian. Baik. Baik. Tetapi ni masalah tadi, masalah nak bagi hadiah dan nak percuma. Yang ni pula tuan-tuan sekalian nak bagi pinjam. Macam mana? Tengok ya. Sungguh pun tadi kata, kalau kata ada orang nak bagi hadiah, tak wajib terima, tak mesti terima. Ada pun kalau nak bagi pinjam, kata dia, tetapi kalau ada orang hendak meminjamkan kain, nak pinjam saja, nak bagi pinjam, nak bukan bagi terus, nak bukan bagi sebagai pemberian ataupun hadiah. Tuan-tuan, ini bagi pinjam. Maksudnya lepas semayang, kena bagi balik, kena pulangkan balik. Itu mana pinjam. Okey, baik. Kalau ada orang bagi pinjam tuan-tuan sekalian, maka kata dia, mestilah ia terima. Wajib dia terima tuan-tuan sekalian.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah. Apa sebab jadi wajib? Anak, kerana tuan-tuan, anak, kalau masalah pinjam, anak, bangkitan tu kurang. Anak, masih lagi berwibawa seseorang itu, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau nak bagi hadiah, yang ni masalah. Anak, tapi kalau nak bagi pinjam, anak, mesti kena terima. Anak, jadi sebalik hukum ni, tuan-tuan, anak, kalau orang nak bagi pinjam, kita tolak bagi pinjam tu, tuan-tuan, kita tolak. Kita semayang dalam keadaan tidak menutup aurat, maka hukumnya sembahyang tu tidak sah. Kerana apa? Kerana kain ada dah. Orang nak bagi pinjam, anak, maka syarak kata wajib kena terima. Ambil dulu, pakai kain tu dan pergi semayang. Lepas solat, lepas semayang, hantar balik kain tu, tuan-tuan sekalian. Anak, kalau dia semayang, orang nak bagi pinjam, dia tak terima, anak, dia semayang dalam keadaan tidak menutup aurat, anak, maka hukumnya, tuan-tuan, sembahyang dia tidak sah, batal. Anak, tuan-tuan sekalian, anak, kalau dia semayang juga, anak, maka wajib dia kena qada semayang tu. Sebab semayang yang orang nak bagi kain, dia tak terima, anak, maka semayangnya batal. Bila batal, tuan-tuan sekalian, anak, bila ada kain, anak, maka wajiblah dia kena, anak, mengqadakan balik sembahyang yang dia semayang dalam keadaan tidak menutup aurat, padahal ada orang nak bagi pinjam. Anak, pasal apa tu? Anak, pasal apa kata kalau nak bagi pinjam ni wajib terima? Anak, kerana bangkit dalam perkara ini, yakni ungkit-ungkit orang nanti dalam masalah pinjam ni, tidak berat. Masalahnya tak berat. Pasal apa? Pinjam je. Anak, bukan bagi terus, bukannya sebagai hadiah. Pinjam. Bila kata pinjam, kena pulangkan balik. Mana ain kain tu, zat kain tu, dia tak hilang, dia tak habis, tuan-tuan sekalian. Anak, yang tu tak berat, bangkitannya tak berat. Anak, lagi pula bukan kita minta. Ada orang yang nak bagi pinjam, bukan kita yang minta. Anak, maka hukumnya, tuan-tuan sekalian, anak, wajib dia terima. Kalau dia semayang dalam keadaan, anak, orang nak bagi pinjam, anak, wajib dia terima. Anak, okay. Baik. Jadi, anak, masalah ni kata kitab ni, jika tidak diterima, anak, kalau orang nak bagi pinjam, dia tak terima kain tu, tuan-tuan sekalian, anak, nescaya tak sah sembahyangnya. Batal lah sembahyang dia. Anak, padahal ada orang nak bagi pinjam. Itu anak, masalah yang bersangkut dengan menutup aurat. Anak, dalam sembahyang wajib menutup aurat. Anak, wajib tutup aurat. Anak, baik. Jadi tuan-tuan sekalian, anak, nanti kita bicara tentang aurat manusia ni, tuan-tuan. Anak, aurat manusia dalam ni, anak, kita akan bicara, tuan-tuan. Anak, bagaimanakah, anak, aurat laki-laki, bagaimana aurat perempuan, bagaimana aurat hamba, anak, dan sebagainya, tuan-tuan. Tengok. Baik. Ini satu tajuk kita bahas, tuan-tuan sekalian. Aurah manusia. Anak, aurah tu, apa makna aurah, tuan-tuan sekalian? Anak, kalau pada sudut bahasa Arab, anak, kalau sudut bahasa Arab, anak, bila sebut auratun, aurah tu makna apa? Makna dia ialah an-naqsu. Apa makna an-naqsu tu? Makna sesuatu yang menunjuk atas kekurangan. Anak, sesuatu yang menunjuk atas kekurangan. Itu makna aurah pada sudut lughah. Anak, pada sudut bahasa. Anak, pada sudut bahasa, bila sebut, anak, bila kita sebut aurah, anak, itu adalah menunjuk kepada sesuatu yang kekurangan. Anak, yang kekurangan, kuranglah, yang kurang. Anak, nilainya kurang, tuan-tuan sekalian, ataupun suatu benda yang bersifat kekurangan. Baik, itu mana pada sudut lughah. Adapun pada syarak, tuan-tuan, pada syarak, anak, apa makna aurah pada syarak? Anak, pada syarak, makna aurah itu ialah ma yajibu satruha wa yahrumu an-nazaru ilaiha. Sesuatu yang diwajibkan oleh syarak menutup akan dia. Anak, sesuatu, anak, yang syarak wajibkan kita tutup. Anak, jangan bagi orang tengok. Anak, wa yahrumu nazaru ilaiha, dan hukumnya haram, anak, kalau ditengok, anak, aurah tu, tuan-tuan sekalian. Jadi hukum menengok aurah tu hukumnya adalah haram. Tapi ada setengah ulama dia kata, tuan-tuan sekalian, ada dengan sebab syahwat, tak bersyahwat. Tapi asal hukum tengok aurat tu hukumnya adalah haram. Apatah lagi tuan-tuan sekalian kalau disertai dengan bersyahwah.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Apakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Ini mengenai anak Selangor juga. Okey, di mana lebih 5,500 ahli tawas capai 18 tahun terima RM1,500 setakat ini. Di mana seramai 5,581 ahli tabung warisan anak Selangor ataupun tawas kelahiran 2008 yang telah mencapai usia 18 tahun selesai menerima manfaat RM1,500 setiap seorang membabitkan pembayaran keseluruhan lebih 7.51 juta setakat semalam. Di mana Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Anak Selangor Yawas Gan Peni berkata pembayaran fasa pertama berjumlah lebih 4.43 juta disalurkan kepada 3,068 penerima yang lahir antara Januari hingga Mac 2008 merusi pindahan dana elektronik dan e-dompet. Dan bagi fasa kedua, seramai 2,513 penerima yang lahir antara April hingga Jun 2008 menerima bayaran berjumlah 3.8 juta. Okey, jadi seterusnya fasa ketiga adalah untuk kelahiran Julai hingga September dan fasa keempat adalah untuk mereka yang kelahiran Oktober hingga Disember. Okey, penyaluran manfaat kebiasaannya dibuat dalam tempoh 2 minggu terakhir setiap fasa, manakala ahli yang terlepas membuat tuntutan mengikut fasa kelahiran masing-masing masih lagi boleh berbuat demikian dalam tempoh kelayakan setahun selepas mencapai usia 18 tahun. Okey, dan Menteri Besar Selangor sebelum ini berkata pelaksanaan tawas membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam memperkasa generasi muda dan memastikan setiap anak Selangor mendapat permulaan kehidupan yang stabil. Maksudnya bila dah berumur 18 tahun tu pastinya yelah, ada yang nak menyambung pelajaran kan, jadi nak banyak pakai duit kan, jadi boleh gunakan duit ini untuk orang kata nak beli buku ke kan, untuk pendaftaran nak masuk ke universiti dan sebagainya. Semoga dapat dimanfaatkan daripada orang kata tawas ini. Okey, jom layan dulu lagu ini, Zena Zain, Putus Terpaksa, Selangor FM.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kalau setiap hari Rabu kita ada Hello Selangor I Sihat. Okey, jadi sekarang ini dah bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Siti Umi Fairoz binti Azmi, selaku pakar perubatan keluarga, fellow in adolescent health. Okey, baiklah. Jadi sekarang ini kita nak ucapkan selamat datang kepada doktor. Assalamualaikum doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Ida menjemput saya di sini. Terima kasih JKNS juga memberi peluang untuk saya berada di sini. Terima kasih.
1: Ya, jadi doktor,
2: Salam perkenalan.
1: Ya, doktor dah sempat makan ke tadi?
2: Alhamdulillah, sempat makan kat RTM ni.
1: Alhamdulillah sini kalau ni dekat bangunan RTM ni banyak, setakat ni banyak jugalah kafe-kafe makanan.
2: Yes, user friendly lah sebab you all pun tak boleh keluar mana kan.
1: Betul. Kadang-kadang tak sempat kan. Jadi kita beli je makanan dalam ni. Kadang-kadang tetamu pun memang ramai juga yang kongsi, oh kita makan kat sini je. Kita cerita pasal makanan pula doktor.
2: Nanti kita buat topik satu lagi.
1: Oh, okay.
2: Remaja dan makanan.
1: Wow, Gen Z ni kan.
2: Nutrition, yes.
1: Okay, insyaAllah. Tapi untuk petang ni kita nak berkongsi mengenai remaja hamil, sokongan menyelamatkan nyawa. Okay, baik doktor. Apakah yang dimaksudkan dengan kehamilan remaja? Mungkin pengenalan kepada definisi dan kumpulan umur remaja. Silakan doktor.
2: Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Sebelum saya pergi jauh, saya perkenalkan diri sikit lah.
1: Ya, betul. Manida. Boleh.
2: Saya diberi nama Siti Umi Fairoz, Doktor Pakar Perubatan Keluarga dan juga Kesihatan Remaja yang sekarang bertugas di Klinik Kesihatan Taman Ihsan. Klinik Kesihatan Taman Ihsan adalah salah sebuah klinik yang menyediakan perkhidmatan mesra remaja.
1: Okay.
2: Tak semua remaja, bukan semua saja remaja, bukan hanya terbuka pada remaja, saya juga tengok kanak-kanak.
1: Okey.
2: Kepada definisi remaja ni pula adalah golongan populasi di Malaysia yang berumur 10 hingga 19 tahun. Okey. 10 hingga 19 tahun. Sekarang lebih kurang dekat-dekat 10 juta juga tak salah saya, dalam daripada 30 million kan. So kebanyakan 10 hingga 19 ni memang banyak di berada di sekolah, okey, berada di college, okey. Tetapi ada juga yang tersadung, diuji yang terkesan dengan masalah remaja hamil. Okey. Remaja hamil ni di antara umur 10 hingga 19 tahun juga, okey, yang datang ke klinik saya selalunya datang untuk booking lah, buka buku pink. Okey.
1: 10 tahun ada doktor. 10 tahun. 10 tahun dah.
2: Seawal yang saya dapat 11 tahun semasa saya berada di Pahang.
1: Dah jadi 5.
2: Ya. Okey, kesannya amat menyedihkan lah. Kami berada di frontliner, di gatekeeper klinik kesihatan ni, kalau tengok tu macam anak-anak kami je.
1: Betul lah doktor.
2: Okey, kami anggap mereka memang macam anak-anak kami. Okey, mereka terlanjur kerana diuji sebab disebabkan oleh inilah incest, semua mahram. Bukan mereka yang meminta tetapi diuji, dirogol, statutory rape oleh diorang punya adik-beradik, semua mahram. Okey, yang 11 tahun daripada Pahang tu adalah sumbang mahram. Incest, okey. Amat menyedihkan lah.
1: Betul.
2: Tetapi kita perlu menyokong mereka untuk kembali, untuk hidup semula dan untuk menjamin masa depan mereka bersamalah.
1: Okey, baik doktor. Mengapa kehamilan pada usia remaja dianggap sebagai kehamilan berisiko? Mungkin doktor boleh terangkan risiko kepada ibu dan bayi itu sendiri.
2: Yes, okey. Apapun dalam perkhidmatan kesihatan KKM ni, kita utamakan ibu dahulu, okay? Ibu tu come first.
1: Betul. Okay,
2: kalau ibu tak siap macam mana nak jaga anak kan. Tapi dalam keadaan ni kita jaga dua-dualah. Sebab remaja ni pun belum naif, belum matang kan, masih lagi naif, tak matang. So kita perlu menjaga mereka, menjaga ibu dan juga menjaga anak ni seawal yang mungkin. Selalunya mereka, kita galakkan mereka datang seawal yang mungkin. Ibu apa jangan malu, bukalah buku pink secepat mungkin. Ada yang kahwin awal, ada yang kahwin awal. Kan sekarang kita dengarkan 17, 18, 19
1: habis kahwin awal. Habis SPM macam tu kan.
2: Ada yang kahwin ambil juga SPM. Tu bagus. Yang penting kahwin ke apa ke, kena sambung belajar. Betul. Okay, sebab untuk menjamin masa depan mereka.
1: Betul.
2: Okay. So bila mereka datang kepada saya, kita akan buka buku pink lah, buku antenatal. Kita akan menyemak risiko-risiko mereka lah. Sebab memang sangat-sangat kita merisaukan. Sebab bila kandungan awal di waktu usia muda ni, anak-anak ni dah lah tak matang kan. Mereka pemata hati ibu lagi kan. Daripada kecil ditatang dengan penuh. Kadang-kadang ada yang manja. Ada juga yang neurodivergent. Neurodivergent ni yang mana ada masalah pembelajaran, ADHD, autism, yang mana tak tahu nak, macam mana saya boleh mengandung, dia pun tak tahu nak jaga. So kita kena pimpin, kena bimbing anak ini bersama ibu ayahnya supaya kita dapat menyokong dari segi apa, aspek fizikal, kesihatan fizikal, kesihatan sosial, mental dan juga spiritual. Okay? Risiko-risiko pada ibu yang perlu kita tengok adalah kita kena cek tekanan darah mereka. Okay? Tekanan darah mereka ni selalunya normal lah, selalunya kalau tak ada apa-apa isu. Tapi kalau tinggi, kita kena rule out dah masalah darah tinggi. Di kalangan remaja hamil, sebab mereka senang dapat darah tinggi juga. Kita panggil pregnancy induced hypertension. Ada yang mengalami masalah kekurangan darah. Ada yang terpaksa melahirkan anak awal sebab mereka punya pelvis tu kecil. Dia tak boleh kandung, rahim tu tak boleh nak mengembang banyak kan. So ada yang terberanak awal, terlahir awal. So bila dah lahir, ada pula komplikasinya semasa lahir, masa mengandung. Ada juga yang diuji dengan masalah psikologi, depression, anxiety, emotional distress. Ini dipanggil trauma ya, Puan Ida. Kita sekarang sibuk mengatakan selepas COVID adalah trauma. Banyak kes-kes yang kita risau kan, ada yang isu rumah tangga berantakan. Betul. Anak-anak yang ada masalah depression, ada yang tak nak pergi sekolah. So remaja hamil ni pun dikategorikan sebagai trauma. Adverse childhood event. Sebab mereka sebenarnya tak nak mengandung, tetapi tersadung, terlajak, terkesan, dirogol, ataupun ada yang sama suka sama suka. Mereka sebab tak tahu kan, buat hubungan seks ingat seronok lah kan. Nak test, nak cuba kan. Tapi itu sebenarnya tidak boleh. Dia mereka dah terlanjur dan termengandung. Ikut pada kajian NHMS 2022, didapati ya, dalam 8%, 8% daripada 154,000 remaja di Malaysia telah buat hubungan seks. So mereka telah terdedah kepada hubungan seks di awal waktu. So ada yang termengandung lah. Okay. Dalam data MOH pun merekodkan dalam 6,000 lebih remaja hamil daripada tahun 2023 hingga Mac 2025. Ini surat khabar Sina Daily yang keluar last year. So dan pada kanak-kanak pula, pada ibu, ibunya tadi saya dah ceritakan. Jadi pada anak pula, dah lah lahir tak cukup bulan kan. Bila mak trauma, anak pun boleh trauma. Boleh menjejaskan perkembangan dia dari seawal daripada rahim lagi.
1: Betul.
2: Dia boleh rasa trauma. Dia keluar, dia boleh menangis, tantrum. Perkembangan otak terjejas. Ada yang lahir tak cukup bulan, kurang daripada 2 kilo. Okay. So banyaklah lagi.
1: Okey doktor, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kehamilan remaja di Malaysia ini?
2: Faktor-faktor kehamilan lah, tadi saya beritahulah. Okey, kemungkinan mereka naif, tidak tahu apakah itu sentuhan tak selamat. Okey, mereka tak tahu kesihatan seksual dan reproduktif daripada awal. Jadi mereka terdedah dengan pornografi, mereka terdedah dengan pengaruh kawan. Mak ayah mungkin tak ada sempat nak beri pendidikan awal mengenai seksual ni, sexual health ni. So mereka nak cuba, cuba dengan boyfriend, cuba dengan kawan-kawan sekelas ke. Tu yang ada tadi saya cakap 8% daripada 150 lebih remaja telah terdedah dengan hubungan seks. Itu data 2022. Dan ada juga kes yang saya dengar yang memang dapati betul, di kalangan remaja juga mereka sediakan syarat nak masuk grup saya, awak kena buat hubungan seks dahulu. You kena
1: macam
2: test
1: tu,
2: test and drive dulu. Macam test and drive lah kan. Test and nilah cuba dulu baru boleh masuk grup saya. Okay. Dan nombor dua tadi yang saya cakap lah, boleh berlaku pengambilan dadah, pengambilan vape, lepas tu mereka lalai, high, cam sex, ambil dadah, buat hubungan seks masa tak sedar.
1: Faham.
2: Tu yang ada yang termengandung.
1: Okey, apakah komplikasi kesihatan yang boleh dialami oleh ibu remaja tu sendiri, doktor?
2: Macam saya cakap tadi itulah. Bila dia dah ada trauma, dia terpaksa mengandung, dia akan mengganggu kesihatan fizikal, mental, sosial dan spiritual. Okey, kita mengambil konsep bio, psychosocial, spiritual ni secara keseluruhan. Okey. Kalau kita sihat, kita jaga empat perkara ni, kita akan sihat. Tetapi bila remaja hamil, mereka terjejas empat-empat perkara ni. Kecuali sokongan ibu ayah tu berterusan. Jangan buang anak. Okay. Saya pernah cerita dalam Asyik FM, kes okay. ada saya dapat masa saya MO di Jitra Kedah. Anak ni diletakkan di rumah usang bersendirian sebab mengandung. Okay. Remaja hamil lah, mengandung, diberikan makanan apa macam itulah. Tetapi at the end dia meninggal seorang diri dan dibawa kepada saya di mortuary untuk kami bedah siasat lah. Tak boleh buat apa dah. Kesian kan, dibiarkan bersendirian. Mungkin ada darah tinggi. Bila kita jumpa tu dia memang dah fit lah, dah sawan. Habis kesan-kesan apa, dia punya bubuh mulut semua tu. Sebab darah tinggi yang saya cakap tadi, pregnancy induced hypertension, boleh menyebabkan eklemsia. Fit. Okay. Sawan. Okay. Especially pada remaja hamil. Sebab mereka masih muda, imbangan hormon tak stable, mereka boleh mendapat pregnancy induced hypertension dan eklemsia fit.
1: So maknanya bila bila berlakunya kehamilan di di usia remaja begini, di awal umur ni, possibility untuk mereka mendapat darah tinggi tu tinggilah doktor eh.
2: Ya saya.
1: Okey, faham.
2: Okay. Selain itu boleh juga membawa kematian.
1: Kematian.
2: Tu yang saya cakap tadi, kes tadi kematian, bukan kematian yang tak disengajakan yang berada di luar daripada kawasan hospital, tapi semasa kanan-kanan, masa pembedahan, masa kelahiran pun boleh berlaku tumpah darah. Dan sebagainya.
1: Okey, baik doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor AIS Hat.
0: Sentiasa kemas ini di AIS Hat setiap Rabu bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, baiklah. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Kita masih lagi berbicara mengenai remaja hamil, sokongan menyelamatkan nyawa. Okey, kita tidak mahu menyalahkan mana-mana pihak sebenarnya, tapi kita lebih terbuka untuk kita berkongsi dengan anda, untuk kita sama-sama orang kata mendapat pengetahuan doktor mengenai perkara ini, sebab ini bukan perkara yang main-main doktor. Kita nak elakkan, kalau boleh kita tak nak pun sebenarnya. Okay. Ada remaja yang kalau tadi kita dengar pun seawal usia 11 tahun kan, di mana sepatutnya kanak-kanak ini patut dilindungi, dan orang kata sepatutnya dia perlu ada masa depan yang cerah
1: bersama kawan-kawan.
0: Ya, bukannya dalam keadaan macam ni. Betul doktor, sebenarnya sangat mengganggu emosi saya, tapi tidak mengapa, kita terbuka untuk kita sama-sama orang kata ambil ini sebagai ilmu pengetahuan kita bersama. Okey, baik doktor, apakah risiko kepada bayi yang dilahirkan oleh ibu remaja ini?
1: Risiko yang saya cakap tadi tu, lagi sekali saya highlightkan, dia ada trauma dah. Okay? Bila dia keluar tu, dia akan mengganggu perkembangan pertumbuhan dan perkembangan otak yang kurang optimum lah. Okay? Dia, trauma ni dia akan mengganggu kognitif, pembentukan otak, perangai. Okay, perangai pun terganggu. Sebab tu yang tadi saya cakap, baby boleh tantrum, menangis. Okay. Tapi sokongan keluarga, kalau ibu tu menerima anak itu seadanya. Tapi kalau ibu ni tak boleh nak menjaga, kita ada proses pengangkatan. Kita boleh melibatkan JKM. Selalunya kalau remaja hamil bawah 18, bawah 19, kita akan refer kepada JKM. Melalui borang 9, JKM akan menjadi orang tengah untuk mencari pengangkatan lah. Okay. Ramai orang nak cari anak angkat.
0: Betul lah.
1: Ada kawan saya semalam, saya jumpa 14 tahun, tak dapat anak lagi. Terpaksa pergi IVF pula. Jadi banyak orang yang menanti-nanti untuk mengangkatkan anak ni. So, jadi remaja hamil kalau tak bersedia untuk dapat menjaga anak, ibu ayah pun tak bersedia, kadang-kadang sebab isu-isu kewangan kan. So silalah rujuk, kita akan rujuk kepada KJKM untuk proses pengangkatan lah. Okay? Sebab kita nak bimbing pula anak-anak, anak yang lahir tu.
0: Betul.
1: Supaya dia hilang daripada trauma. Sebab dia bukan bersalah. Ibu ayahnya tersilap, terlanjur. Jadi anak ni tak bersalah.
0: Yalah.
1: Dah trauma. Jadi kita kena bimbing anak ni untuk membesar dengan baik, menjadi orang yang berguna dan berjasa. Okay? Okay. Kesan daripada ibu dan baby juga, tadi saya lupa nak cakap, setakat, bukan setakat hanya hamil. Okay? Remaja hamil ni juga terdapat pada risiko jangkitan kuman, HIV.
0: Betul lah.
1: Kuman-kuman penyakit kelamin daripada pasangan yang kita tak, kerana mereka tak tahu siapa. Kalau boyfriend mereka tu the only one, okay, kita mungkin tahulah dia punya background. Tapi kalau dapat random partner ke, dirogol, okay, ada yang chem sex random partner, so mereka boleh dapat HIV. HIV pun sekarang meningkat di Selangor, di seluruh Malaysia lah. Okay. So yang jangkitan kelamin pun boleh mengganggu, seperti apa, jangkitan kelamin seperti gonorea, sifilis, boleh menyebabkan lelehan vagina, faras yang tak berapa menyedarkan, yang berapa ni lah, yang yang berbau, yang menyebabkan mereka lagi trauma. Okay, ada juga yang menjejaskan nanti kesuburan pula. So selalunya bila dah ada jangkitan kuman ni, dia akan menyebabkan terjejasnya fertility capability lah, kesuburan pada anak remaja ni, untuk mengandung pula pada suatu hari nanti.
0: Betul doktor, saya teringat untuk dalam tahun ni juga kita pernah menjemput juga seorang tetamu kita untuk air sihat ini, di mana pernah juga membincangkan mengenai peningkatan peratusan HIV tu sendiri kan. Di mana ada juga remaja yang masih lagi bersekolah datang, ini kisah benar, di mana datang ke klinik dan memberitahu bahawa dia tidak sihat, dan bila doktor check memang dia ada HIV. Itu budak sekolah tu.
1: Saya remaja, ada kan? Faham? Sangat menyedihkan.
0: Sangat menyedihkan.
1: Jadi saya ada satu seorang patient seawal 15 tahun dah dikesan mengalami HIV. Mengidapi HIV, yes.
0: Okey, baik doktor. Bagaimanakah kemahiran remaja memberi kesan kepada pendidikan emosi dan masa depan mereka sendirilah? Seperti kececiran sekolah, tekanan emosi dan peluang kejayaan. Ini yang paling kita tak nak doktor, sebab sebenarnya kita nak melahirkan generasi yang orang kata mereka inilah yang akan menggantikan kita suatu hari nanti kan doktor kan.
1: Betul.
0: Akan menggantikan tempat doktor, akan menggantikan tempat
1: betul,
0: saya
1: sama,
0: juga
1: sama,
0: kan.
1: Sama,
0: jadi
1: generasi, bagaimana doktor? Generasi yang akan datang yang kita anggap mereka bakal
0: ini.
1: Pemimpin.
0: Mereka bakal pemimpin. Yang bakal memimpin negara sendiri kan. Bagaimana doktor?
1: So isu-isu yang macam tadi Puan Ida dah beritahu memang akan tercicir daripada pendidikan. Dalam tempoh mengandung tu kita akan rehatkan mereka dulu. Yang penting kena balik ke sekolah selepas dah habis pantang. Itu yang kita akan yakinkan kepada remaja, kepada ibu ayah, kepada guru. Jangan potong nama. Jangan berhenti daripada sekolah. Hanya rehatkan. Kita, doktor akan menulis surat tanpa stigma, akan menyatakan dia perlu direhatkan. Bukan kita tulis mengandung pada surat tu. Cuma orang yang terdekat saja tahu. Macam seteng guru yang mana terdekat dengan anak ini, kita akan cakap dia mengandung lah. Tetapi pada surat black and white tu, dia perlu direhatkan. Disebabkan oleh faktor kesihatan. Lepas tu, masuk semula sekolah. Sebab kita tak nak dia miss dia friend, her friends kan. Dia rindu kawan. Tu trauma juga.
0: Trauma betul.
1: Nanti nak sit pada SPM, Allah tak boleh jawab pula. Trauma lagi. So trauma-trauma ni akan menjejaskan pertumbuhan otak. Sebab pertumbuhan otak remaja masih lagi berlaku. Sehingga dalam umur 25 macam tu. Plus minus 25. So bila pembentukan otak terjejas, bila ada trauma, ada sesuatu perkara yang tidak dengan ni, otak emosional mereka tu akan banyak terkesan dan sensitif. Manakala otak kognitif yang depan tu, bahagian frontal cortex tu, yang perkembangan untuk pandai, berkemahiran tu terjejas. Jadi dia akan jumut lah. Dia macam akan, bukan jumut, macam terlewat sikit. Nak belajar tak boleh, ada masalah mental dan sebagainya lah.
0: Okey, jadi doktor, bagaimanakah kita nak mencegah langkah terbaik lah untuk kita mencegah kehamilan remaja ini? Mungkin doktor ada sesuatu nak kongsikan dengan kita kan?
1: Itu yang penting lah.
0: Betul, sebab ini yang ini
1: sebab
0: yang
1: kita datang sini.
0: Ya, betul. Dan itu yang saya nak tahu, doktor. Macam mana tu, dan pendengar pun. Kita nak elakkan benda ni kan. Kalau boleh kita tak nak pun. Kita nak cegah, doktor. Betul. Bagaimana, doktor?
1: Okay, prevention is better than cure kan?
0: Ya, betul. Betul.
1: Okay. Apapun, saya nasihati ibu ayah yang mana belum jadi ibu ayah ataupun bakal jadi ibu ayah dan ataupun telah menjadi ibu ayah selama berapa tahun lah, 10 tahun ke berapa tahun, never too late untuk enhance kan, untuk didik anak-anak ni, untuk memberi pendidikan kesihatan seksual secepat yang mungkin. Seawal belum akhir balik lagi. Seeloknya. Okay. Semasa kita mengajar poti train tu, anak tukar pampers tu, masa duduk tu, kita dah boleh cakap, mana situ tak selamat, baby Adam. Macam tu. Okay. Ini no. Don't touch. Don't ever other people touch you. Okay. Ajar.
0: Daripada
1: ajar
0: situ
1: betul-betul
0: kan?
1: Daripada, kita kena memberikan maklumat yang tepat mengenai perubahan akhir balik juga kepada mereka. Bila mereka dah akhir balik, mereka dah subur. Mereka boleh mengandung, termengandung. Kalau siapa, sesiapa yang membuat hubungan seks dengan mereka, okay? Tanpa paksa ataupun dengan sukarela, okay? So hubungan yang sihat, boleh nak berkapas, tapi berkapas dengan menuju kejayaan bersama, belajar. Janganlah kan buat benda-benda yang tidak yang baik. Boleh menjatuhkan marah. Okay? Persetujuan, kena tahu juga persetujuan. Awak masih lagi belum beri konsen. Kalau lelaki nak buat hubungan seks dengan awak, awak jangan bagi konsen. Sebab ini awak adalah bawah akta kanak-kanak. Awak masih lagi bawah 18 tahun. Awak di bawah penjagaan ibu ayah. Okay? Nak kahwin pun kena minta konsen. Ni apa tahu buat hubungan seks. Lagilah kan. So kena juga ajar berkenaan persetujuan, konsen, dan juga berkenaan kesihatan yang reproduktif yang lain lah. Itu nombor satu. Yang penting pula, kita enhance pula. Absenteeism is the best. So maksudnya, jangan buat WhatsApp lah lagi. Betul. Kahwin, kemudian belajar dulu kan. Okay. Sebab bila kita menggalakkan remaja buat putusan yang bertanggungjawab, menghormati nilai agama, budaya dan diri sendiri, dia bolehlah menangguhkan aktiviti seks ni dulu. Okay, belajar dulu, berjaya dulu, barulah kahwin, barulah buat hubungan seks, dapat anak yang halal. Betul. Yang sihat, tak ada trauma. Okay. Saya selalu cakap, save the best for last. Kan, save yang baik-baik, bagus-bagus tu.
0: Betul.
1: Pada saat perkahwinan, okay? Dan seterusnya, sokongan ibu ayah, janganlah putus. Walaupun remaja ni dah terlanjur. Komunikasi yang terbuka, saling menghormati, tanpa menghukum, membantu remaja mendapatkan bimbingan walaupun bila menghadapi masalah. Okay? Ibu ayah kena ada father and mother figure yang betul, yang bagus. Okay? Kena mengamalkan ibu ayah yang authoritative parenting. Okay? Tegas bila perlu, lembut bila perlu. Jangan pesimisif, jangan authoritarian. Okay? So kena baca lebih lanjut lah berkenaan tu. Okay? So pengaruh rakan sebaya yang positif juga perlu. Dan bila dah terlanjur, bila dah mengandung, okay, silalah datang ke klinik kesihatan terdekat untuk menerima perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Okay? Untuk menjaga awak, menjaga remaja, anak, dan juga kita akan bagi sokongan yang secara keseluruhan holistik. InsyaAllah.
0: Alright. Baik, doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi Selangor FM.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi mengenai remaja hamil, sokongan menyelamatkan nyawa. Baik, doktor. Yalah, sebenarnya bila kita seseorang itu yang paling rapat role model kita adalah ibu bapa kita, pastinya kan semuanya bermula daripada rumah. Jadi kita nak tahu juga peranan ibu bapa itu sendiri dalam mencegah kehamilan remaja, doktor.
1: Okey. Hmm. Memanglah kan, seseorang remaja tu asalnya daripada kanak-kanak, seorang bayi sebelum tu kan. Memang bayi yang jadi remaja sekarang masih lagi tetap remaja, permata permata ibu ayah. Okey, permata yang tak ternilai. So ibu ayah kena jagalah, tatang kan betul-betul macam apa kita penatang minyak yang penuh kan. Okey. So tanggungjawab ibu ayah memang tak di nafikan, okay? Tetapi bagi siapa yang tak ada ibu ayah, tanggungjawab pada penjaga pun sama juga. Jadi ibu ayah dan penjaga, keluarga pun, ahli keluarga pun sama. So dari segi bimbingan, sokongan, komunikasi yang betul, ilmu yang berterusan adalah kunci untuk mencegah kehamilan remaja. Bermula dari rumah, bermula daripada awal, sebelum akhir balik. Itu adalah kunci utama, okay? Dan remaja yang mempunyai pendidikan, yang ada ilmu, bimbingan daripada ibu ayah dan persekitaran yang positif, lebih berupaya membuat keputusan yang bijak dan juga dapat mencorak masa depan yang lebih cerah.
0: Okey. Mengenai peranan sekolah pula, doktor, kan? Peranan sekolah, komuniti dan petugas kesihatan pula, bagaimana mungkin dari segi pendidikan, kaunseling dan juga intervensi awal?
1: Yes. Okey, kami memang ada banyak program lah di bawah KKM seperti ProStar, Doktor Muda, okey, itu bawah bahagian promosi. Okey, dan kami di klinik setan pun ada juga aktiviti outreach di luar untuk bersama-sama dengan guru. Sebab guru-guru pun ada juga membuka pintu untuk kita masuk ke sekolah untuk buat program untuk talk berkenaan inilah.
0: Okey, bagi kesedaran.
1: Kesedaran kepada ibu ayah juga. Selalunya bahasa orientasi tingkatan 1 ataupun darjah 1, saya akan masuk untuk memberi penerangan berkenaan kesihatan keseluruhan, kesihatan kanak-kanak dan remaja ni secara keseluruhan, macam mana nak jaga fizikalnya, mentalnya, sosialnya dan juga spiritualnya. Sebab kesihatan biopsikospiritual ni memang perlu diamalkan bukan sahaja pada kanak-kanak remaja, tetapi juga pada ibu ayah, guru dan masyarakat. Setiap remaja, ibu ayah dan masyarakat ada faktor positif, faktor kekuatan. So kita kena banyakkan faktor kekuatan, faktor positif seperti banyak ilmu, caring, memberi sokongan, kerjasama, prihatin, empathy. Itu yang kita kena banyakkan faktor positif. Kurangkan faktor risiko. Faktor risiko macam mana? Kita janganlah terlalu pesimisi, membiar anak keluar lepas pukul 7 pun keluar.
0: Betul.
1: Lepas tu tak pula ajarnya pendidikan seksual. Macam mana sentuhan tak selamat tu? Siapa boleh raba ke? Mana boleh kan? So, risiko tu jangan kita buka peluang, trap. Sebab pemangsa, perpetrators, memang duk tunggu mas, duk tunggu ni je, duk tunggu apa, tunggu ni je, peluang.
0: Tengah peluang
1: je. Ya, tunggu peluang. Okay, kami di hospital, kawan saya di hospital Selayang, hospital mana-mana pun sekarang, nak kata almost every day, saya tak boleh nak cakap lah, tetapi banyak kes, banyak kes, banyak kes. Kami ada scan team. Scan team ni untuk kami kendali kes-kes kanak-kanak dan juga remaja yang mengalami masalah neglect. Neglect ni abaian, pengabaian, penderaan dan juga masalah seksual lah. Setiap bulan kami, atau setiap sebulan atau dua bulan, kami akan berbincang. Kami akan menjemput JKM, KPM, Kementerian Pengajian, Kementerian Pendidikan, JKM, Jabatan Kebajikan. Duduk bersama, kita settle kes-kes ni. Nak make sure kes ni walaupun dah termengandung ke, didera ke, ada masalah dengan ibu ayah ke, mereka ni sihat dan selamat dan berjaya. Dapat dibawa ke arah yang lebih baik.
0: Okey, baik, doktor. Kalau seseorang remaja itu hamil, apakah yang perlu dilakukan?
1: Okey. Sekiranya dia hamil, jangan takut. Apa pun jangan takut. Okey, relax. Okey. Kata pada diri, boleh takut tapi jangan takut berterusan. Okey, boleh rasa sedih tapi jangan berterusan. Yang penting beritahu penjaga, ibu ayah. Okey. Okey, bila check UPT positif tu, beritahu ibu ayah. Dan kalau dah kahwin tu, beritahu suamilah. Okay, dan silalah ke klinik kesihatan secepat mungkin untuk kita check lah. Untuk buka buku pink kan, buku antenatal, untuk check tekanan dia, darah merahnya. Okey, sebab anemia HB low pun ada risiko. Okey, nanti menyebabkan perkembangan anak terjejas, pertumbuhan anak otak terjejas. Okey, dan HB low pun sekarang kalau ikut kajian anemia, especially iron deficiency anemia, kekurangan zat besi dalam dalam darah ibu, boleh meningkatkan risiko anak beliau, anak remaja tu, anak seseorang pesakit tu mengalami masalah pembelajaran. Masalah masalah isu-isu macam yang kita nampak sekarang, neurodivergent. Okay? Sebab anemia adalah salah satu risiko. Iron deficiency anemia, iron deficiency anemia adalah salah satu risiko menyebabkan masalah pembelajaran di kalangan kanak-kanak dan remaja sekarang.
0: Okey. Baik doktor, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita, mungkin doktor boleh rangkumkan sedikit ataupun sedikit nasihatlah kan mengenai perkara ini. Silakan doktor.
1: Okey. Terima kasih lagi sekali beri peluang. So saya nak memberi mesej utamalah kan. Saya pun nak tegur diri saya juga. Okey, saya pun ada anak. So kita sama-sama ibu ayah di Malaysia. Saya yakin ibu ayah sangat yang baik walaupun sibuk mana pun. Okey. Sediakanlah ilmu, berilah ilmu, okay? Sediakan komunikasi berkesan juga, okay? Komunikasi yang penyayang, empathetic, yang empathy dan juga sokongan yang berterusan. Sebab itu adalah punca, kunci untuk mencegah kehamilan remaja, okay? Kita tak boleh seorang-seorang, KKM tak boleh berseorangan.
0: Betul, dia sebenarnya
1: Selangor FM panggil kan, Selangor FM pun terlibat dalam mewar-warkan isu ini.
0: Kita bertanggungjawab doktor, semua pihak,
1: semua pihak. Betul, multi level. Semua kena ada faktor kekuatan yang saya sebut tadi. Kita kena kuatkan kita punya faktor positif dan kekuatan untuk mengelakkan masalah ini lebih berterusan dan berluasa. So remaja pula perlulah mendapat pendidikan, bimbingan dan persekitaran yang positif supaya dapat nyambung pelajaran dulu, berjaya dulu. Tak kisahlah berjaya dalam bidang akademik ke, TVET ke, kemahiran. Sebab mereka nanti boleh mencari punca pendapatan sendiri. Dapat menjaga anak-anak pula, berkahwin dapat anak dan seterusnya. So itu akan menjamin masa depan mereka dan insyaAllah bahagialah berterusan.
0: Okey, baik doktor, moga perkongsian daripada Dr. Umi mengenai topik petang ini untuk sama-sama kita orang kita memberi pengajaran untuk kita dan sama-sama kita mencegah perkara ini kalau boleh kita tak nak. Dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Siti Umi
1: FM. Terima kasih.
0: Ya, kepada Dr. Siti Umi Fairuz binti Azmi selaku pakar perubatan keluarga. InsyaAllah doktor, mungkin ada lagi topik-topik lain kita nak kongsikan. Ida seronok dapat berinteraksi dengan doktor untuk petang ni. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9 Selangor FM. Long.

Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Sekarang ini tepat pukul 2.48 minit petang. Maka dengan ini, Alhamdulillah selesai sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. InsyaAllah, esok kita akan bertemu lagi dalam segmen yang sama. Okay? Jadi selepas ini, kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Art. DJ Art lagi hari ini, temankan anda menerusi PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan, Ida balik dulu, okey? Ida tinggalkan anda dengan lagu daripada kumpulan Slam, Gerimis Mengundang. Assalamualaikum, bye-bye.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 8 Julai 2026, anda bersama saya DJ Art untuk segmen PM Local. Saya menggantikan DJ Cempaka yang kurang sihat tu. Get well soon Cempaka. Jangan risau, saya gantikan awak hari ini. Okey. Baiklah. Jadi yang sedang bekerja tu ngantuk-ngantuk ke? Sekarang baru jam 5 minit petang. Aduh, lepas lunch tadi pukul 1 lebih, dah solat, dah selesai, dia masuk pejabat, dia dah mula ngantuk. Pasal tadi dah kena patin tempoyak tu tadi. Okey, baiklah. Jadi jangan ngantuk-ngantuk. Kita kena beretika dalam bekerja. Kerja elok-elok, kerja bersemangat, berintegriti. Sebab ada di luar sana ramai yang tak ada kerja, sedang mencari kerja. Jadi kita jaga kerja kita elok-elok. Jom kita terus dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik dari jam 3 petang hingga jam 8 malam. Saya temani anda. Baik, jom teruskan. La la la, kerjalah. Minangka Hussein, Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.

0: sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: On tak on.
3: On tak on hari ini. Kita 2-3 hari lepas kita dikejutkan dengan berita ada serangan di sekolah, betul tak kan? Bila diikuti ceritanya, rupa-rupanya beliau adalah mangsa buli. Ini saya nak baca sedikit. Buli di asrama perempuan lebih teruk. Pelajar dakwa kepala disepak ketika wuduk, dipukul beramai-ramai dalam dom. Trauma dialami oleh mangsa buli boleh kekal menghantui hidup mereka walaupun ia sudah bertahun-tahun berlalu. Menurut seorang wanita, setiap penderitaan dialaminya ketika bergelar pelajar 23 tahun lalu juga masih segar terpahat di ingatan. Saya mangsa buli 23 tahun yang lepas. Sampai ke hari ini, saya masih ingat. Tak boleh lupa dan tak boleh maafkan orang yang buli saya. Saya kena sepak belakang kepala semasa tengah ambil air sembahyang. Mata lebam sebab terhantuk kepala dekat pipe besi. Kena sepak terajang beramai-ramai. Saya pernah kena pukul dalam dom. Kena tumbuk muka lepas mandi. Imbasnya menerusi satu hantaran di aplikasi Threads pada awal pagi Selasa. Maksudnya semalam lah. Dakwa wanita itu lagi, dia juga pernah menyaksikan pelajar lain menjadi mangsa serangan seksual. Jadi semua pihak kena ambil peranan. Saya nak ajak semua pihak semua ambil peranan. Dan anda boleh kongsikan sedikit apa cadangan ataupun apa pandangan anda tentang masalah buli di sekolah kita ni. Risaulah kan, anak kita semakin membesar. Ni pula macam anak saya pun, dia dah bersuara macam nak masuk asrama. Tapi dia ni kecil molek. Saya risau. Kan, jadi apa pandangan anda, anda boleh share pada saya di 019-330-4425. 019-330-4425. Sebelum itu, jom kita berhibur. Pretty Ugly, jika kau, jika diberikan ku satu peluang. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Perpuluhan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
2: Tapi apa tu ya?
1: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
3: Okey, baiklah, itu dia tadi Ruhil dengan lagu Kawan. Kita kawan-kawan, kenapa sampai buli-buli ni? Ha. Jadi kita sebagai ibu bapa rasa tak senang dalam dengan keadaan macam ni kan. Jadi kita rasa macam aduh, macam mana nasib anak aku nanti? Kan. Jadi kalau nak hantar anak ke asrama pun dah 50-50, dah 50-50 dah. Sampai bincang dengan wife dah macam sidang parlimen dah. Jadi respon daripada Farid daripada Shah Alam, buli ni tak boleh dianggap perkara biasa. Dulu mungkin orang kata bergurau, tapi sekarang ramai pelajar trauma. Sekolah, ibu bapa dan kawan-kawan kena sama-sama bertindak. Ya, kena sama-sama bertindak. Ibu bapa, sekolah kena mainkan peranan yang penting dan kita harus bekerjasama dalam hal ni. Okey, baik. Aina, saya rasa pendidikan tentang empati perlu dimulakan dari rumah. Anak-anak kena diajar hormat orang lain dan faham setiap tindakan ada akibatnya. Betul. Itu yang sekolah harian. Kalau macam asrama macam mana pula? Kan? Jadi kalau kalau Aina boleh sembang sikit, boleh beri cadangan sikit kan? Hafiz daripada Ampang, ramai mangsa takut nak lapor sebab risau dibalas dendam. Saya harap pihak sekolah beri ruang yang selamat untuk belajar bersuara. Ni setuju. Pihak sekolah kalau yang ada apa biro kaunseling kan, kena lebih aktif perkara ni. Kena peka tengok macam mana harian anak-anak tu, pelajar tu macam mana. Jadi kadang bila orang anak yang mangsa buli ni biasanya dia lebih murung. Jadi kalau rasa kita nampak ada kawan kita murung, ada pelajar kita murung, mungkin kita boleh bertanyakan sedikit pada mereka. Ringan-ringankan mulut lah. Baiklah. Jadi suka saya ingatkan pada jam 4 nanti kita akan dengarkan buletin jam 4 daripada Buletin Selangor. Baik, jadi sekarang jom kita terus berhibur. Mentera beradu. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: akhirnya sempurna.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Baik, itu dia simbiosis daripada Ella. Dan sebelum itu, mentera beradu daripada Malik dan Dato' M. Nasir. Jadi, macam mana dengan isu yang saya cerita, buka tadi topik yang saya ajak anda bersembang. Azman daripada Klang. Kalau nampak kawan dibuli, jangan jadi penonton. Laporkan kepada guru. Diam juga boleh menyebabkan masalah itu berterusan. Betul. Ada saat, ada masa kita perlu diam. Ada masa kita perlu bersuara. Ada masa kita perlu jadi ni, kalau kat ayat anak-anak di asrama dulu kita panggil ni balaci cikgu. Ha, kan, kaki repot. Tapi kita repot untuk mengelakkan daripada perkara yang buruk berlaku. Itu maksudnya kita seorang yang bertanggungjawab. Tolonglah. Syafiq daripada Ceras. Bukan semua buli melibatkan pukul, ejekan, hinaan dan mengasingkan seseorang daripada kumpulan pun boleh meninggalkan kesan yang buruk. Ha, betul? Betul? Ha, tiba-tiba di pulau pula kan? Ha, tiba-tiba di pulau tu kesan yang sangat tak baik. Jadi ada juga ni Intan. Apa kata sekarang sekolah pasang CCTV? Ada betul juga. Ada betul juga. Tak tahulah. Kalau di sekolah dia bukan isu privacy ataupun tidak. Kalau di sekolah memang kita nak sentiasa tahu apa aktiviti yang anak-anak murid kita lakukan kan. Jadi saya rasa mungkin boleh dipertimbangkan. Kementerian Pendidikan kalau dengar ni kan, boleh bagi tahu kat mereka kan. Cubalah pasang CCTV kan kat jalan utama ataupun apa. Dia ada cara untuk mereka, kalau nak buat pun dia orang boleh buat, mereka boleh buat. Cuma kita bersedia lebih baik. Jadi, jom. Seterusnya, lepas ini kita masuk segmen apa. Jom dengar.
2: On tak on, bermula 3.15 petang. Satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baiklah, selepas ini kita akan ada muzik berganda. Muzik berganda hari ini, saya akan mainkan. Saya lebih fokus kepada penyanyinya, bukan kumpulannya. Baik, jom kita terus dengar muzik berganda petang ini. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Muzik berganda.

Baik, jadi dua lagu untuk anda untuk muzik berganda hari ini. Jadi petang ini kita enjoy. Okey, untuk maklumat anda, lagu tadi, dua lagu tadi iaitu lagu Raja Kertas dan lagu Nasib Kita, komposernya adalah orang yang sama iaitu JS Kevin. Raja Kertas dari nyanyian Ekspedisi dan Nasib Kita dan Mail dan Wings. Jadi kali ini memang saya ambil dua lagu sentuhan daripada JS Kevin. Memang menarik, memang terbaik punya. Jadi jom kita terus petang-petang ini cergas-cergas sebelum kita dengarkan buletin Selangor FM jam 4 petang nanti. Cergas-cergas di tempat kerja, jangan ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk-ngantuk, anda boleh ni panas-panaskan badan, senaman sikit, ataupun jom kita menarilah couple. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
4: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
5: Buletin 4 petang. Buletin 4 petang.
6: Antara tumpuan hari ini, Sultan Selangor tidak perkenan solat Jumaat di Surau Pusat Belibelah. Sekolah disaran tingkatkan kawalan keselamatan dan usaha advokasi demi persekitaran yang lebih selamat. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj tidak memberi perkenan untuk mana-mana surau atau musola di pusat Belibelah di negeri ini mengadakan solat Jumaat buat masa ini. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor Datuk Salahuddin Saidin berkata, ketetapan itu dibuat selaras dengan kuasa prerogatif baginda sebagai Ketua Agama Islam di Selangor. Menurut beliau, keputusan itu bertujuan memastikan fungsi masjid sebagai pusat ibadah utama umat Islam terus diperkukuh. Pentadbiran sekolah disaran memperketatkan kawalan keselamatan dan memperkukuh usaha advokasi bagi mengelakkan senjata berbahaya dibawa masuk ke kawasan sekolah. Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Selangor Anfal Sa'ri berkata, kawalan keluar masuk sekolah perlu dipertingkat selain mengenal pasti pelajar yang memerlukan sokongan termasuk golongan OKU. Beliau turut menekankan kepentingan memberi pendedahan kepada warga sekolah untuk memahami pelajar neurodivergent dan mereka yang berdepan masalah kesihatan mental sekaligus membantu mencegah kejadian buli. Malaysia menyasarkan untuk menjadi hub maritim utama di Asia Tenggara menerusi pembangunan terminal ketiga pelabuhan Kelang di Pulau Keri. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata, projek mega itu yang dijangka mengambil masa kira-kira 20 tahun untuk disiapkan sepenuhnya akan dilaksanakan secara berfasa bagi memastikan daya saing maritim negara terus kukuh dalam tempoh 20 hingga 30 tahun akan datang. Beliau berkata, kapasiti sedia ada pelabuhan Kelang ketika ini adalah sebanyak 15.14 juta unit, setara 20 kaki atau TEU setahun berbanding pelabuhan Tuas yang mampu mengendalikan sehingga 60 juta TEU setahun. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Pemilik hartanah di UK Perdana yang mempunyai tembok penahan di kawasan Cerun diingatkan supaya menjalankan penyelenggaraan berkala bagi memastikan keselamatan penduduk sekitar. Ahli Dewan Negeri Bukit Antarabangsa Muhammad Kamri Kamarudin berkata, tanggungjawab penyelenggaraan Cerun bergantung kepada status pemilikan kawasan sama ada oleh pihak berkuasa tempatan, syarikat swasta atau individu. Menurut beliau, tembok penahan di lokasi berkenaan dipercayai milik penghuni rumah di bahagian atas cerun dan mereka perlu memastikan struktur itu berada dalam keadaan baik. Beliau turut mengingatkan supaya sistem saliran diselenggara dengan sempurna serta pemeriksaan berkala dilakukan bagi mengelakkan risiko kepada komuniti. Majlis Perbandaran Hulu Selangor meneruskan program sarapan percuma tabung endowment dengan mengagihkan 435 pek makanan kepada murid Sekolah Kebangsaan Ampang Pecah hari ini. Inisiatif itu bertujuan memastikan pelajar memulakan sesi persekolahan dengan makanan berkhasiat sekaligus membantu meningkatkan tumpuan dan kesejahteraan mereka sepanjang proses pembelajaran. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
5: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Info solat asar, Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 4.46, Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 4.49, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 4.47 minit petang.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, pilihan tempat anda. Boleh dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM Klik, cari Selangor FM. Di sana anda boleh dengar kita betul-betul percuma. Baiklah, pendigitalan KKM berjaya pendekkan masa menunggu pesakit. Ini ada berita sikit daripada KKM ni. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awam CCMS di klinik kesihatan kerajaan berjaya mengurangkan tempoh menunggu. Dalam 81% pesakit kini dapat berjumpa dengan pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata penggunaan sistem maklumat pergigian DIS di klinik pergigian dan sistem maklumat hospital lengkap THIS di hospital turut terbukti meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan. Selain menyelesaikan isu tempoh menunggu yang lama serta kesesakan di fasiliti kesihatan kerajaan, data pemantauan terkini menunjukkan 81% pesakit dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala 19% menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung pada tahap kes dan beban kerja klinik. Beliau menjawab soalan Salamiah Muhammad Nur, PN Temerloh, tentang keberkesanan inisiatif digitalisasi sistem kesihatan awam seperti MySejahtera dan rekod kesihatan elektronik dalam mengurangkan kesesakan di hospital awam. Baiklah, saya dalam 2-3 bulan sebelum ni pun ada juga buatkan appointment untuk mak saya, untuk isteri saya. Memang pendigitalan ini sangat berkesan dan sangat memudahkan kita sebagai pesakit. Jadi tak adalah bersesak-sesak ramai-ramai semua nak datang dalam masa hari yang sama. Ha, kan? Aduh, memang sampai nak ambil cuti apa semua, kita dah ada appointment di MySejahtera tu, kita dah ada appointment, lepas tu kita dah tahu dah, kita hanya datang pada tarikh yang ditetapkan, yang dijanjikan. So maknanya pendigitalan ini sangat berkesan untuk kita. Baiklah, jom kita terus berhibur lagu daripada Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Baiklah, suka saya nak ingatkan pada jam 5 nanti kita akan ada utama jam 5 dari bilik berita RTM. Dan pada jam 5 suku seperti biasa di PM lokal ni kita ada apa? Kita ada Beast on Air. Hari ini kita ada tetamu iaitu Encik Anas Abdul Yamin, pengarah urusan Mr. Absorber. Macam pernah dengar Mr. Absorber. Kat mana? Dia banyak billboard di tepi jalan tu, banyak tu kan. Jadi sebelum itu, jom kita terus berhibur bersama saya di Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: apa lagi?
1: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Si tengok, tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena adu mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu, Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit tu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor, adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic tu tersenarai di dalam rekod tu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan sahaja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan sokol kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: Mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon geran dan juga maybe geran digital sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu jugalah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan, meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Obi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Obi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta menekan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan ANSIA, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. ANSIA turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Radio nombor 1 orang Selangor, anda masih lagi bersama saya DJ Ad di jam 5.14 minit petang. Seperti yang saya janjikan, pada jam 5.15 minit saya ada tetamu. Tetamu daripada Mr. Absorber. Macam dah dengar kan Mr. Absorber. Saya ada bersama dengan tetamu saya hari ini, Encik Anas Abdul Yamin, sebagai pengarah urusan Mr. Absorber. Selamat petang Encik Anas. Alhamdulillah. Okey, sihat eh?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Okey, alhamdulillah. Jadi perjalanan datang ke sini okey semua?
2: Dipermudahkan hari ini.
1: Alhamdulillah. Daripada mana tadi?
2: Saya daripada Bandar Baru Bangi.
1: Oh, daripada Bandar Baru Bangi. Okeylah, kalau timing-timing macam ni okey lagi jalan.
2: Betul, okay. Clear betul.
1: Jadi hari ini kita akan membincangkan satu topik yang mungkin ramai pemandu terlepas pandang, tetapi sebenarnya sangat penting untuk keselamatan di jalan raya. Kebanyakan daripada kita hanya akan menghantar kereta ke bengkel apabila terdengar bunyi pelik atau apabila kenderaan mula terasa tidak selesa dipandu. Tetapi sejauh mana kita memahami fungsi sistem suspensi atau absorber dalam memastikan keselamatan serta keselesaan pemandu. Bersama saya hari ini Encik Mama Anas Abdul Yamin, pengarah urusan Mr. Absorber. Selamat datang ke Biz On Air Encik Anas.
2: Terima kasih DJ atas undangan pada hari ini.
1: Alhamdulillah. Jadi dia biasa kalau Mr. Absorber ni biasa kalau nampak kat billboard.
2: Ya, yeah, betul.
1: Kan? Jadi Encik Anas, Mr. Absorber kini dikenali sebagai antara rangkaian pusat suspensi terbesar di Malaysia. Boleh Encik Anas kongsikan bagaimana perjalanan syarikat ini bermula dari apakah misi utama Mr. Absorber dalam industri automotif negara ini secara ringkas? Baik, silakan.
2: Okay, terima kasih DJ. Mr. Absorber bermula bukannya saya ada proper plan pun untuk membina satu company atau syarikat yang besar. Dia bermula daripada masalah kewangan peribadi saya pada permulaan. Masa tu saya buat internship dan saya pinjam kereta kakak saya. Kereta dah lama. Bila kereta tu Absorber dia rosak, saya tak ada duit nak beli Absorber tu. So daripada situ saya cari kat mana saya boleh gantikan Absorber ni dengan kos yang minima. Biasalah student kan, betul, nak cari bajet.
1: Masa tu student
2: internship. So kebetulan pakcik saya masa tu dia kerja dengan satu company supplier pada Absorber ni. So dia cakap dia boleh dapat dengan harga kaki tangan lah, harga staff. So nak beli dengan harga staff pun saya tak ada kemampuan. So apa saya buat, saya advertise dulu dekat platform masa tu ada mudah.my. Dan saya cari customer dulu untuk customer beli. Keuntungan tu baru saya beli Absorber untuk kereta saya sendiri.
1: Waktu tu berapa harga kaki tangan pun?
2: Harga pasaran dalam RM500. Harga kaki tangan dapat RM470, RM450 macam tu lah. Adalah RM50 satu Absorber kereta tu. Itulah kisah dia.
1: Menarik, menarik Encik Anas ni. Kepala dia memang business minded ni.
2: Kita nak selesai masalah diri sendiri dulu. Lepas tu nampak macam, ramailah orang perlukan benda ni. Ingatkan saya je yang perlu pada masa tu. So bila kita buat macam tu, ulang-ulang sampai saya dapat tukar Absorber kereta tadi. Ramai lagi orang minta saya punya Absorber yang saya buat permulaan tadi, saya nak mencuba jual tadi. So bila buat, dan saya continue lah untuk serve customer.
1: Jadi iklan di Mudah tu waktu dalam masa berapa hari dapat feedback tu?
2: Mudah dia instant. Hari dia masuk, dia publish terus dapat call.
1: Bertubi-tubi
2: masa tu kan. Memang busy lah, kiri kanan jawab call kan.
1: Seronok waktu tu rasa macam kan.
2: Betul, saya pun tak terfikir ada ke orang nak beli Absorber ni hari-hari.
1: The right way, right time.
2: Betul.
1: Mungkin waktu tu awal bulan. Dia biasa orang nak ubah, nak tukar benda-benda macam ni, biasa awal bulan gaji dah masuk. Betul, baru dia buat kan.
2: Betul.
1: Kita tak perasan, kita pun tak sedar awal bulan on macam tu kan.
2: Betul, banyak call dapat. Dan kita seronok lah jumpa ramai orang kan.
1: Alhamdulillah. Okay, baik. Kenapa sistem suspensi sangat penting? Pasal ni ramai pemilik kenderaan lebih menitik beratkan tayar enjin tetapi kurang memberi perhatian kepada absorber dan sistem suspensi ini. Mengapa komponen ini sebenarnya sangat penting dari sudut keselamatan dan keselesaan pemanduan?
2: Alright, ramai orang tahu tayar tu penting tapi lupa absorber juga komponen yang penting.
1: Uh-huh.
2: Biasa kita dengar kejadian kemalangan disebabkan hilang kawalan. Antara punca hilang kawalan boleh jadi tayar botak, jalan licin. Tapi tak ramai bagi education tentang absorber yang tak sehat ni menyebabkan kita hilang kawalan. So bila kita brake mengejut pada corner yang tajam menyebabkan kereta hilang kawalan dan boleh menyebabkan kemalangan.
1: Berapa lama apa tanda-tanda bila perlu tukar absorber tu?
2: Okey, biasa kita ambil corner, kita akan rasa kena handle with care. Kan rasa susah nak handle steering.
1: Okey, betul.
2: Tanda-tanda awal. Lepas tu kalau jalan perlahan di kawasan perumahan, kita akan naik kawasan berbonggol. Bila turun bonggol tu, kereta akan melantun lebih daripada 2 kali. Sepatutnya dia melantun, terus dia relax. Tapi ada pergerakan yang berlebihan, tak sepatutnya lah. Sebab absorber main peranan bila dia memastikan antara tayar dengan jalan tu sentiasa bersentuhan. Bila absorber dah tak menyerap hentakan, tinggal hentakan je lah. Serapannya dah tak ada.
1: Betul. Okey, jadi pada para pendengar Selangor FM petang ni kita cari bonggol. pasal saya pun terfikir macam kereta saya dah tukar belum? baik. Jadi dia adalah mitos dan fakta. Ada yang beranggapan absorber hanya perlu ditukar apabila bocor atau rosak sepenuhnya. Sejauh mana tanggapan ini benar dan apakah antara mitos lain yang sering didengari mengenai sistem suspensi ini?
2: Okay, mitos dah rosak baru tukar. Tapi kita tak tahu bila dia rosak kan. That's why tanggungjawab kami dekat Mr. Absorber untuk menyampaikan konten-konten pendidikan kepada pengguna supaya tukar sebelum rosak. Bila dah rosak, dah terlambat. Mungkin terpaksa masa kita memandu ada perlunya brake emergency. Memangkan kita hilang kawalan tadi. So benda ni patut ditukar sebelum rosaknya absorber tersebut. Kalau dah rosak memang dah tak boleh nak kawal.
1: Jadi boleh datang ke pusat dan check dulu ke atau macam mana?
2: Betul. Mr. Zobo ada di 52 lokasi di Semenanjung Malaysia. Boleh bawa kereta tuan-tuan semua dan buat pemeriksaan secara percuma. Kalau tak rosak, tak perlu tukar. Kita akan advise. So based on visual check, kita boleh nampak. Biasa orang tak bagi perhatian sebab dia dekat bawah. Kalau tayar, kita nampak tayar botak. Tapi absorber kena tengok, kena jack naik atas season lift baru boleh nampak.
1: So kalau macam check tu, ada dikenakan bayaran ke ataupun percuma?
2: Okey, kalau visual check kita tak ada apa-apa bayaran. Cuma kalau nak buat diagnosis, memang kita akan buka ada kan? Point 17 point untuk kita check dan memastikan kita keluarkan diagnosis report lah untuk memastikan keadaan absorber tu dalam keadaan okey ke tidak.
1: Udah macam sembangan doktor lah. Okey. Baik, jadi pada pendengar Selangor FM, kenapa ke perkara ni? Ni tentang keselamatan. Kita bukan sembang pasal nak tukar bunyi lagi kuat ke apa ni. Pasal keselamatan ni sangat-sangat penting. Jadi anda kena fokus perbincangan antara saya dengan Encik Encik Anas ni. Baik, jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ni saya ada soalan sedikit lagi. Anda terus kekal bersama kita. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: relax tu. Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Eh, tak sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Baiklah, anda masih lagi bersama saya di Biz On Air. Kita bersama dengan Encik Anas sebagai pengarah urusan Mr. Absorber. Kalau anda dapat lihat Encik Anas, dia mana kecil je tapi jiwa dia sangat besar. Dengarlah tadi kita dengar dia punya apa, cawangan sahaja dah ada 52 cawangan. Jadi tak ada alasan untuk anda cari tak jumpa. 52 tu sangat-sangat banyak tu. Okey, baik. Baik, Cik Anas, kita sambung balik pada perbincangan kita sikit. Apa yang membezakan Mr. Absorber ni? Industri otomotif mempunyai banyak bengkel dan pusat servis. Apakah kelebihan serta keunikan Mr. Absorber yang menjadikannya pilihan ramai?
4: Okey, terima kasih, Jad. Seperti yang sedia maklum, nama pun dah Mr. Absorber kan. Kami memang fokus 100% dekat absorber sahaja. So bila kita buat benda tu hari-hari, kat situ memang kemahiran yang kita ada,
3: Kepakaran
4: yang kita ada. Bukan saya nak bagi tahu orang lain tak boleh nak buat absorber. Sebab kebanyakan bengkel cakap absorber siapa-siapa boleh tukar. Tapi bengkel lain adalah bengkel buat macam-macam kerja. Gearbox dia buat, aircon dia buat, engine dia buat. Apa yang kami buat, memang kami serve untuk menyelesaikan masalah berkait dengan suspension. Yang mana melibatkan absorber, undercarriage, kita punya bushing, lower arm. So, benda-benda tu adalah, kita orang kata, makanan ruji kami setiap hari.
3: Dah jadi makanan lah kan?
4: Makanan Masa, kami, insyaAllah.
3: Kalau sebab absorber je, tengok sekali pun dah tahu dah.
4: Ya, betul. Sekilas pandang dah tahu dah apa masalah dia, insyaAllah.
3: Dia biasanya kalau outlet yang paling kecil, kalau outlet paling kecil, biasanya berapa orang staff yang ada?
4: Normally kita ada 4 orang minimum untuk satu outlet minimum. Yang ada satu workshop B. Betul, untuk mengoperasikan Mr. Robert, 4 orang team dekat satu outlet, kita boleh serve at least 5 kereta setiap hari lah.
3: Boleh serve 5 kereta setiap hari. Yang outlet yang kecil lah,
4: yang kecil, betul.
3: Jadi visi dan masa depan Mr. Absorber pada perancangan anda. Apakah perancangan Mr. Absorber untuk 5 tahun akan datang dan apakah sasaran yang ingin dicapai dalam usaha meningkatkan tahap keselamatan pemanduan rakyat Malaysia?
4: Okey, yang pertama, kami nak memartabatkan industri automotif setaraf dengan profession yang lain lah. Biasa orang nampak mekanik kotor, tak ada masa depan. Tapi kami buat dekat Mr. Absorber sesuatu yang berbeza. Yang mana kami letakkan kerjaya di dalam industri automotif pun ada masa depan. So walaupun dia masuk dengan sebagai apa, assistant mekanik ke ada peluang untuk dia naik ke supervisor, ke level manager, sekiranya dia ada potensi. Macam mana nak naik dengan adanya pembukaan cawangan barulah. Setiap cawangan baru akan ada leader-leader baru. So dekat mana kita nak dapat orang ni daripada cawangan
3: yang ada pengalaman, yang sedia ada lah kan,
4: ada pengalaman. Lepas tu yang kedua, kami nak membawa kepakaran kami lebih dekat dengan penduduk di Malaysia ni, dengan sasaran untuk membuka 150 cawangan menjelang 2030.
3: Alhamdulillah.
4: Betul. So sekarang kita ada 52.
3: 52 lagi separuh tu.
4: Lagi 98 lagi.
3: 98 lagi, insyaAllah.
4: So dalam masa 4 tahun ni lah kami nak fokus kami adalah untuk menyumbang kepada keselamatan jalan raya. Kami mensasarkan untuk beri perkhidmatan kepada lebih 300,000 kenderaan setiap tahun pada 2030. Dengan adanya 150 cawangan tadilah, semakin banyak kenderaan yang berada dalam keadaan baik, makin besarlah sumbangan kami di Mr. Absorber ni kepada keselamatan pengguna di jalan raya.
3: Betul. Jadi ni kalau masuk kedai ya, memang semuanya absorber je lah.
4: Betul lah.
3: Daripada yang sepaling-paling murah sampai sepaling-paling mahal lah.
4: Kadang orang datang, mana tempat tukar absorbernya, tak nampak. Kan?
3: Okey.
4: Itu identiti yang kami bawa. Kami bawa konsep service center. Yang mana
3: Yang
4: menyambut daripada identiti kita punya corporate image, daripada segi yang menyambut tetamu bukan mekanik tadi. Kita memang ada sales consultant kat depan, customer service kita yang entertain, yang memberikan khidmat yang selevel dengan service center.
3: Service center. Jadi yalah, pasal sekarang pun macam tadi cakap, jangan risau pasal apa menjadi mekanik ke apa. Pasal sekarang semua dah celik pasal TVET.
4: Betul.
3: Betul kan? Betul. Jadi ini salah satu kepakaran yang adalah dalam TVET ni.
4: Betul.
3: Jadi memang dia sangat sinkronis lah dengan dengan kerajaan sekarang tengah peka betul dengan TVET, TVET, TVET ni kan. Jadi kalau ada pendengar Selangor FM yang ingin membuat pemeriksaan sistem suspensi atau absorber kenderaan, mendapatkan khidmat nasihat ataupun ingin mengetahui lokasi cawangan Mr. Absorber yang terdekat, bagaimana mereka boleh menghubungi pihak Mr. Absorber?
4: Seperti yang sedia maklum tadi, kita berada di 52 lokasi di seluruh Malaysia. Boleh je buka dekat map tu, type je Mr. Absorber, mana yang berhampiran dengan tuan-tuan, boleh pergi dapatkan perkhidmatan kita di cawangan yang berhampiran. Ataupun boleh layari website kami, www.mrabsorber.com. Dan dalam tu kita ada senarai cawangan kita yang ikut zonah negeri mana.
3: Dia macam TikTok ke apa, ada tak?
4: Betul, social media kita ada. Boleh cari dekat TikTok pun Mr. Absorber, dekat Facebook dan Instagram pun Mr. Absorber.
3: Jadi kalau ada pertanyaan apa-apa, boleh DM kat TikTok pun boleh.
4: Boleh, TikTok boleh.
3: Kita service center akan
4: rekomendkan mana yang berhampiran dengan customer tersebut lah.
3: Kadang dia kena tanya dulu kan, apa 20 hari bulan gaji tak masuk lagi, nak tanya dulu agak-agak macam mana kan. Jadi boleh mereka boleh DM juga kan.
4: Betul, sebab yang ni nak tukar absorber ni bukan hari-hari orang buat. So perlukan pemahaman dulu kenapa tukar, bila patut tukar. Konsultansi tu yang penting. Kita bagi khidmat nasihat sebelum jualan. Sebab nak buat keputusan bukan terus orang tukar, bukan beli makanan ni.
3: Betul. Jadi, okey. Jadi, keselamatan di jalan raya bukan hanya bergantung kepada kemahiran memandu, tetapi juga kepada keadaan kenderaan yang sentiasa berada dalam tahap terbaik. Sistem suspensi yang baik bukan saja memberikan keselamatan, malah membantu meningkatkan kawalan dan kestabilan ketika memandu. Jika anda merasakan kereta anda sudah tidak selesa, berbunyi atau kurang stabil, jangan tunggu hingga berlaku kerosakan yang lebih serius. Dia kereta tunggu, daripada retak sikit je retak banyak, daripada rosak sikit je rosak banyak. Jadi dapatkan pemeriksaan anda daripada pakar di Mr. Absorber dan pastikan setiap perjalanan anda lebih selamat serta serta meyakinkanlah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Anas Abdul Yamin, pengarah urusan Mr. Absorber, kerana hadir dalam konti Selangor FM di Biz On Air ini.
4: Okey, terima kasih.
3: Dia kalau Mr. Absorber, dia ada ragu rasmi ke apa, ada tak?
4: Belum ada lagi.
3: Belum ada lagi. boleh cuba buat, nanti saya mainkan. Tapi hari ini saya belanja Cik Anas satu lagu. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak Cik Anas.
4: Terima kasih.
3: Ada kata-kata terakhir?
4: Okey, dekat Mr. Absorber juga kami membuka peluang untuk usahawan bersama dengan Mr. Absorber dengan program licensing kami, yang mana untuk mencapai 150 outlet tadi, kami percaya kami perlukan lebih ramai usahawan dan membuka peluang kepada ramai orang untuk bersama-sama di dalam Mr. Absorber bagi manfaat kepada semua pengguna jalan raya di Malaysia.
3: Jadi pendengar Selangor FM, kalau nak masuk ke keluarga Mr. Absorber, boleh ada hubungi nombor ke atau macam mana?
4: Boleh melalui kita punya website juga. Dekat bahagian website ada kita punya inquiry untuk be a part of Mr. Absorber.
3: Okey, menarik tu. Jadi nak dapatkan servis boleh, nak buat bisnes dengan Mr. Absorber pun boleh. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Cik Anas.
4: Sama
3: je. Okey, selamat petang. Semoga diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Jom saya belanja satu lagu untuk Cik Anas. Jom Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hai Selangor FM, saya Hadi. Saya menyokong pasukan Sepanyol pada World Cup tahun ini.
2: Hai Selangor FM, saya Dia. Saya menyokong Argentina.
3: Hello Selangor FM. Pisang emas bawa belayar, masak sepiji di atas peti. Argentina turun berasi, impian juara setiasa di hati. Saya Wira dari Melaka, penyokong Argentina. Argentina akan juara Piala Dunia pada kali ini. Go Argentina!

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Art di PM Local. Jadi saya kalau bercakap laju, saya duk nak sebutlah saya punya rejangan hujung minggu tu. Baiklah, sekarang kita di Suara Penyokong. Kita ada Encik Amirul. Assalamualaikum Encik Amirul.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, untuk pengetahuan anda, Encik Amirul ni ada salah seorang daripada jemputan untuk sembang bola dunia setiap malam di di Selangor FM ni. Betul tak?
2: Ya, betul.
1: Okey, Encik Amirul, macam baru balik kerja?
2: Yup, senang balik kerja lah dengan melayan jam sampai mata tengah layu.
1: Nasib baik ada orang ajak borak ni.
2: Ya, ya, betul.
1: Okey, baik. Dia mata tengah layu ni, apa sal ni mata tengah layu ni? Cuma cerita sikit ni.
2: Mata layu sebab bola malam tadi lah, Argentina dengan Mesir.
1: Okey, hari ni memang banyak kontroversi. Bangun pagi memang, kalau kat, kalau tengok di media sosial, di Facebook, di thread, semua semua bercerita pasal benda ni lah.
2: Betul. Sekarang kecoh lah. Sekarang pasal Argentina anak angkat FIFA.
1: Okay. Saya saya semalam saya telefon Jake ni tau. Semalam Jake apa?
2: Jake Syami kan?
1: Syami.
2: Saya dengar malam masa kerja.
1: Jadi saya tak boleh nak, sebelum perlawanan kita macam okey lah. Lepas perlawanan tu saya macam, come on lah.
2: Betul.
1: Dia, okey. Gol penalti Messi. Okey, kita tahu Messi seorang player yang mental dia sangat strong. Jadi
2: betul,
1: setakat fail satu penalti, tak ada apa-apa untuk dia.
2: Tapi bagi saya, kalau miss penalti ni, tak kisahlah siapa penyerang kan. Kebanyakannya mesti ada lah dalam keadaan apa, situasi yang tegang. Memang tak pernah lagi lah saya rasa apa orang cakap penyerang tak pernah miss penalti. Yeah. Saya itu normal lah.
1: Normal.
2: Sepesta mana pun penyerang tu.
1: Ya, yeah, betul. Jadi kalau macam masa grouping pun Messi pernah je gagal penalti kan.
2: Itu tak pasti
1: masa lah. Masa lawan apa eh? Masa lawan apa? Tapi dalam game tu, dia skor 2 lah. Yang dia skor 2 tu.
2: Masa peringkat kumpulan kan, Messi memang memang perform lah kan. So, tak ni sangat lah. Sebab game kumpulan tu, saya pun select-select je game. Tak tengok semua kan.
1: Tapi, jadi semalam, bila tengok dia dia gagal penalti tu, saya dah nanti tak jadi apalah dia ni. Yang dia buat datang gila dia kan, tak jadi apalah. Bak kata Zlatan, bak kata Zlatan hari ni, Messi kalau dah jadi binatang tak ada siapa boleh halang. Okey, jadi gol dia yang jadi cerita panjang ni, gol kedua ni.
2: Gol kedua daripada kan, yang daripada
1: gol kedua yang batal tu.
2: Oh, yang batal tu lah. Itu saya rasa itu agak bagi saya agak keputusan tu macam
1: kontroversi.
2: Sedikit. Patutnya kena ni lah kan. Tapi yalah, gol tu tetap
1: dibatalkan. Dia nak tolak. Dia ref sanggup dia putar tape tu pakai pen tu.
2: Oh, itu tuduhan berat.
1: dia putar tape tu pakai pen. Pasal kalau ikutkan, kalau FIFA punya apa, tak tahu law ke atau apa ke, tapi bila terjadi sesuatu tapi ref dah endahkan, maksudnya ref dah tak ada buat apa-apa, ref tak tiup whistle, dan bola tu build up daripada bawah, jadi maksudnya dia ada proses. Dia bukan tackle depan tu ref tak nampak lepas tu tendang terus gol, tak. Dia nak menunjukkan berapa punyalah lama kejadian jatuh tadi tu, tackle yang dia buat sebab tu, kan? Jadi
2: betul.
1: Dia build up daripada bawah sampai ke atas, lama tau nak ambil masa tu.
2: Tak, tapi saya rasa kalau benda tu berlaku terhadap Argentina, saya rasa awal-awal lagi ref dah tiup whistle kot. Faham tak maksud saya? Tapi saya nak puji yang gol tu, kalau dikira, masa saya kalau gol tu dikira memang gol yang cantik lah. Build up tu memang
1: sangat tersusun.
2: Sangat tersusun, betul.
1: Sangat tersusun.
2: Kalau gol tu dikira dan Zico menjaringkan gol yang kedua, saya rasa game over dah untuk Argentina. Mungkin dia orang mengejar
1: sebab,
2: tapi 3-2 lah result mungkin lah.
1: Sebab lepas gol kedua dibatalkan pun, mental player Mesir saya respect. Sebab dia boleh dapat gol yang ketiga tu. Yang maksudnya yang gol kedua yang dikira tu lah. Kan? Jadi memang tadi gol diorang batal, tiba-tiba sekarang dia boleh datang balik, dia buat lagi gol dengan counter attack yang sangat-sangat cun. Rasa macam okey, ni memang game ni memang sangat dahsyat ah.
2: Masa gol yang kedua tu, tanda hati, okey, habis. Ini lagi satu lagi upset untuk Piala Dunia kali ni. Tapi
1: betul,
2: maksudnya Pak kata Fakri Sarani kan, yang serangat sebelum 2-0 tu, Pak kata kalau bola tak nak masuk jugalah kan. Tapi selepas tu tak tahu apa yang merasuk pasukan Argentina, tiba-tiba diorang buat comeback. Tapi gol yang Romero tu pun bagi saya sedikit kontroversi lah, kerana macam offside. Tapi
1: kalau tengok kat TV pun, kan dia tunjuk garisan tu kan? Kan dia nak tunjuk VAR tu, nak tunjuk garisan tu. Biasanya kita akan simulation tu akan ada garisan, ada dua player tau. Tapi dia punya garisan tu dengan player Argentina saja ada. Lepas tu garisan tu jauh.
2: Betul. Itu yang kita rasa macam dari selepas itu yang banyak keputusan daripada pihak pengadil yang agak berat sebelah terhadap Argentina lah. Tapi
1: sangat,
2: kita tak tahu kan benda ni macam
1: kita lebih pada emosi lah. Kita lebih pada
2: tapi game ni memang agak sedikit kontroversi lah kan. Tapi kalau betul Argentina tersingkir, seperti yang ramai lah cakap, okey, Penaldo, saya tak suka Cristiano Ronaldo. So, CR dah tak ada, Portugal. Kalau Argentina, siapa nak tengok World Cup? Tapi bagi saya teori tak betul lah, sebab bagi saya kita tengok World Cup kalau 4 tahun sekali kan. So, kita nak, banyak lagi player-player yang kita nak tengok. Alien yang dua orang tu je kan.
1: Masa ni lah kita nak tengok yang permata baru yang digilap dalam World Cup kali ni kan. Kena nampak lain macam sikit tu.
2: Betul. Tapi saya suka ada satu teori. Ini inilah kan, borak kosong teori daripada orang lama.

0: Morocco menang eh. Apa saja kelab Morocco ada untuk tim dia orang dia kelab daripada negara Morocco. Itulah teori orang-orang lama dia kata mesti orang orang ni lah negara-negara kuasa besar bukan teori yang tak itulah.
1: Yelah yelah.
0: Daripada Illuminati tu bukan. Itu kita bakar dia.
1: Yang nak jual madu tu ke?
0: itu tak dilah kan. Tapi menariklah World Cup kali ni. Macam-macam troll apa yang macam game apa game US tu yang Trump yang jadi
1: duduk dalam dia pasal
0: menarik,
1: pasal sangat menarik dia pasal apa dia makin panas sebab sehari sebelum tu kes kad merah yang Trump settle kan
0: betul
1: by phone je kot kan lepas tu datang pula kes macam ni dia lagi panas saya cakap itulah. Aduh saya malam bila dah 2-0 tu Saya dah nak tulis poster lah untuk anak saya. saya nak tulis poster lah Messi this way to airport. Saya nak tulis macam tu. Sekali kena kejar dia. Aduh tak jadi.
0: Tapi apa yang boleh saya katakan mental pemain Argentina juga
1: mantap.
0: Mantap lah sebab dia boleh kejar tu. Okey. Sebab ref tu ref lah kan.
1: Yeah.
0: Tapi dia kalau ref tolong pun sebanyak mana ref tolong
1: betul.
0: Kalau orang tak score secara ni pun tak akan menghasilkan
1: kesan
0: yang seperti malam tadi juga.
1: Ref tak boleh.
0: Ref boleh bantu setakat tu je lah.
1: Ref tak boleh ambil bola tu masuk dalam gawang.
0: Betul. Ya, itulah yang saya nampak lah kan.
1: Tapi overall,
0: memang game tu pagi tadi memang bagi saya perlawanan yang menebarkan dan
1: berbaloi berjaga malam lah.
0: Ini yang kita nak bukan macam game yang selepas tu kosong-kosong. Bola masuk kita nak gol, jeritan gol tu yang memberi apa
1: Saya terang-terang walaupun saya tahun ni untuk tahun ini saya sokong Ronaldo. Kan?
0: Aha.
1: Tapi game Spain Portugal tu alah. Kan? Kecewa ke tengok?
0: Ya betul.
1: Letih.
0: Betul. Game tu macam aduh kan. Tapi game pagi yang ni betul-betul saya antara game yang terbaik jugalah.
1: Ya, lepas Cape Verde.
0: Betul. Nampaknya Argentina agak struggle. Defend dia orang senang kena tembus.
1: Senang.
0: Dia orang kena untuk game yang akan datang menentang Switzerland pun bagi saya Argentina laluan yang mudah lah sampai ke peringkat separuh akhir sebab lawan okey kalau tim-tim lain sudah berjumpa antara kuasa besar kan England dah berjumpa dengan Norway walaupun Norway saya boleh cakap tahun ni memang dia kuasa besar lah dengan generasi emas mereka selepas itu Morocco bertemu dengan France yang kita tahu Morocco memang pasukan yang bagi saya antara calon
1: jadi pilihan
0: juga bagi saya Morocco dan Norway tapi mereka mungkin akan bertembung sama sendiri juga di peringkat separuh akhir jika tak silap saya lah
1: dia jadi sekarang untuk separuh akhir Morocco akan menentang England.
0: Norway menentang England. Morocco France.
1: Argentina Switzerland.
0: Argentina Switzerland Spain dengan apa
1: Spain Belgium.
0: Spain Belgium. So mengikut kalau atas kertas yang akan lepas bagi saya France, Norway. Saya pembenci England. Norway, Argentina dan Spain lah. So, rasa perlawanan separuh air juga antara perlawanan yang nanti-nantikan juga ramai lah. So, final kalau tak ada arah, kalau tak silap saya, bracket tu Argentina bertembung dengan France. Boleh jadi? Argentina France mengulangi 4 tahun yang lepas.
1: Yelah, 4 tahun lepas.
0: Jadi. Tapi saya berharap kita berharaplah tahun ni saya nak juara baru lah antara Norway ataupun
1: Morocco
0: lah sebab kita dah lama tak dapat juara tak pernah juara daripada benua Afrika
1: betul pasal
0: Morocco juga tahun apa pemain dia pun tahun ni digelar generasi emas juga lah
1: generasi emas Morocco, dengan menang AFCON betul lah
0: so bagi saya kali ni gagal juara baru tapi kalau betul teori yang pakcik-pakcik yang kedai kopi tu cakap, okeylah. Betul lah kata mereka lah.
1: Terima lah.
0: Sebab kita nak juara baru-baru lah. Menarik kan. Piala dunia berkisar.

0: akan negara-negara yang ya yang sedang malung kuasa besar bola tepak dunia.
1: Cuma kalau macam France memang buat masa ni kita tengok satu pasukan yang sangat solid kan. Tapi semalam betul. Semalam masuknya Lautaro Martinez, kita tak boleh nafikan lah. Jadi haru biru lah defend Egypt semalam.
0: Betul betul dengan kan? Bagi saya bila Martinez masuk tu dia dah ada fresh leg kan. So memang situ dah game changing lah. Tapi walaupun dia bagi saya dia punya ni pun walaupun tak mendatangkan gol tapi dia banyak
1: dia contribute dia tu
0: serangan lah. Serangan Argentina lah.
1: Pasal lepas dia masuk je memang semua attacking Argentina daripada kiri.
0: Betul itu bagi saya daripada jurulatih diorang dah
1: plan
0: dah memperjudikan semua adalah kan. Dah mati kan.
1: Pasal tengok dia punya coach pun jenis yang bukan outspoken, yang bukan aktif kan. Jadi betul, dia sangat-sangat saya tengok dia dah goyang sangat dah ni kan. Apa yang ada aku keluarlah ni.
0: Saya
1: terlepas pandang kan? Untuk untuk pemain simpanan boleh masukkan berapa orang eh untuk World Cup ni?
0: Tak silap saya 5.
1: 5 jugalah kan.
0: 5 untuk 90 minit. Kalau tak silap saya.
1: 5 untuk 90 minit kalau after 90 minit?
0: Ada tambahan ke?
1: Saya tak pasti tapi rasa
0: saya pun tak pastilah.
1: Pasal ada satu game mana saya tu kenapa macam ramai sangat masuk ni?
0: Saya rasa itu game yang melibatkan tak silap saya yang diorang kalah penalti tu yang kalah dengan Holland. Tak silap saya lah. Itu saya tengok diorang dah gunakan semaksimum pemain. Yang masa Holland kalah dengan
1: Morocco.
0: Penalti tu. Morocco. Masa tu tak silap saya. Ada player Morocco yang injured. Tapi diorang tak dapat dia. Kalau tak silap saya lah.
1: Jadi best hari ni sembang best. Macam semalam kan Syami dia cover. Semalam Syami dia cover.
0: Itu kenalan saya juga tu. Saya pernah apa sembang bola malam tu bersama
1: dengan,
0: dia.
1: Dengan dia kan. Masa
0: saya kenalan lah dengan Syami.
1: Semalam dia tak nak overconfident. Semalam dia tak nak overconfident. Dia sangat santai semalam. Alamak Mamat ni dia santai dia tak nak cocok aku langsung. Aku cocok dia tak nak lah kan.
0: Dia peminat Argentina.
1: Dia memang dia player muda Argentina apa semua dia kenal.
0: Macam saya mengaku jujur sampai sekarang orang bahai-bahai saya tetap dengan Itali saya walaupun tak layak untuk kali ketiga tapi kita pendirian saya tetap dan bagi saya seorang lelaki yang setia lah.
1: Betul. Isteri kita memang beruntung. Kalau dengan Itali pun kita boleh setia lagikan dengan dia.
0: Kalau dengan bola apatah dengan
1: dia. tapi saya harap peniaga-peniaga pizza daripada Itali yang berniaga di luar stadium dapat jadi kaya lah untuk tahun ni.
0: Tapi kalau nak ikutkan salah silah juga, apalagi pemain Argentina juga adalah panggil ada juga root daripada
1: Itali. Betul.
0: Messi pun sebenarnya dia boleh kalau dia tak mewakili Argentina dan kalau pihak Itali, sembang pasal Itali, bertindak cepat mereka boleh merekrut Messi untuk
1: main. Cuma
0: nenek dia tak selesai dari Argentina tapi nenek Messi tak buat karipap lah.
1: Okey. Jadi untuk buat masa ni kita kena faham lah. FIGC pun tahu jelah dia orang nak buat kerja macam mana kan.
0: Ya, betul.
1: Okey. Jadi terima kasih banyak Amirul. Terima kasih sebab menemani saya petang ni. Jaga diri baik-baik. Ni sampai rumah kena salam kat Kembor .
0: Okey. Baik-baik. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okay. Senang berbual lagi.
1: Okey, baik.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art. Sekarang jam menunjukkan pukul 6.10 minit petang. Okey, yang on the way di jalan raya, okey, berhati-hati kan, jaga jarak pemanduan anda, jaga jarak kenderaan anda. Pasal jika sekarang status trafik di lebuh raya sekitar Lembah Kelang, Selangor memang sedang meningkat, memang sedang pack. Jadi tolong fokus, jangan sampai tersondol, jangan sampai tersondol kereta depan. Jadi untuk orang mana, untuk orang Kelang, untuk orang Ampang, untuk orang ni, esok kalau di Kuala Kubu Baru, anda di sana ada pasar malam. Esok hari Khamis, pasar malam di Kuala Kubu Baru. Kat sana ada, kat sana ada pendengar Selangor FM, Abang Man Lemang. Abang Man Lemang, bayangkan Kuala Kubu Baru tu, tempat dia sejuk-sejuk sikit. Makan lemang panas-panas lah. Abang Man punya lemang A plus tau. Okey, jadi siapa nak dapatkan lemang panas tu, pergi kat pasar malam Kuala Kubu Baru esok. Cari Abang Man Lemang. Cakap dengan dia, saya dengar Selangor FM ni bang, saya tahu abang kedai sini, nanti dapat diskaun dari dia. Dia harga baik punya. Jadi jom kita terus berhibur. Golok Kayu, Barbarik, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, saya Cik Yan, Argentina Champion World Cup 2026. Abi Celeste. Oh, dale, dale.
3: Hi, I'm Hasnita. I choose Maghribi for World Cup champion this year. Tahya Al-Maghrib. Tahya Usul Al-Atlas. Dima-dima Al-Maghrib.
1: Itu dia tadi. Itu dia voice note daripada pendengar-pendengar Selangor FM yang menghantarkan voice note untuk suara suara penyokong di Selangor FM setiap petang sepanjang kempen Piala Dunia di RTM ni. Baik. Okey, jadi tadi saya dah bersembang dengan Cik Amirul. Amirul tu dia antara salah seorang panel untuk sembang bola dunia pada jam 10 malam setiap hari. Dia salah seorang lah, mereka bergilir-gilir kan. Jadi seperti yang kita dah sembang tadi, kontroversi tentang perlawanan hari ini antara Argentina menentang Mesir, macam-macam kontroversi melibatkan Presiden FIFA, melibatkan coach Mesir, melibatkan pemain-pemain Argentina, melibatkan pengadil kan. Itu yang membuatkan Piala Dunia kali ini menjadi semakin panas. Jadi bayangkanlah kalau malam tadi, kalau pagi tadi Argentina tersingkir kan, siapa figure bola sepak yang betul-betul besar yang ada dalam World Cup kali ini? Tapi oleh kerana macam tadi Encik Amirul kata, dia 4 tahun sekali. Jadi kalau 4 tahun sekali kita dapat tengok hero baru yang membawa sinar untuk Piala Dunia, apa salahnya kan? Tapi dah tertulis begitulah cerita dia. Okey, jadi baik, jadi untuk anda semua, saya nak ingatkan untuk anda semua, pada 10 Julai nanti, pada 10 Julai jam 4 pagi, perlawanan quarter final ataupun suku akhir antara pasukan France menentang Morocco. Okey, ini ngeri-ngeri ni ya kan. Jadi France akan menentang Morocco. Morocco seperti yang kita tahu untuk kempen Piala Dunia kali ini betul-betul antara pasukan yang menjadi tumpuan. Kalau perlawanan antara pasukan Morocco dengan pasukan lain, mesti ramai yang nak menonton. Lagi-lagi pula nak menentangkan pasukan France ni. Jadi nak menentangkan pasukan France ni bukan satu perkara yang boleh dilupakan ataupun senang cerita. Pukul 4 pagi kena bangun tengok. Okey. Perlawanan ni pada 10 Julai nanti, dan seterusnya pada 11 Julai jam 3 pagi, perlawanan suku akhir kedua antara pasukan Spanyol menentang pasukan Belgium. Masing-masing telah mara setelah perlawanan kalah mati kemarin antara Spain dengan Portugal. Spain menang 1-0 seperti kita tahu, dan Belgium menghentak pasukan tuan rumah 4-1 kan. Jadi mereka akan bermain berlawan pada 11 Julai, pada hari Sabtu 11 Julai jam 3 pagi. Wah, ni makin sikit perlawanan, makin payah kita nak tidur ni. Okey. Jadi untuk perlawanan suku akhir seterusnya, antara pasukan Norway menentang pasukan England pada 12 Julai. Norway menentang England 12 Julai. Ini pun satu perlawanan yang pasti menarik. Kerana kalau untuk di Malaysia, pasukan England memang antara pasukan favourite rakyat di Malaysia. Sebab banyak apa, rakyat kita, kawan-kawan kita semua ada pasukan pilihan mereka dalam Liga Inggeris kan. Jadi pasukan England memang selalu menjadi pilihan mereka lah. Menentang pasukan Norway. Ini pasukan kira yang mendapat highlight yang sangat dahsyat lah dalam untuk World Cup kali ini. Dengan kehebatan Haaland-nya kan. Kita pernah dengar kehebatan Haaland macam mana. Jadi kita dapat saksikan kali ini memang betul-betul meriah. Dan suku akhir yang keempat antara pasukan Argentina menentang pasukan Switzerland pada 12 Julai juga, tapi jam 9 pagi. Kali ini semua game yang mantap-mantap kali ini anda kena saksikan betul-betul. Anda kena saksikan betul-betul. Jika tidak, rugi sebab perlawanan kali ini memang betul-betul nampak perit, memang dahsyat sebenarnya. Okey, baiklah, jadi jom saya lepas ini kita akan ada segmen mawadah. Jom saya tinggalkan anda dengan segmen suara penyokong dengan lagu dari Colours Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Lautaro Martinez. Red shirts racing back as fast as they can.
1: To do. Put the pressure back on Switzerland.
2: It's all over! Switzerland are going to the quarter-final of the World Cup, and they've got a date with Lionel Messi.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
4: Tuan-tuan, sidang hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, insyaAllah kita teruskan program pengajian kita, tuan-tuan sekalian, berdasarkan kepada kitab fiqah, kitab idaman penuntut, tuan-tuan sekalian. Baik, dalam kitab ni kata, tuan-tuan sekalian, persoalan andai kata kita nak solat tetapi kita tak ada pakaian ataupun kita tak ada kain untuk kita menutup aurat kita. Mungkin kerana ada kain tapi kain tu najis dan nak basuh pula air tak ada. Jadi tuan-tuan sekalian, pendek katanya dalam masalah ni, andai kata seseorang tu nak solat, nak sembahyang, kemudian kain dia tak ada. Maka tuan-tuan sekalian, ni satu masalah. Dia kata sekiranya ada seorang ataupun ada orang hendak memberi kain sebagai hadiah percuma. Hadiah. Kalau dulu ada yang sebut masalah nak bagi pinjam dan sebagainya, itu dah selesai kita bicara dulu. Yang ni tuan-tuan sekalian, ada orang nak bagi kain dan kain tu pula sebagai hadiah percuma, tak ada kena bayar apa-apa. Sedangkan seseorang tu dia nak semayang, dia tak ada kain. Tiba-tiba ada orang yang nak bagi hadiah, percuma kain untuk kita tutup aurat untuk solat. Baik, boleh tak kita terima tuan-tuan sekalian? Ataupun kita sembahyang dalam keadaan tidak menutup aurat? Okay. Dalam masalah ni, dalam kitab ni kata, kalau ada orang nak bagi hadiah percuma kain untuk tutup aurat, maka syarak kata tidak mesti ia menerimanya. Jadi maksud tidak mesti, maknanya tuan-tuan sekalian, tidak wajiblah dia menerima hadiah tersebut. Maka pada ketika itu, hendaklah dia sembahyang dalam keadaan tidak menutup aurat, dan sembahyang dia sah. Sah dan tak perlu dia qada sembahyang tersebut, tuan-tuan sekalian. Apa sebab? Apa sebab, tuan-tuan sekalian? Syarak kata tak mesti terima, ataupun dalam bahasa kitab, dalam bahasa hukumnya, tak wajib terima. Maka dia kena sembahyang dalam keadaan tidak menutup aurat. Dan syarak hukum, sembahyang dia sah. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Dalam kitab ni kata kerana mengelakkan daripada kena bangkit. Tu kena bangkit tu, bahasa dalam kitab ni kata kena bangkit tu, maksudnya tuan-tuan sekalian, nanti orang yang bagi hadiah tu akan mengungkit balik tuan-tuan sekalian pemberian dulu. Maka sebab tu tuan-tuan, syarak jaga kita. Biarlah itu hak Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Kita sembahyang dalam keadaan tak ada pemakaian, tidak menutup aurat, orang nak bagi percuma kain, tak wajib terima. Enak? Maka tak wajib tu bukan mana haram terima. Harus nak terima tu boleh. Enak? Tapi tuan-tuan sekalian, enak? Kalau andainya orang tu pilih, aku tak nak terima, aku nak sembahyang juga dalam keadaan tidak berpakaian, boleh tak? Boleh. Enak? Bahkan hukumnya tuan-tuan sekalian, enak? Orang yang sembahyang macam tu, enak? Hukumnya sembahyangnya sah. Dan tak perlu dia qada sembahyangnya tuan-tuan sekalian pada masa akan datang. Enak, kenapa? Kerana ungkit ni tuan-tuan sekalian, enak, kalau orang masalah mengungkit ni tuan-tuan, enak, boleh menyebabkan jatuh kewibawaan seseorang. Enak, dulu engkau nak sembahyang, aku yang bagi kain. Ketika tu tuan-tuan sekalian, kita nak tegur dia tak boleh. Enak, kita nak perbetulkan dia tak boleh. Enak, kita nak apa, anak kita nak menunjuk ajar dia tak boleh, sebab dia mengungkit pemberian dia. Maka sebab tu syarak kata tuan-tuan sekalian, anak tak wajib terima, anak, sebab bangkitan tu nanti menyebabkan yang kadang-kadang boleh merosakkan agama tuan-tuan sekalian. Anak, baik. Baik, tetapi ni masalah tadi, masalah nak bagi hadiah anak percuma. Yang ni pula tuan-tuan sekalian nak bagi pinjam. Enak, macam mana? Tengok ya. Enak, sungguh pun tadi kata, enak, kalau kata ada orang nak bagi hadiah, tak wajib terima, tak mesti terima. Enak, ada pun kalau nak bagi pinjam, kata dia, tetapi kalau ada orang, enak, hendak meminjamkan kain, nak pinjam saja, nak bagi pinjam, nak bukan bagi terus, nak bukan bagi sebagai pemberian ataupun hadiah. Nak tuan-tuan, ini bagi pinjam. Maknanya lepas semayang kena bagi balik, kena pulangkan balik. Itu mana pinjam. Nak, okey, baik. Kalau ada orang bagi pinjam tuan-tuan sekalian, nak, maka kata dia mestilah ia terima. Wajib dia terima tuan-tuan sekalian.
3: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah. Apa sebab jadi wajib? Anak, kerana tuan-tuan, anak, kalau masalah pinjam, anak, bangkitan tu kurang. Anak, masih lagi berwibawa seseorang itu, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau nak bagi hadiah, yang ni masalah. Anak, tapi kalau nak bagi pinjam, anak, mesti kena terima. Anak, jadi sebalik hukum ni, tuan-tuan. Anak, kalau orang nak bagi pinjam, kita tolak bagi pinjam tu, tuan-tuan, kita tolak. Kita sembahyang dalam keadaan tidak menutup aurat, maka hukumnya sembahyang tu tidak sah. Kerana apa? Kerana kain ada dah. Orang nak bagi pinjam, anak, maka syarak kata wajib kena terima. Ambil dulu, pakai kain tu dan pergi sembahyang. Lepas solat, lepas sembahyang, hantar balik kain tu, tuan-tuan sekalian. Anak, kalau dia sembahyang, orang nak bagi pinjam, dia tak terima, anak, dia sembahyang dalam keadaan tidak menutup aurat, anak, maka hukumnya, tuan-tuan, sembahyang dia tidak sah, batal. Anak, tuan-tuan sekalian, anak, kalau dia sembahyang juga, anak, maka wajib dia kena qada sembahyang tu. Sebab sembahyang yang orang nak bagi kain, dia tak terima, anak, maka sembahyangnya batal. Bila batal, tuan-tuan sekalian, anak, bila ada kain, anak, maka wajiblah dia kena, anak, mengqadakan balik sembahyang yang dia sembahyang dalam keadaan tidak menutup aurat, padahal ada orang nak bagi pinjam. Anak, pasal apa tu? Anak, pasal apa kata kalau nak bagi pinjam ni wajib terima? Anak, kerana bangkit dalam perkara ini, yakni ungkit-ungkit orang nanti dalam masalah pinjam ni, tidak berat. Masalahnya tak berat. Pasal apa? Pinjam je. Anak, bukan bagi terus, bukannya sebagai hadiah. Pinjam. Bila kata pinjam, kena pulangkan balik. Mana ain kain tu, zat kain tu, dia tak hilang, dia tak habis, tuan-tuan sekalian. Anak, yang tu tak berat, bangkitannya tak berat. Anak, lagi pula bukan kita minta, ada orang yang nak bagi pinjam, bukan kita yang minta. Anak, maka hukumnya, tuan-tuan sekalian, anak, wajib dia terima. Kalau dia sembahyang dalam keadaan, anak, orang nak bagi pinjam, anak, wajib dia terima. Anak, okey. Baik. Jadi, anak, masalah ni kata kitab ni, jika tidak diterima, anak, kalau orang nak bagi pinjam, dia tak terima kain tu, tuan-tuan sekalian, anak, nescaya tak sah sembahyangnya. Batal lah sembahyang dia. Anak, padahal ada orang nak bagi pinjam. Itu masalah yang bersangkut dengan menutup aurat. Anak, dalam sembahyang wajib menutup aurat. Anak, wajib tutup aurat. Anak, baik. Jadi tuan-tuan sekalian, anak, nanti kita bicara tentang aurat manusia ni, tuan-tuan. Anak, aurat manusia dalam ni, anak, kita akan bicara, tuan-tuan. Anak, bagaimanakah, anak, aurat laki-laki, bagaimana aurat perempuan, bagaimana aurat hamba, anak, dan sebagainya, tuan-tuan. Tengok. Baik. Ini satu tajuk kita bahas, tuan-tuan sekalian. Aurah manusia. Anak, aurah tu, apa makna aurah, tuan-tuan sekalian? Anak, kalau pada sudut bahasa Arab, anak, kalau sudut bahasa Arab, anak, bila sebut auratun, aurah tu makna apa? Makna dia ialah an-naqsu. Apa makna an-naqsu tu? Makna sesuatu yang menunjuk atas kekurangan. Anak, sesuatu yang menunjuk atas kekurangan. Itu makna aurah pada sudut lughah. Anak, pada sudut bahasa. Anak, pada sudut bahasa, bila sebut, anak, bila kita sebut aurah, anak, itu adalah menunjuk kepada sesuatu yang kekurangan. Anak, yang kekurangan, kuranglah, yang kurang. Anak, nilainya kurang, tuan-tuan sekalian, ataupun suatu benda yang bersifat kekurangan. Baik, itu mana pada sudut lughah. Ada pun pada syarak, tuan-tuan. Pada syarak, anak, apa makna aurah pada syarak? Anak, pada syarak, makna aurah tu ialah ma yajibu satruha wa yahrumu an-nazaru ilaiha. Sesuatu yang diwajibkan oleh syarak menutup akan dia. Anak, sesuatu, anak, yang syarak wajibkan kita tutup. Anak, jangan bagi orang tengok. Anak, wa yahrumu nazaru ilaiha, dan hukumnya haram, anak, kalau ditengok, anak, aurah tu, tuan-tuan sekalian. Anak, jadi hukum menengok aurah tu hukumnya adalah haram. Tapi ada setengah ulama dia kata, tuan-tuan sekalian, anak, ada dengan sebab syahwat, tak bersyahwat. Tapi asal hukum anak tengok aurat tu hukumnya adalah haram. Anak, apatah lagi anak tuan-tuan sekalian, kalau disertai dengan bersyahwah.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

Kopi panas. Sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Aish, tidur lagi.
1: Aish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Abuk yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Live ni apa, Zia?
8: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda masih lagi bersama saya di DPM Local. Sekarang jam menunjukkan pukul 7.23 minit malam. Sedikit berita, MCCC gesa wajibkan CCTV pemeriksaan beg di pintu masuk sekolah. Kerajaan disaran diwajibkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di semua sekolah serta melaksanakan pemeriksaan beg pelajar di pintu masuk sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan mencegah insiden keganasan. CCTV perlu diwajibkan di semua sekolah di Malaysia, bukan hanya dipasang dalam kelas tetapi juga di koridor, laluan ke tandas, tangga, pintu masuk dan semua kawasan yang menjadi laluan pelajar. Baru tadi kita sembang dan ada juga cadangan yang mengatakan perlu pasang CCTV kan. Jadi InsyaAllah, ni satu petanda yang baik lah. Mungkin ni salah satu jalan untuk mengelakkan daripada kejadian-kejadian yang tak diingini di sekolah anak-anak kita. Kejadian buli kan. Jadi lebih mudah lah. Di mana saja pelajar bergerak dalam kawasan sekolah, pemantauan melalui CCTV amat penting. Jadi InsyaAllah, semoga perkara ini dapat diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan kita, InsyaAllah. Jadi, dan nanti pada jam 7.30 minit malam, kita akan dengarkan azan untuk waktu Kuala Lumpur, Shah Alam dan Selangor dan yang sewaktu dengannya. Baik, sebelum itu, jom kita dengarkan Senyum Raihan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tempat, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
2: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
1: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
2: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
1: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
2: Selangor FM, pilihan tepat.
3: Baiklah, okey, sekarang sudah sampai di minit-minit akhir saya bertugas di PM Local. Jadi, selepas ini saya akan pass baton kepada DJN untuk mengendalikan program MH812. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM di radio 100.9 MHz ataupun di RTM Klik. Betul-betul percuma tu daripada menemani saya daripada jam 3 petang hingga ke saat-saat akhir ini. Jadi dengan segmen-segmen seperti Biz On Air, suara penyokong, terima kasih kepada yang memberi respon, yang bersembang-sembang dengan saya tentang petang tadi. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana menemani saya. Jadi terima kasih banyak. Jaga diri baik-baik. Semoga anda semua dirahmati Allah, selalu dipermudahkan segala urusan dunia hinggalah ke akhirat. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kerana menemani saya. Saya tinggalkan anda dengan sekuntum bunga sakura di Gurun Sahara dari Mega. Selangor FM, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, waktu ini bersama dengan saya, nama saya Anne, temankan anda seperti biasa Isnin hingga Jumaat. Ada janji macam tu kan? Setiap malam saya akan bersama dengan anda bermula 8 hingga 12.30 malam. Terima kasih buat Ad yang tadi bersama dengan anda. Okey, dan pastinya untuk jam 4 jam yang berikutnya, jangan lupa sebab untuk hari Rabu kami akan bawakan kepada anda di jam yang kedua nanti. Okey, anda boleh dengarkan Bicara Hati bersama sebab untuk malam ni kita akan berkongsi berkenaan dengan satu topik yang saya kira mungkin dekat dengan kehidupan seharian anda kan, tambah dah sengaja orang kata banyak persoalan demi persoalan yang anda tanyakan kepada ChatGPT. Dia punya topik untuk malam ni adalah meluah kepada ChatGPT, sihat atau bahaya? Betul ke ni? Ada ke yang begitu kan? ChatGPT, saya sedih hari ni. Contohlah, itu contoh kan. Sebab dia kata sistem AI ni lebih memahami katanya. Bahasa dia lebih teratur, lebih lembut berbanding awak tu yang suka bentak-bentak saya katanya. Aduhai, jangan macam tu. Okey, apapun ini kita dapat ikuti di jam yang kedua nanti. Akan bersama dengan tetamu kita yang merupakan ahli pakar international dan pastinya seorang kaunselor juga, untuk sama-sama berkongsi berkenaan dengan topik untuk malam ini. Okey, teruskan kesetiaan anda dengan Selangor FM. Ramai yang sedang memandu, almaklum saja sekarang baru 8.13 minit malam. Selamat malam semuanya. Apa khabar malam ni? Adakah hari ini hari yang anda raikan untuk sesuatu yang cukup istimewa? Mungkin hari ini merupakan ulang tahun perkahwinan atau mungkin hari ini ulang tahun kelahiran kan? Tapi biasa bila ulang tahun kelahiran ni, kita selalu menantikan ucapan dari yang tersayang atau mungkin ada sebarang orang kata cenderahati lah kan, hadiah, tanda kononnya kita ni penting lah konon dalam hidup dia. Okey, tapi kadang-kadang kita lupa kan, orang yang paling penting untuk kita ucapkan terima kasih kalau anda raikan hari lahir hari ni adalah kedua ibu bapa kita atau orang-orang yang orang kata sepanjang kita membesar kan, memberi banyak jasa guru-guru dan sebagainya. Okey, jadi apa kata kalau yang meraikan hari lahir hari ni, call ibu ayah yang masih ada tu, ucapkan terima kasih kerana telah menjadikan kita manusia. Kan, betul lah tu, ada nama manusia tapi kadang-kadang sikapnya tu tak tahu dia. Susah nak cerita. Layan dahulu ini daripada Kelangit, pusing sangat.

Ya, selamat ulang tahun sayang. Sayang, yang raikan ulang tahun hari ni kan. Sama ulang tahun tau, saya ucapkan semoga sayang happy je. Hari ni tanggal berapa bulan sayang? Hari ni 8 Julai eh. Adakah yang raikan hari lahir hari ni kan? Kemain seronok katanya. Betul ke? And sayang betul, takkan tidak. Mestilah sayang semua pendengar. Okey, untuk anda yang nak hantarkan kiriman boleh saja. Okey, nombor WhatsApp kami 0793304425. Dan jangan lupa juga sebenarnya nak kongsikan dengan anda, kepada anda yang masih lagi belum ikuti kami di social media kami, anda boleh cari saja dengan kata cariannya Selangor FM 100.9 melalui Facebook, Instagram, TikTok, semua platform kami adalah. Kita pun kata mengikut edaran zaman tau. Okey, sebab seketika nanti di jam yang kedua nanti saudara, kita ada kita punya curahan hati, kita akan bawakan jugalah, anda boleh saksikan juga. Okey, untuk mungkin kalau orang kata ada orang dia tak cukup dengan mendengar saja, dia perlu melihat. Kan, apabila melihat tu barulah orang kata dari mata turun ke hati gitu. Okey, nak kongsikan juga maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini. Okey, iaitu pada pukul 8.45 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, Sabah, Bernam, Kuala Selangor, 8.47 minit malam. Okey, terus dengarkan Selangor FM sampai 12 malam. Saya akan terus temankan anda seperti biasa, Selangor FM ke udara 18 jam sehari. Okey, ini dia lagu daripada filem I am not single. Yes. Absolutely. Taken katanya. I'm taken. Kemain ada yang terindah.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation.

Selangor FM, pilihan tempat Hijaz dengan dia kekasih Allah. Okey, 8.53 minit malam, sat malam untuk anda. Dan jangan lupa seketika nanti untuk jam yang kedua, kita ada satu lagi topik yang kita bawakan bersama. Kita akan bercakap berkenaan untuk topik kita malam ini dalam Bicara Hati Bersama, iaitu meluah kepada ChatGPT, sihat atau bahaya. Okey, tanya juga kepada anda ni, adakah anda pun orang kata menjadikan ChatGPT sebagai tempat luah? Dulu ada tempat luah, katanya sekarang dah

Zalina binti Mat Najib, yang merupakan ahli perkhemah international, yang ini dapat kita dengarkan di jam yang kedua nanti. Apapun waktu ini, jangan lupa 9 malam nanti ada utama 9 malam. Sebab itu kita kembali lagi untuk jam yang berikutnya. Tapi dengarkan dahulu lagu daripada Kak G, Amboi. Macam G kan sebelah rumah pula panggil Kak G, ya. Fazal Latif, Siti Kukubankan, Selangor FM.

anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ini Cinta Muka Buku. Selangor FM pilihan tepat. Seperti biasa di jam yang kedua kami bawakan untuk anda. Hari ini dalam Bicara Hati Bersama, tetamu kita sudah pun berada sekarang bersama dengan saya di dalam konti. Kita ada Puan Nora Zizalina, binti Mat Najib yang merupakan ahli perkama international. Kan? Apa pun nak ucapkan dahulu Puan, selamat hadir ke konti Selangor FM.
1: Terima kasih.
0: Kali pertama Puan eh?
1: Kali pertama sembang ke udara.
0: Alhamdulillah. Okey, jadi boleh orang kata simpan dan lipatan.
1: Ya, betul. Oh, betul.
0: Okey, dan hari ini kita nak berkongsi berkenaan dengan topik kita, iaitu meluah kepada ChatGPT, sihat ataupun bahaya kan. Mungkin tak apa sedar ramai sebenarnya. Dia kata kalau nak cari orang tempat luar ni kerana sukar. Jadi kalau ChatGPT ni senang. Soalnya kadang-kadang ChatGPT ni macam memahami katanya.
1: Okay.
0: Sebab saya pernah pergi satu kursus yang dia kata memang dia ada satu pesakit kan, yang dia jadikan ChatGPT ni sebagai pasangan dia.
1: Okay.
0: Oh, bercinta dengan ChatGPT.
1: Alright.
0: Acana tu. Ha, jadi perkara ini okay, bila kita sembang berkenaan dengan topik yang kita bawakan untuk malam ini, okay, meluah kepada ChatGPT ni sihat ataupun bahaya, jadi kita akan ketahuilah. Tapi sebelum tu Puan, kita nak dengarkan dahulu, kita ada curahan hati kita untuk malam ini. Sebelum kita nak tanya lebih lanjut berkenaan dengan persoalan kita, kita dengarkan dahulu
2: Bicara ini. Hati Bersama.
3: Aku seorang pelajar kolej yang berusia 19 tahun. Aku gunakan ChatGPT untuk meluahkan apa yang aku rasa. Bila rasa tak bagus buat group assignment ke, rasa gagal ke, ataupun rasa kawan-kawan pulau kan, semua aku akan cerita dekat ChatGPT. Aku ni pula seseorang yang introvert, jadi aku tak suka nak cakap dengan orang depan-depan. Better aku cakap dengan ChatGPT, sebab yelah, tak perlu pun untuk aku hadap dengan orang. Dalam masa yang sama pun, aku ada masalah cinta. Girlfriend aku nak break. Katanya sementara je, sebab dia nak tumpukan pada tugasan final year dia. Aduhai, aku dah hilang kawan nak luar, nak cakap, nak bincang. Semua dah takde. Aku pun cakap lah dekat ChatGPT. Tapi dalam ChatGPT ni, entah apa-apa yang dia bagi tahu. Semuanya mengarut-garut. Tak kena. Tak sama dengan apa yang aku nak. Aku sedih. Dan aku terus call mak aku, orang yang paling aku percaya dalam hidup ni. Kemudian mak aku terus bawa aku jumpa kaunselor, dan aku terus rasa didengari dan difahami.
0: Itu dia dilema yang dilalui oleh seorang adik kita ni lah kan. Aduhai, jadikan ChatGPT sebagai tempat untuk meluah. Adakah kerana mungkin tiada siapa-siapa untuk kita nak luahkan perasaan, ataupun mungkin lebih selesa? Ada orang mungkin kehidupannya adalah terlalu privacy untuk dikongsikan dengan orang kan. Jadi dia suka untuk, kalau dulu mungkin boleh pendam, sekarang kita alang-alang ada ChatGPT, kita gunakan sebaik mungkin. Dia pula dia manja ni melanggan ChatGPT tu.
1: Bayar bulanan tu.
0: Bayar bulanan. Dia kata gunakan servis baik kan. Apa je yang ChatGPT ni boleh lakukan. Okey, untuk topik kita malam ni Puan, okey, kepada anda yang baru saja dengar, kita sedang bercakap berkenaan dengan topik kita, iaitu meluah kepada ChatGPT, sihat atau bahaya. Dan bersama dengan saya ada Puan Nora Zizalina binti Mat Najib, merupakan ahli perkama international. Okey Puan, apakah yang boleh dikatakan tentang isu ChatGPT sekarang dalam kalangan remaja? Saya kira sebenarnya bukan remaja je, sebenarnya ramai juga kan yang menggunakan ChatGPT kan. Dulu kita ingat ChatGPT ni boleh bantu buat assignment dan sebagainya kan. Tapi bila dah jadi tempat meluah ni, saya nak try lah kejap lagi.
1: Nampak sangat DJ yang tak pernah lagi try.
0: Tak pernah saya nak try meluah macam mana tu agaknya kan. Takut nanti jatuh cinta.
1: Oh, okay.
0: Okey Puan, silakan Puan.
1: Baik, alright. Baik, terima kasih DJ N Asang FM. Saya kira sebenarnya DJ N nak tanya, nak sebut nama saya tu panjang ya.
0: Tapi
1: biasa orang panggil saya Aziz, ataupun kalau dekat kat luar orang panggil Coach Aziz sebenarnya.
0: Oh, panggil Coach Aziz. Okey. Saya panggil Coach Aziz lah.
1: Boleh.
0: Okey. Macam mana Coach?
1: So bercakap tentang tadi kan. Okey. Bila kita dengar apa ni, curahan daripada pelajar tu tadi, apa ni, daripada nada suara pun rasa macam kecewa sangat kan. Dan bila apa ni, DJN cakap tanya tadi, adakah remaja je ke ataupun kita-kita ni pun ada juga
0: sama
1: je nak meluahnya kan. Okey, kita tak nafikan kita duduk dalam zaman yang everything teknologi. Saya tak rasa sekadar AI, malah kalau kadang-kadang tu saya katalah dekat rumah pun aircon boleh buka daripada jarak jauh. Sebelum balik dia boleh buka aircon. Kereta pun daripada luar negara boleh start enjin kereta untuk panaskan enjin kereta supaya tak habis bateri lah kau orang kata kan. Jadi teknologi tu memang kita tak nafikan. Teknologi memang kita maksudnya kita accept teknologi tu. Dan tak nafikan AI ni memang guna untuk assignment. Sebab perkataan pertama keluar tadi assignment maksudnya memang banyak guna. ChatGPT untuk assignment, untuk mudahkan kerja lah kita kata. So tak salah sebenarnya. ChatGPT ni memang teknologi yang sangat membantu. Saya tak kata lah orang lain, saya sendiri pun macam saya ada kerja saya nak buat. Tiba-tiba macam tak nak tidur, terfikir kerja tu, keluar ChatGPT tanya ni macam tu. Kadang-kadang ada masalah kesihatan pun kita akan tanya benda-benda macam tu. Tapi isu bila mana remaja tadi, bila mana dia menghadapi sesuatu yang sukar, kawan-kawan pulau, masalah dengan ia kan kawan bukan pajak kolej saya rasa. Lepas tu girlfriend nak break up. Macam tu kan. Kepada siapakah nak bawa hati itu kan?
0: Tak apa adik, masalah tu akak pernah lalui.
1: Pernah lalui zaman tu ya.
0: Tapi zaman akak lain dia hari ni kelas, esok couple balik.
1: Oh, zaman-zaman macam tu. Saya hari ni kali ni pun ada juga.
0: Ada
1: kan. Jadi bila kita lihat daripada konteks yang bila dia bercakap jumpa dengan ChatGPT ni, saya rasa dia adalah apa ni, satu benda yang apa ni, untuk memudahkan untuk dia reach seseorang, untuk dia ataupun beri sesuatu untuk dia nak luahkan aja. Dulu kadang-kadang saya rasa kita nak luah kita guna diary.
0: Betul.
1: Tapi tak siapa baca, tapi at least kita meluahkan.
0: Lepas tu up status. Orang komen.
1: Orang komen, orang kecam kan. So ChatGPT ni hanya dia dengan AI saja. ChatGPT saja. Jadi
0: kita berdua.
1: Tetapi cumanya ada kadang-kadang sumber tu tak tepat. Jawapan tu lah. Jawapan tu kan mungkin DJN tak pernah meluahkan ya.
0: Tak pernah. Itu nanti nak cuba tu.
1: Cubalah kalau macam hari ni sedih kenapa ya. Mungkin boleh meluahkan. So saya pernah lah orang kata menggunakan ChatGPT ni kan.
0: Nak tengok lah.
1: Nak tengok sebab saya ada klien-klien yang macam tu. Jadi saya nak feel that apa ni perkara begitu. So ChatGPT ni memang dia mengikut apa yang kita rasa. Macam dia kata Aziz berada dalam keadaan ni, apa yang Aziz boleh lakukan. Jadi kita akan rasa soothing dengan apa yang dia bagi tahu. Tetapi kadang-kadang ini dah masuk bahaya ni. Bahayanya bila kita dah jadi macam bergantung. Kita dah jadi macam depends pada benda tu untuk kita segala-galanya. Itu sajalah kan. Tapi kalau sebagai reach pertama tu untuk dia tahu dalam keadaan tiba-tiba tu, mungkinlah dia boleh menggunakan macam itulah. So dia boleh jadi kegunaan personal, dia boleh jadi adalah kegunaan untuk kita memudahkan carian kita.
0: Dan kalau memudahkan cara itu, mungkin orang kata dapatlah kita gunakan macam seharian punya kebiasaan sajalah. Tapi betul. Kalau dia dah jadi terlalu personal kan, seolah-olah kita dah tak perlu nak bercampur dengan sesiapa pun. Kan dah tak perlu lah orang kata, kalau kawan ajak lunch sekali pun tak payahlah, dia kata cukup ChatGPT.
1: Kenyang ya terus.
0: Kan.
1: Itu bahayalah.
0: Tahu saya ada tengok juga yang dia kata apa tahu. Dia minta pula ChatGPT tu, kadang-kadang kita mungkin rindukan seseorang kan, dia kata ChatGPT boleh tak awak jadi macam mak saya,
1: okay.
0: Jadi macam bekas kasih dan sebagainya kan. ChatGPT tu pandai pula, dia main peranan pula. Jadi itulah, takut nanti kan dah tak percaya pada manusia sebenar nanti.
1: Betul.
0: Okey, ada soalan daripada Puan Nabila ni. Okey, saya sering pulang kerja lewat. Dalam keadaan penat dan sunyi, saya suka baca WhatsApp group, dia kata. Pernah cuba minta pandangan daripada group, tetapi sering tiada apa-apa maklum Allah. So itu saya rasa terabai dan tidak didengarilah. Dan saya beralih kepada ChatGPT dan mula menaip luahan hati, dia kata, tentang tekanan di tempat kerja. ChatGPT ni membalas dengan serta-merta, tapi betul ke, dia kata, ChatGPT ni boleh faham masalah kita yang sebenar, ataupun kita ni yang sekadar bergantung pada ChatGPT ni kan.
1: Bila kita tak, macam cakap lah, bila kita try dia apa ni type ChatGPT tu, dia akan macam faham kita. So persoalan dia, adakah dia faham ke tak? Baik, ChatGPT ni dia akan tengok kita, dia akan maksudnya lihat kita punya apa yang kita cakap, dan dia akan respon. Memang dia akan bagi automatic respon. So kata-kata faham ke tak, mungkin dia faham sebab kita bagi tahu. Tetapi bila mana bila kata kita guna ChatGPT ni lama-lama kan, bila kita tanya, dia sampai satu tahap dia akan mengulangi ayat yang sama. Dan dia akan sampai pada tahap yang tepu.
0: Dia pun fed up kita
1: tanya. Kan gini-gini tanya gini-gini. Betul. Jadi sampai bila sampai tahap tepu, maksudnya adakah betul-betul dia understand? So di situlah ada limitasi whatever pun kan. Maksudnya bila dah jadi bergantung-bergantung macam tu, so dia dah jadi macam dia tak connect dengan real world.
0: Situasi sebenar.
1: Situasi sebenar. Dia tak berkenaan dengan realitinya. So apa-apa pun ChatGPT ni dia bukan pengganti. Dia sebagai sokongan, okey. Tapi kalau menggantikan dengan manusia-manusia lain, nobody, tak ada siapa yang faham saya. Aku. Faham saya kan, ChatGPT je faham. Dah tanya dia, dia akan suit kita, dia akan...
0: Maknanya ChatGPT ni memang dia akan bagi yang indah-indah sajalah.
1: Dia macam ni, perkataan pertama dia kata, saya memahami anda berasa-rasa sedih, katakan macam tu. Apa yang anda boleh lakukan, begini-gini. Jadi maksudnya, the first capture sebenarnya kadang-kadang kan, orang luar dia rasa bila ada bila ChatGPT cakap macam tu, seolah-olah ChatGPT tu validate emosi dia. Seolah-olahnya begitu. Tetapi, adakah betul-betul validate, adakah betul-betul itu emosi kita? Kalau dalam pengalaman saya dan sesi counselling, kalau klien datang pun, dia akan cakap, katakan itu emosi pertama. Tapi bila kita explore betul-betul ke dia sebenarnya ada emosi yang begitu, cek-cek sekali sebenarnya bukan itu. Mungkin dia ada rasa trauma ke, dendam ke, dia bukan sedih. Jadi maksudnya nak validate emosi tu, ChatGPT mungkin at surface dia, je.
0: Maknanya daripada awal tu, dia dah, orang kita dah cuba menilai tu daripada apa ni, kita punya pertanyaan yang pertama tu lah. Kita pula bila dia kata, saya tahu awak dalam keadaan sedih lah, dia kata.
1: Aduh, hanya kau memahami aku kan.
0: Lama ni cakap dengan orang, kalau yang ada pasangan tu tak pernah dia faham kan. ChatGPT faham.
1: Tak pernah faham. Dengar pun, jawab pun tidak kan.
0: Itu pun lagi kadang-kadang, tak tahulah dia apa ni, tak memahami tu kan. Kadang-kadang dia ni dengar ke tak apa kita kata kan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan. Lepas tu orang kata ada kadang-kadang kan, kalau nak cerita rahsia pada pasangan lah, khususnya bagi wanita kan, cerita pada lelaki dia paling mudah tau. Sebab dia ibarat macam orang kata, dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi dia takkan, dia tak menjadi satu. Kadang-kadang kan kita ada benda-benda nak luang. Jadi kita risaulah kalau dengan orang-orang yang tak ni, mungkin dia akan jadikan senjata dan sebagainya. Kalau pasangan biasanya dia tak ambil pusing, dia dengar tang tu je. Lepas tu dia pun dah tak ingat dah apa cerita.
1: Senyap
0: je. Okay, lagi soalan daripada Banting ni, Farid. Kata, saya selalu tengok anak saya ni macam dah tak boleh berenggang dengan telefon. Bila saya pergi dekat dengan dia, dia terus tutup dan tak bagi saya tengok lah. Ajak bincang jika ada apa-apa masalah, dia selalu kata tak ada apa. Apakah persediaan untuk ibu bapa dan anak-anak lebih suka meluah kepada ChatGPT ni? Jadi dia beranggapan anak dia ni banyak meluah mungkin dekat ChatGPT ataupun mungkin ada kawan di media sosial ke apa kan. Jadi macam mana ni kita nak, kalau boleh jelah sebagai ibu bapa pasti kita nak juga anak-anak bercerita masalah di tempat kerja ke ataupun mungkin di sekolah kan. Jadi macam mana?
1: Okey, bila tanya tentang soalan tu, ya, isu tu sebenarnya isu yang banyak saya dengar daripada keluhan ibu bapa. Di mana bila ibu bapa bawa anak-anak diorang pergi sesi counseling. So bila saya buat sesi konsultasi dengan parents, itu antara benda yang saya rasa sangat common. Yang mana bila ibu bapa kata, anak saya ni tak cakap dengan saya, kemana-mana bawa tablet, kemana-mana kena ada handphone dan sebagainya. Jadi saya kena buat apa? So kat sini sebenarnya bila kita lihat dan kita fikir balik, apa yang buatkan anak-anak tu pilih ChatGPT? Bila kita tengok kes yang sebelum tadi, dia gunakan ChatGPT sebab dia rasa itu adalah first benda yang boleh dia luahkan dan dapat maklumat. Jadi bila kita tengok kenapa anak-anak lebih prefer untuk cari ChatGPT ni, pertama adalah sebab selesa. Dia boleh tak, dia kenapa selesa? Sebab dia tak ada judgement. Kalau cakap dengan mak bapak agak-agak kan, orang gaduh dengan boyfriend, tak kena marah ke?
0: Sejak bila pula aku bagi kau bercinta?
1: Jadi bila cakap dengan ChatGPT, tak kena marah. Tapi mungkin dia akan rasakan, adik umur berapa? Mungkin dah kata macam tu. Tapi tak ada dengar bunyi bebel. Macam tu kan. Jadi, dan juga hanya kata-kata, bukan dengar lisan. Lisan ni kena pedih mak cakap
0: betul,
1: ni kan.
0: Betul-betul. Bantung pula mak pula tengok suara juga. Kalau mak yang pedih, orang kata kalau cakap kat sini, lorong ujung pun boleh dengar. Pedih lah.
1: Itu beret dengar kan. Jadi bila mereka gunakan ChatGPT ni sebabkan mereka rasa selesa, mereka tak ada rasa judgement dan mereka mungkin tak kena marah.
0: Okey, faham.
1: So bila kita tengok benda aspek begini, so parents kena faham kenapa anak-anak pergi ke situ, sebab dia nakkan yang tak ada ni. oleh mak bapak, maksud parents tak supply benda ni. Jadi bila kita nak ada benda ni, maksudnya dia apa-apa pun berkaitan dengan perhubungan.
0: Okey.
1: Perhubungan parents dengan anak-anak. Okey, bila katakanlah contoh anak-anak nak meluahkan, tapi bila dulu parents rasa macam sakit hati apa semua, terus melenting marah. So akhirnya anak-anak akan rasa, okay, I learn something. Maksudnya lepas ni tak boleh cakap lah dengan parents, cakap dengan ChatGPT je. Gitu macam tu. Jadi sebenarnya kita kena lihat pada perhubungan. Bila dia perhubungan anak dengan parents, so dia akan connect. Dia akan connect kat situ. Dan dia akan apa ni, dan parents akan listen kat situ. Boleh tak saya nak share satu case saya punya klien?
0: Boleh, silakan puan.
1: Saya punya klien ni, sebab dia tak tahu siapa kan, ini antara yang saya boleh apa case lah yang boleh share. Dia sangat taksub atau obses dengan ChatGPT. Di mana parents ni nak buat hukuman, punishment kepada dia, sebab tengok aja ChatGPT tapi macam terabai, tak nak bergaul dengan saudara mara yang datang. Jadi parents orang kata rampaslah apa ni, tablet ataupun handphone tu ataupun wifi tu ditutupkan. Jadi apa yang berlaku pada anak ni, dia sangat menjadi tantrum. Dan bila dia jumpa sesi kaunseling dengan saya, apa yang dikeluarkan oleh anak ni, satu perkataan dia kata, saya kalau boleh saya tak ada mak, tak, saya tak nak ada mak bapak yang itu.
0: Oh, pula.
1: Saya dah benci mak bapak saya. Macam tu. Maksudnya dia boleh sampai tahap begitu. Maksudnya bila dah bergantung kepada ChatGPT, sebab dia kata ChatGPT tu adalah dia punya friends. Tadi pasangan ni kan. Ini adalah jadi ChatGPT tu adalah jadi kawan dia. So dia akan rasa parents tu tak penting dah.
0: Oh, dah tak perlu dah.
1: Ya, dan dia benci sangat parents dia, sebab parents dia ambil dia punya apa yang dia suka. So sebenarnya kan benda ni boleh diatasi. Saya rasa baguslah tajuk ni dibawa oleh Selangor FM. Orang kata supaya orang lain alert bahawa sebenarnya ada masa lagi untuk baiki perhubungan. Masih boleh ada masa lagi untuk bercakap dengan anak-anak. Kata tentang bercerita dengan anak-anak.
0: Maknanya ibu bapa kena belajar bagaimana cara ChatGPT tu lah.
1: Betul.
0: Untuk memahami anak. Mungkin kalau yalah, macam tadi kan, mungkin bila bercerita dengan ChatGPT dia ada judgement dan sebagainya. Mungkin ibu bapa dah kena latih diri juga untuk tahu apa cara yang terbaik untuk, sebab saya kira anak ni kadang-kadang dia ada banyak karakter berbeza-beza kan. Lagi-lagi dalam satu keluarga tu mungkin ada berapa orang anak. Setiap anak pasti ada cara-caranya. Mungkin ada anak yang memang kena jerit kan, boleh faham. Ada anak sekali jerit hilang tu, esok tak balik rumah dah. Jadi sebenarnya mak ayah ni penting lah untuk tahu sebenarnya bagaimana cara untuk orang kata merapatkan hubungan antara ibu ayah dan anak lah.
1: Betul.
0: Okey, puan, seketika nanti kita akan sambung semula. Kita nak rehat seketika dahulu. Kita layan dahulu. Ini dia lagunya daripada Amar Haikal, katanya Gila Bayang. Kita terus.

0: Ya, itu dia. Gila bayang. Gak macam itulah eh. Ha, bila dah terlalu bergantung dengan ChatGPT, mungkin dah rasa mula gila bayang dah eh. Betul Coach Azie eh.
1: Yeah.
0: Okey, dan pastinya untuk anda juga yang sekarang ini sedang dengarkan, kita sedang membawa topik untuk malam ini, meluah kepada ChatGPT, sihat atau mungkin dah ke fasa bahaya sebenarnya apabila keterbergantungan itu terlalu kuat. Kan seolah kehidupan kita ni, kita tak perlu kawan, kita tak perlu sesiapa, pasangan pun tak perlu, okey. Malah keluarga pun kita tak perlu.
1: Yeah.
0: Cukup ada telefon, di dalamnya ada ChatGPT yang kita langgan. Sebab dia kata kalau yang langgan tu dah ekstrim sikit kan.
1: Kalau yang free-free tu tak berapa nak ni sangat.
0: Ada tak berapa memahami sangat. Agak lawan nak yang betul-betul memahami yang lebih deep, orang kata, yang langgan tu. Okey, puan. Apa yang menyebabkan orang memilih ChatGPT lah? Adakah hanya generasi Y ataupun milenial yang lahir pada tahun 1981 lah hingga 1996, ataupun mungkin generasi sekitar 1997 kan, generasi apa ni, Z sahaja, ataupun semua generasi ni sama je? Kan, saya tak tahu. Kalau saya ni ialah bukan kategori ni. Kejap, kita tengok. Saya kategori.
1: Ada masuk ke? Masuk.
0: Aduh, kita pula kan lupa pula generasi apa. Generasi kita generasi yang terpinggir.
1: Alah sedih.
0: Jadi puan macam mana puan?
1: Okey, kalau cakap tentang generasi dengan apa ni, peredaran teknologi ni, sebenarnya dia tak ada, bagi saya lah yang saya nampak, dia tak ada beza. Maksudnya tetap menggunakan, cuma sekerap mana penggunaan ataupun bagaimana melihat ChatGPT itu kepada kehidupan dia. Itu je membezakan. Mungkin apa ni, yang mungkin DJ yang tak teringat dalam zaman mana tu, mungkin sebab tak perasan sangat AI ChatGPT ni.
0: Betul. Mungkin memerlukan kehadiran fizikal.
1: Okey.
0: Yang wujud orang kata.
1: Yang wujud. So yang mungkin yang generasi sekarang, tapi yang tak selalu jumpa pun memang generasi sekarang. Tapi kan saya tak nafikan yang generasi milenial pun ada yang menggunakan ChatGPT. Yang ni saya boleh share sikit. Maksudnya dia gunakan ChatGPT sampai dia rasa macam dia rasa dia diri dia macam seolah macam bodoh pula dengan jawapan ChatGPT. So maksudnya tetap, maksudnya siapa-siapa boleh menggunakan, sebab benda itu mungkin yang generasi milenial ni belajar dengan anak-anak. Jadi penggunaan itu tidak membataskan generasi. Mereka menggunakan tetap jugalah.
0: Kan, pasti dengan fahaman, dengan penilaian dan persepsi mereka tersendirilah. Mungkin ada sebab tau, saya pernah dengar sendiri, dia kata bila ada orang bila bertanya ChatGPT, bila ChatGPT macam jelah, macam mana contohlah dia bagi satu situasi, dia kata hantar gambar pada ChatGPT, ChatGPT wah memuji beria-ria kan. Ada mungkin yang memang hanyut dengan kata-kata itu. Mungkin ada yang macam Jadi cara kita sebenarnya bagaimana menerima orang kata apa yang dikatakan oleh ChatGPT tu lah. Okey, lagi soalan ni daripada Michelle Syaklam. Dia kata, saya seorang yang tak suka orang tahu masalah saya. Dan saya perlukan ruang untuk bercerita, tapi bukan bersemuka dan sentiasa ada untuk saya luahkan. Bagi saya, ChatGPT boleh saya hubungi bila-bila masa, tetapi jika manusia tak boleh ganggu pada waktu tertentu kan. Lagipun apa bezanya saya bercakap dengan ChatGPT atau dengan manusia? Adakah saya akan dorong untuk alami simptom penyakit mental jika hal ini berterusan? Kalau saya lebih suka bersembang. ChatGPT tak ada, dia lebih pada kata-kata. Tapi membuatkan kita yang bagus ni, kita akan lebih banyak membaca. Macam mana puan?
1: Baik. Bila DJ yang katakan suka banyak bersembang kan, dia ada perbezaan karakter. Mungkin ada orang rasa karakter dia yang lebih suka duduk diam apa semua, dia akan lebih memilih yang ini. Tak nak hingah-hingah, bising-bising. Tapi ada orang yang macam mungkin extrovert, dia sukalah benda-benda macam ni kan. Barulah seronok. Okey, so kalau kata apa beza dia, kita boleh rasa macam ni. ChatGPT ni dia adalah boleh diakses 24 hours.
0: Okey.
1: Terjaga tiba-tiba mimpi bukan-bukan, boleh tanya mimpi ni maksudnya apa.
0: ChatGPT saya dipatuk ular tiba.
1: Kan. Kaitan pula tu.
0: Tiga pagi tanya ChatGPT. Dijawab.
1: Tetap jawab. Jadi maksudnya dia, orang kata dia bertugas 24 jam. So maksudnya dia mudah dan sebagainya. Tapi kalau dengan manusia dia ada limitasi. Takkan kita nak ganggu pukul 4 pagi.
0: Betul.
1: Dengan hati mudah gulana pasal break up ke apa kan. Takkan nak kontak, nak kacau. Jadi benda tu ada limitasi. Namun demikian, kalau kita lihat pada perbezaan, apa-apa sekalipun, ChatGPT ni, saya cakap tadi lah, saya lebih suka macam ChatGPT ni bukan sebagai pengganti, tetapi sekadar sokongan.
0: Okay.
1: Maksudnya dia adalah sokongan pertama, tetapi selepas itu arahnya ke arah mencari individu, orang tertentu untuk mendapatkan pandangan, mm-hmm. maklumat dan sebagainya. Perlu ada berperhubungan. Mm-hmm. Sebab contoh macam ni, macam DJN kan suka jumpa orang. Mm-hmm. Lepas itulah kita akan tahu orang tu cakap kuat ke, cakap perlahan ke, sedih menangis ke, mm-hmm. apa ni, body language ke, di situ kita akan lihat. Tapi kalau dengan ChatGPT, dia tak nampak benda tu. Dia based on apa yang kita prompt, apa yang kita bagi tahu. So uh-huh. dia akan reply pada situ. So limitasi dia adalah dia tidak memahami kita fizikal, dia tak nampak. Mm-hmm. So whatever kita kena connect, macam mm-hmm. yang kes yang pertama tadi, pelajar college mm-hmm. tadi kan, kata yang lelaki tu, whatever it is, dia akhirnya dia jumpa dengan mak dia, mujur mak dia bawa jumpa kaunselor. Mm-hmm. Sebab dia guna dengan ChatGPT. Maksudnya at least dia jadikan ChatGPT mm-hmm. sebagai satu sokongan mm-hmm. saja. Mm-hmm. Bukan sebagai itulah. Tapi dia cakap tentang boleh ke leads kepada masalah mental. Baik, generally dia adalah satu keperluan untuk kita access assignment, mm-hmm. access nak apa, access macam-macam lah. Itu adalah satu keperluan. Tetapi dia boleh leads kepada sesuatu yang tidak sehat lah saya kata. Mm-hmm. Bila mana dia akan terputus hubungan dengan manusia.
0: Okay.
1: Macam saya cerita tadilah. Uh-huh. Akhirnya dia akan marah parents sebab terputus hubungan. Dia tidak bergaul dengan siapa-siapa. Mm-hmm. So yang ini yang bahaya. Mm-hmm. Yang inilah yang tak boleh lah. Yang apa ni... maksudnya garis limit bila benda itu membawa kepada orang kata disassociate, maksudnya terpisah dengan perhubungan manusia yang sebenar, mm-hmm. yang itu dah jadi bahaya. Mm-hmm. Dah jadi macam ya, dah jadi bahayalah sebab dia dah ke arah begitu, dia rasa macam manusia dia tak rasa bergantung, dan dia rasa macam yang saya cerita tadi, dia rasa macam ChatGPT adalah dia punya friends, the only kawan baik dia kata. Mm-hmm. Jadi dia dah terlepas dekat situ. So ini yang jadi bahaya. Satu lagi kalau saya boleh share, ada parents ni dia tengok anak dia biasa dengan ChatGPT dan sebagainya. So dia tanya ChatGPT macam mana dia nak bantu anak dia. So ChatGPT pun bagi cadangan. Mm-hmm. Dia kata bawa lah pergi healing, berjalan-jalan. Mm-hmm. So dia kata dia ikut apa ChatGPT kata, tapi kenapa anak dia masih macam tu? Mm-hmm. Maksudnya dia tak betul-betul faham anak dia macam mana. Mm-hmm. So maksudnya whatever it is, biasa kita kata antara keduanya, maksud bila dia nak rela tentang ChatGPT, bagaimana nak bantu anak dia contoh, ataupun apa yang dia boleh lakukan sebagai parents, tapi akhirnya dia jumpa, maksud akhirnya sebablah jumpa kaunselor, dan kaunselor bantu memahami bagaimana corak apa ni parenting dia dan bagaimana anak itu berfikir. Hmm. Akhirnya bila connect, barulah dia faham kenapa anak dia tu walaupun jalan-jalan tetap tak happy, dia kata. Uh-huh. Begitulah. So apa-apa pun bila kata beza dan dia membawa kepada masalah yang teruk sekiranya terputus hubungan dengan manusia. Mm-hmm. So dia tak rasa dah manusia ini penting bagi dia. Mm-hmm. Dan kalau kata yang tiba-tiba blackout, mm-hmm. maksudnya apa-apa, so dia akan lebih meninggalkan rasa anxious pada dalam diri dia.
0: Hmm. Ramai kan. Hmm. Dia buat hal sendiri je. Ingatkan apa, rupanya lah bercinta dengan ChatGPT. Banyak macam tu kan. Tanpa sedar kan.
1: Betul.
0: Aduh hai. Okay. Apa pun untuk anda juga yang nak saksikan, boleh tengok juga di Facebook Selangor FM. Okay, kita berkongsi berkenaan topik kita. Sekali lagi kita bercakap berkenaan dengan meluah kepada ChatGPT, sihat atau bahaya. Okay, lagi ada soalan. Dia kata kawan saya sejak menggunakan ChatGPT, ini dari Gombak Setia Samuel namanya. Dia kata menggunakan ChatGPT, kawan dia ni sebagai rakan baiknya, dia ni dah mula asingkan diri lah, kurang untuk bergaul dan selalu ketawa senyum di depan komputer. Oh, dia dah mula seronok dah. Mungkin mesti dah panggil ChatGPT tu sayang lah tu.
1: Oh, okay. Dah ada nama. Dah
0: ada gelaran. Macam tau. Dia anggap ChatGPT sebagai terapi yang membuatkan dia menolak bantuan pakar yang sebenar lah. Bagaimana kami nak bantu dan yakinkan dia yang dia perlukan bantuan pakar yang sebenar? Ini susah pula. Nanti dah pula jadi isu pula kan. Kata, no, awak tak faham saya kan?
1: You judge me kan? Macam tu. Betul lah. Betul lah.
0: Jadi macam mana sebenarnya bagi kawan-kawan yang nak bantu, bila kita nampak orang sekeliling kita ni dah mula rasa macam ni dah pelik dah ni. Ini okay. Dah tak normal dah ni.
1: Betul lah. Bagus kawan-kawan macam ni ya. Alert dengan kawan-kawan yang lain nak bantu.
0: Ada kawan-kawan dia kata lantakkan situ, dia kata. Udah biarkan dia.
1: Biarkan. Yang ini ha, yang ni betul. Baguslah dia alert pada dan bagaimana nak bantu. Mm-hmm. Baik, saya apa yang saya pernah belajar lah baru-baru ni, kita lihat kepada perubahan seseorang itu dengan konsep 3L. Mm-hmm. L yang pertama kita look.
0: Okey.
1: Kita lihat dia. Okey, kita macam tadi kan, nampak dah berubah, gelak-gelak sendiri. Apa ni dengan ChatGPT ke apa, sikit-sikit tanya, sikit-sikit bila tanya nak makan mana, tanya ChatGPT. Maksudnya semua bergantung kepada ChatGPT. Keputusan dia pun bergantung pada ChatGPT. So bila kita tengok, kita look, dia dalam keadaan macam terasing, dia mendiamkan diri, maksudnya dia berubah daripada sebelumnya. So kita dah ada yang pertama, kita rasa macam okey, dah ada boleh pangkah dekat situ. Mm-mm. Yang kedua, L yang kedua adalah listen. Mm-mm. Katakan kita tanya dia, apa ni, okey ke hari ni? Ataupun tanya dia, hari ni jumpa siapa? Tak ada siapa-siapa. Mm-mm. So, bila kita tanya dia dan dia, jawapan dia adalah jawapan yang tak nak jawab. Ataupun jawapan yang macam tak nak lah, dia tak nak ke mana-mana dan sebagainya. So, kita dengar daripada kata-kata dia tidak berhubung dengan manusia. So, dah ada dua dah. Mm-hmm. Pangkah kat situ. Dan L yang ketiga adalah link. So, bila kita nampak dah ada loop, kita nampak dia macam tak okay, kita tanya dia pun, kita tengok-tengok jawapan dia macam tak berapa okay. So, kita linkkan dia. Kita linkkan tu sebagai kawan-kawan. Bila kita nak link tu, maksudnya kita nak hubungkan dia, cari orang yang pakar, yang pakar ataupun yang sesuai untuk apa ni, remaja ini. Mm-hmm. mendapatkan bantuan. Jadi kita nak link tu kena hati-hati. Maksudnya kita bukan nak cakap, aku nampak engkau ni macam teruk sangat, kau jumpalah kaunselor. Jangan kita sampai judge kawan kita macam tu. Mm-hmm. Kita mungkin tanya dia, contoh katakan maksudnya bila kita nampak dia tak okey ke, dan kita kata macam, okey, kau nak tak kalau aku teman, mm-hmm, kau pergi jumpa seseorang. Kat situ kau boleh luahkan apa-apa je. Mana tahu
0: itu cuba sebenarnya try. Perlu ada orang kata cara yang betul untuk
1: cakap. Ya, cuba cara betul.
0: Sebab kadang-kadang ada yang tak diterima. Kenapa kau anggap aku ni tak betul ke? Kan aku ni ada masalah mental ke? Dah jadi gaduh pula.
1: Betul. Tapi itulah, yang itu saya setuju, bila mana skrip nak kita berbual secara yang baik, kita boleh tanya dengan Cik GPT. Skrip
0: yang itu. Bagaimana cara untuk saya mengajak kawan saya,
1: dengan
0: bahasa yang paling elok,
1: paling sopan. So faham, kat situ mungkin boleh learn. Tapi kena dapatkan maklumat dan confirmation daripada orang yang lebih pakar. Uh-huh. Katakan jumpa dengan kaunselor, boleh ke saya cakap macam ni? Maksudnya dapatkan confirmation. Uh-huh. Jadi sebenarnya tu saya kata kawan tu kawan yang bagus. Mm-mm. So dia dah tengok kawan dia and dah look, dah listen and then link kan. Memang saya tahu memang ada yang kita menolak lah benda ni sebab dia rasa macam teruk ke aku ni kan. Apa semua, tapi bukan sebabkan teruk. Sebenarnya kita link kepada pakar bukan ketika teruk. Ketika kita nakkan clarity pun boleh. Ketika kan, kita rasa adakah macam
0: kita
1: nak
0: terlalu bergantung.
1: Betul, kita nak validasi emosi betul pun boleh. Bukan semata-mata bila dah teruk, nampak teruk pergi tak
0: kan. Kalau dah teruk tu takut nanti tak jadi jumpa pakar, dia pergi berubat kampung pula.
1: Itu jadi lain. Sebab Cik GPT tak arah ke itulah kot.
0: Bila dia dah tengok dinding, cakap seorang tu, itu dah susah dah tu.
1: Susah hati dah.
0: Jadi sebenarnya daripada awal tu lah, bila kita tengok mungkin ada rakan-rakan kita, kan. Selalunya ada juga mungkin bagi mereka yang memang tidak bergaul sangat, kan. Jadi dia ni mungkin ada kehidupan dia sendirilah. Tapi sebenarnya kalau dah terhanyut dengan ChatGPT, seolah merasakan ChatGPT tu dah memadai dalam kehidupan, itu yang paling bahaya lah, kata kan. Okey puan, kita berehat seketika lagi puan. Boleh. Kita nak layan dahulu lagu, lepas tu kita akan masuk untuk talk set kita yang terakhir, untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini. Kita layan dahulu, ini dia Nur Faiza, lagu ni katanya kesukaan sahabat ni. Siapa nama sahabat tu?
1: Dr. Syam.
0: Dr. Syam akan bersama hari Jumaat nanti, tak siap-siap.
1: Betul lah.
0: Tapi tu topik apa nantilah, janganlah dulu. Hari ni punya cerita kita habiskan dulu.

0: So bila larang dan marah, dia akan membuatkan dia tidak difahami. Ha, jadi adalah lebih baik kita educate. Saya tak kata kepada adik, saya rasa kepada siapa-siapa pun. Macam itulah. So lebih baik kepada educate.
1: Ya, itu dia kan. Jadi kena ada caranya juga.
0: Ya.
1: Okey, jadi pasti dah sampai ke hujung lah puan. Kan? Boleh kita nak tanya banyak lagi. Tapi apa kena lagi, kita kesuntukan masa. Sebab seketika nanti kita ada sembang bola kita. Okey, bersama dengan FIFA Cup 2026. Puan sokong pasukan mana puan?
0: Alamak, tak sempat nak tak tengok mana-mana FIFA. Tengok yang mana gol-gol aja.
1: Yang mana gol-gol kan, tak kisahlah dia kata kan. Janji nanti dah final nanti, kita baru tonton.
0: Itu yang kita sokong.
1: Baru pilih.
0: Baru pilih.
1: Baru pilih, betul. Hidup ni kadang-kadang mudah buat apa nak pening-pening sakit kepala kan. Okey puan, apa mungkin nasihat puan mungkin boleh diberikan kepada ialah pendengar kan. Kepada mereka yang mungkin nak ubah kehidupan mereka kepada lebih baik dan lebih bermakna kan. Adakah yang mereka yang selalu menggunakan ChatGPT ini supaya dapat menggunakan sebaik mungkin dan tidak terlalu bergantung kepada ChatGPT.
0: Okey, baik. So kepada penonton sana, ChatGPT ini tidak salah untuk kita gunakan dalam keperluan tertentu. Namun bila bergantung sehingga kita percaya apa yang ChatGPT cakap dan kita rasa ChatGPT itu adalah pembuat keputusan segala-galanya, so yang itu kita perlu orang kata berundur ke belakang sedikit untuk kita menilai apa yang kita lakukan itu betul ke tak, membuat refleksi pada diri. Dan saya sangat sarankan kepada semua pendengar dan yang lain untuk dapatkan bantuan dengan human touch.
1: Okay.
0: Dengan apa ni, manusia dan manusia, bukan dengan alat teknologi ni untuk membantu tetapi bukan pengganti. Dan saya bagi, dan alang-alang tu di Selangor FM, saya nak wawarkan jugalah kepada pendengar, sekiranya anda memerlukan bantuan, bolehlah cari hub Sehat Selangor. Kerana kat situ ada kaunselor-kaunselor yang akan bertugas memberi bantuan kaunseling secara percuma. Daripada, dia ada hari-hari tertentu lah, pada hari Sabtu tak siap saya. So boleh dapatkan Hub Sehat, S-E-H-A-T, Hub Sehat Selangor, untuk dapatkan bantuan manusia tu manusia. Pencet GPT adalah yang awal, tetapi apa-apa pun pergilah mendapatkan bantuan yang sebenarnya.
1: Ya, itu dia. Okey, jangan biarkan anda dibelenggu ChatGPT. Aduh, okey. Apapun puan, terima kasih di atas kesudian puan untuk berkongsi berkenaan topik kita untuk hari ini. Okey, meluah kepada ChatGPT, sihat atau bahaya. Semoga dapat ilmu-ilmu yang dapat kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, gunakan sebagai pemudah cara, bukan kepada orang kata tempat bergantung lah sebenarnya. Kan? Tapi macam saya cakap dengan puan lah, kalau saya memang tak dan lah, sebab saya ni sejenis yang orang kata suka bercakap kan. Kalau boleh nak meluah tu, nak dengar suara kan. Tapi tadi puan kata ada juga ChatGPT, orang kata boleh hantar voice kan.
0: Guna voice, betul.
1: Oh, dia guna voice pula. Ini tapi sebab dia kata langgan tadi, mungkin taklah kot. Kalau kita ni tak nak melanggan. Aduh, okay. Apapun sekali lagi, terima kasih puan. Juga bagi pihak penerbit kita, Puan Nurazila Abdul Aziz. Okay, kepada anda, jangan lupa minggu hadapan di topik yang baru juga kita akan bawakan kepada anda. Okay, dan hari Jumaat nanti juga akan bersama dengan Dr. Syam kan? Sebab Dr. Syam hari ni ada. Okay, tapi Dr. Syam standby kat luar lah. Jaga line orang kata.
0: Jaga line.
1: Alright, layan dahulu, ini dia Nadira, Bukan Lagi Kita. Terus dengar Selangor FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Dan pastinya seperti biasa, kami bawakan kepada anda untuk hari ini. Kita ada Ezra di talian. Selamat malam, Ezra.
2: Ya, selamat malam.
1: Okey, Ezra. Macam biasalah untuk sembang bola kita kan, Ezra, kan? Okey, pastinya berkenaan dengan perlawanan yang telah pun berlangsung untuk hari ini. Kita ada perlawanan di antara Argentina menentang Mesir. Argentina berjaya dengan jumlah jaringan 3-2. Awak selaku peminat Argentina, betul eh?
2: Betul, Argentina.
1: Bersorak habislah ni.
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey, dan pastinya jugalah kan bila kita sebut berkenaan dengan orang kata kemenangan Argentina. Adakah ini memang benar-benar seperti apa yang awak ramalkan, jumlah jaringan 3-2 ini atau bagaimana?
2: Sebenarnya tidak sangka Mesir boleh bagi saingan sengit dan Argentina terpaksa comeback dari ketinggalan 0-2. Dan ia mengejutkan jugalah. Tapi akhirnya Argentina berjaya layak jugalah.
1: Sebab Argentina pegang orang kata sehingga minit ke 78. Sebab minit ke 79 baru Mesir pegang sampai minit ke 78. Sebab minit ke 79 baru Argentina berjaya jaringkan gol yang pertama. Dan kalau kita tengok daripada waktu perlawanan, sebenarnya tinggal berapa minit saja lagi?
2: Boleh kurang 15 minit terakhir kan Argentina dapat 3 gol.
1: Maknanya Argentina buat serangan bertubi-tubi pada minit yang terakhir. Jadi sebagai penyokong Argentina, sehinggalah Argentina menjaringkan gol yang pertama, pastinya berdebar rasa kan, sebab mungkin dah nampak untuk Argentina tewas itu cerah lah waktu tu, sebab dah minit ke 79 baru gol pertama kan. Jadi orang kata kenapa gol yang pertama tu berjaya dihasilkan oleh Argentina? Adakah waktu itu memang dapat dilihat? Sebab saya secara jujur tidak menonton kan, macam awak sendiri dah sebagai penyokong pasti menonton kan. Adakah kerana keletihan daripada Mesir sendiri atau bagaimana? Ataupun memang strateginya begitu?
2: Sebenarnya Argentina ni pasukan berpengalaman. Daripada pasukan ni memang dah lama bersama. Lepas tu pada minit terakhir tu, minit terakhir tu diorang makin bersemangat nak kejar untuk cari gol pertama dan akhirnya dapat cari gol kedua dan akhirnya dapat jadi gol ketiga.
1: Dan gol yang ketiga dihasilkan pada minit tambahan kan?
2: Ya, betul. Minit
1: ke 92. Terikat dengan 3-2, Argentina mara ke pusingan yang seterusnya. Pusingan suku akhir. Maka bagi peminat Argentina pastinya dah mula menampak sinar lah orang kata. Cahaya di ujung lorong.
2: Pasti menentang Switzerland pun boleh tahan juga.
1: Okey.
2: Yang lihat juga sebenarnya.
1: Itu berkenaan dengan perlawanan di antara Argentina dan juga Mesir. Okey, dan seterusnya ada dua perlawanan yang berlangsung pada hari ini, iaitu satu lagi perlawanan adalah melibatkan Switzerland dan juga Colombia. Okey. Dan Switzerland berjaya dengan orang kata jumlah kemenangan 4-3 ini menerusi penentuan penalti. Bermakna mengikat orang kata perlawanan ini dengan kosong samalah. Maknanya penalti ini, kekuatan itu dapat dilihat daripada mana? Adakah daripada penjaga golnya ataupun mungkin daripada memang daripada pemain itu sendiri?
2: Switzerland kelebihan kepada penjaga gol. Penjaga gol dia, Kobel tu antara penjaga gol yang meningkat naik sekarang lah.
1: Maknanya susah nak bolos lah.
2: Memang banyak dia ada buat save ketika perlawanan dan tentang penalti tu dia ada buat save kan. Dia boleh diangkat pemain terbaik lah perlawanan tu.
1: Jadi bagaimana? Yang ini awak dapat saksikan ke macam mana? Perlawanan antara Switzerland dan Colombia ni.
2: Game tu saya tak tengok.
1: Tak sempat tengok. 4 pagi. Betul-betul. 4 pagi kan. Okey, ini antara perlawanan yang berlangsung untuk hari ini. Dan pastinya untuk esok, untuk tanggal 9 Julai.
2: Awal pagi Jumaat.
1: Awal pagi
2: Jumaat.
1: Jumaat atau Khamis? Hari ni ya?
2: Awal pagi Jumaat.
1: Okey.
2: Awal pagi Jumaat.
1: Okey, awal pagi Jumaat. Okey, okey, okey. Ya, betul. Bermakna untuk hari Khamis tak ada perlawanan?
2: Ya, rest satu hari.
1: Sebelum orang kata melangkah. Jumaat, 4 pagi ada perlawanan melibatkan Perancis dan Maghribi.
2: Ya.
1: Lepas tu ada juga Spanyol melentang Belgium. Yang ini agak bertubi-tubi juga perlawanan ini. Okey, selang 2 jam. Tak, ini pada hari yang lain.
2: Pada hari lain dah.
1: Pada hari lain. Okey, kita sembang berkenaan dengan Perancis dan juga Maghribi. Ini pada hari Jumaat nanti, 4 pagi. Ya. Yang mana awak rasa akan mara kepusingan yang seterusnya.
2: Atas kertas nampak kelebihan kepada France lah, sebab dia mempunyai tiga serangkai penyerang yang sangat sangat berbahaya lah. Seperti Mbappe, Dembele dan Olise. Maghribi pun boleh tahan juga. Ada Hakimi dengan penjaga gol dia apa? Penjaga gol dia power juga. Bono.
1: Okey. Setakat ni kita dah ada kan negara yang akan mara ke pusingan suku akhir lah. Okey, iaitu Perancis, Maghribi, Spanyol, Belgium, Norway, England, Argentina, Switzerland.
2: Kan? Yang kau ikutkan tengok dari 8 tim ni, 6 tim berada dalam ranking 8 teratas.
1: 6 tim dunia. Maknanya memang mereka yang betul-betul berada di ranking terbaik berada di kedudukan ini.
2: Ya, betul.
1: Okey.
2: Hanya Norway dengan Norway bukan pasukan top 8 lah.
1: Kan. Norway. Tapi
2: Norway dengan Switzerland. Norway dengan Switzerland.
1: Tapi Norway dan Switzerland memberikan saingan yang sengit juga kan?
2: Ya. Yeah. Tapi ranking
1: mereka tapi ranking mereka bukan di antara 8 yang terbaik lah. Okey, dan untuk orang kita laluan ke suku akhir, kita dapat lihat lah ya, di mana Perancis menewaskan Paraguay dengan 1-0, Maghribi menewaskan Kanada 3-0, Spanyol menewaskan Portugal. Ini yang banyak orang kata drama air mata ni. Okey, 1-0. Aduh, hai kan. Kecewa saya tak ada dah tengok. Okey, Belgium menewaskan Amerika Syarikat 4-1.
2: Okey.
1: Lepas tu Norway mengejutkan Brazil. Brazil
2: itu tempat rangka juga.
1: Dan Norway bukan berada di kedudukan 8 terbaik.
2: Ya, betul.
1: Tapi berjaya menewaskan Brazil kan. Ini pastinya di luar daripada
2: Sebab Norway mempunyai penyerang terbaik dunia Haaland ketika inilah.
1: Okey, maknanya tak kurang hebatnya lah. England menewaskan Mexico 3-2. Argentina bangkit menewaskan Mesir 3-2. Dan Switzerland menewaskan Colombia 4-3 lah menerusi penalti. Lepas seri kosong sama. Okey, jadi ini antaralah negara-negara yang akan mara kepusingan seterusnya selepas mereka berjaya menewaskan pihak lawan lah. Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi. Kita nak rehat seketika dahulu. Okey, untuk anda juga yang mungkin sama-sama menyaksikan perlawanan bola sepak, esok ada rest lah sebab esok tak ada perlawanan. Okey, untuk malam nanti tak adalah sebab dia perlawanan bermula biasanya kalau yang semalam dia start 12 malam tak siap saya kan?
2: Ya,
1: malam
2: 12
1: malam. Maknanya hari Jumaat nanti bolehlah simpan tenaga tu. Okey, sebab saya kira dah masuk suku akhir ni memang kalau boleh tak nak lepas lah.
2: Betul.
1: Kan nak tengok semua perlawanan kan?
2: Ya, betul.
1: Okey, kita layan dahulu. Ini dia lagu sebenarnya FIFA 2026.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami di jam yang ketiga. Kami bawakan kepada anda sembang bola kita untuk hari ini bersama dengan penyokong Argentina lah yang pastinya tersenyum riang. Maklum saja Argentina berjaya menewaskan Messi dengan 3-2 walaupun permainan yang agak mendebarkan kan. 3 gol dijaringkan di 15 minit yang terakhir kan, betul?
1: Betul.
0: Alright. Okay, dan hari Jumaat nanti untuk suku akhir ada perlawanan melibatkan Perancis dan juga Maghribi. Okay. Yeah. Bila sebut berkenaan dengan Perancis dan juga Maghribi, kan? Bagaimana agaknya orang kata perlawanan ini dan kenapa ianya boleh dijadikan sebagai perlawanan wajib tonton? Oh, wajib tonton. Sebab dah makin kurang dah. Sebab sehari dah ada satu perlawanan saja kan?
1: Ya, betul.
0: Okey. Perancis dan Maghribi memilih negara mana?
1: Okey, saya lebih memilih pasukan France lah.
0: Okey.
1: Perancis lah. Sebab
0: kenapa?
1: Sebab Perancis bukan berada di ranking nombor satu dunia. Dan mempunyai penyerang yang berbisa seperti Mbappe lah.
0: Oh, ini orang kata dia punya nak cakap apa ya, dia punya ni lah, pelaris lah, lebih kurang macam tu lah. Dia punya perisai lah lebih kurang macam tu kan. Okay, memilih Perancis agaknya berapalah ramalan skornya?
1: Mungkin sengit juga. Mungkin Perancis menang 2-1.
0: Maknanya tipis lah.
1: Ya, tipis. Sebab Maghribi boleh tahan juga. Dia punya semangat-semangat dia. Semangat Afrika kan. Okey, tunggal Afrika di peringkat sekolah.
0: Semangat juang dia tu kan. Okey, selain itu juga Spanyol dan Belgium. Bagaimana dengan ramalan, Tuan?
1: Nampak Spain lebih bersedia lah.
0: Okey. Sebab Spain berjaya menewaskan Portugal.
1: Ya. Dan kalau tengok dia punya pertahanan dan penjaga gol sangat kebal. Takkan dia belum bolos lagi.
0: Yang ini sebenarnya antara yang memang saya pun kalau nak tonton. Sebab apa? Belgium menewaskan Amerika Syarikat kan? Baru-baru ini. Okey, dengan 4-1.
1: Ya, menang besar, mengalahkan tuan rumah kan?
0: Mengalahkan tuan rumah. Okey, lepas tu Spain lah. Tapi tipis lah dengan Portugal. Itu pun di minit-minit yang terakhir juga kan? Okey, jadi kita nak tahulah siapa yang sebenarnya antara mereka ini akan berjaya mara kepusingan yang seterusnya. Okey, selain itu juga perlawanan lain adalah England dan Norway. Yang mana agaknya?
1: Saya lebih memilih England lah.
0: England?
1: Ya. Yeah.
0: Ramalan?
1: Ramalan 2-0.
0: 2-0 eh? Okey. Dan yang terakhir Argentina menentang Switzerland. Yang mana agaknya?
1: Itulah tentu Argentina lah.
0: Sudah tentu Argentina. Okey. Tapi itulah kalau menonton bola sepak ni, kalau ada drama ataupun benda-benda di luar jangka, seperti mana ramai yang tidak menyangka Portugal kalah kan, Brazil tewas. Okey. Pastinya ianya lebih dramatik.
1: Betul-betul.
0: Okey, dah menambah debar bagi penyokong bola sepak lah yang menonton. Okey, apa pun, terima kasih Tuan kerana sudi bersembang untuk sembang bola kita. Okay. Selepas ni kita ada lagi seorang untuk kita nak ajak sembang bola. Tapi jom kita nak layan dahulu lagu bersama dengan FIFA 2026. Guess I'm

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Okey, World Cup pastinya antara yang orang kata sebagai penyokong bola sepak pastinya kan banyak saat menebarkan. Sama macam Cik Fidaus kita lah eh, juga adalah seorang penyokong bola sepak juga. Dan pasti Cik Fidaus, selamat malam saya ucapkan.
1: Hello, assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih Selangor FM sudi jemput saya untuk borak-borak santai bola sepak Piala Dunia.
0: Ya, betul tu. Okey, sebelum kita nak tanyalah berkenaan dengan suku akhir kan, tapi kita nak imbas sedikit lah eh, untuk perlawanan untuk hari ini iaitu yang berlangsung pada pukul 12.30 malam.
1: Awal pagi tadi
0: iaitu Argentina menentang Mesir dan permainan yang begitu mendebarkan sebab Argentina ditinggalkan 2-0 sehingga minit ke-78. Minit ke-79 baru gol pertama daripada Argentina dan akhirnya membawa kemenangan 3-2 melalui juga masa tambahan. Okey, di minit yang ke-92. Dan tuan, ya, untuk perlawanan pada pukul 12.30 malam tadilah kan. Okey, menyokong Argentina ataupun menyokong Mesir?
1: Saya malam tadi saya tengok sebenarnya saya tak menyokong berat belah-belah mana.
0: Tidak memihak siapa-siapa.
1: Sebab saya ada pasukan yang saya sokong, tetapi dalam game tersebut saya menjangkakan Argentina akan menang lah. Tetapi pada saya tengok dah ketinggalan 2-0, saya macam belah memihak kepada Mesir pula. Ini Mesir boleh fikir ni kan.
0: Atas pagar lah ni orang kata.
1: Macam lalang jugalah sebab kita ada pasukan pilihan kita. Tapi
0: betul.
1: Satu pujian lah untuk pasukan Mesir kerana menampilkan menampilkan semangat juang yang begitu tinggi. Cuma rezeki tak bermihak kepada mereka.
0: Itu dia. Itu
1: lagipun Argentina sepatutnya menang lah dengan dia punya barisan pemain yang cukup-cukup hebat seperti Lionel Messi dan ramai lagi lah yang player-player yang hebat.
0: Alright. Dan seterusnya perlawanan pada pagi tadi pukul 4 pagi ada perlawanan melibatkan Switzerland dan Colombia dan seperti yang kita sedia maklum mengikat perlawanan dengan 0-0 dan akhirnya Switzerland menang dengan 4-3. Ini menerusi penentuan penalti. Okey, sempat tengok 4 pagi ni?
1: Saya sempat tengok ujung-ujung je.
0: Okeylah orang kata. Ambil
1: tapi
0: syarat.
1: Memang sangat dramatik bila melibatkan penalti ni. Memang yang kalau boleh yang sakit jantung tu jangan tengok lah kan. Tapi bagi saya keeper Switzerland tu siapa nama dia tu, dia memang luar biasa lah. Dia memang tengah form sekarang ni. Dan pengalaman jugalah yang membuatkan rezeki berpihak kepada Switzerland.
0: Sebab bila sebut berkenaan penalti ni memang kekuatan penjaga gol sangat-sangat penting lah. Macam mana orang kata kemahiran menghalang bola tembus okay, ke dalam gawang kan. Okay,
1: macam kau tadi pagi tadi antara Mesir dengan Argentina memihak kepada siapa? Tak jelah.
0: Saya selepas kecewa dek kerana Portugal maka saya patah hati. Tidak memihak siapa-siapa dah. Begitu.
1: Kalau boleh apa Portugal Ronaldo tak boleh pihak, Messi pun tak boleh pihak, masa macam tu lah.
0: Kalau boleh memang macam itu. Jadi kita ni tapi membawa hati kan, yang lara lah. Kita tunggu final.
1: Saya tengok Argentina ni dia dia cukup tenang walaupun dia ketinggalan 2-0 tapi dia kata tak gugup, tak panik. Itu pengalaman yang membezakan bagi saya lah.
0: Itu dia. Okey, dan bila kita sebut berkenaan dengan suku akhir, ada 8 negara yang bakal orang kata bersaing di suku akhir. Dan betul, untuk perlawanan suku akhir yang mana yang paling dinantikan dan kenapa perlawanan itu yang dinantikan?
1: Okey, untuk pasukan suku akhir Piala Dunia 2026 antara Morocco yang akan lawan Perancis. Saya pilih Perancis sebab memang saya suka Perancis.
0: Okey,
1: kemudian Spain akan bertemu dengan Belgium kalau tak silap saya. Sudah tentu pilihan saya Spain.
0: Okey.
1: Okey, Norway yang akan menentang England. Saya menyokong Norway sebab saya cukup minat dengan Haaland gitu.
0: Okey.
1: Lepas tu Argentina akan bertemu Switzerland.
0: Alright.
1: Argentina pilihan saya. Dan Itu sajalah yang saya boleh estimate lah, menganggarkan.
0: Okey. Okey, nak tanya juga untuk sepanjang orang kata perlawanan lah sehingga sekarang ini dah nak memasuki suku akhir kan. Pasukan mana yang agaknya yang mempamerkan prestasi paling konsisten sepanjang kejohanan setakat ini? Dan kita sedia maklum untuk kita ada 8 pasukan yang mara ke pusingan suku akhir dan 6 pasukan adalah mereka yang berada di kedudukan 8 terbaik. Okey. Kecuali dua negara lah. Tetapi kalau diberikan anugerah kepada negara yang paling konsisten, pasukan yang paling konsisten, negara mana agaknya? Daripada 8 negara ini.
1: Berat juga saya nak cakap. New Zealand pun not bad juga bagi saya. New Zealand, Perancis dan Argentina. Tiga top 3 lah.
0: Itu dia. Okey, kita nak rehat seketika. Lepas ni kita akan sambung lagi sikit berkenaan dengan sembang bola kita. Kita layan dahulu. Okey, lagu untuk FIFA 2026 ni. Okey, seketika nanti kita sambung bersama dengan Cik Firdaus kita. Finna make history, turn this pain into energy.

0: talian sekarang untuk sembang bola kita. Okey, kita nak sambung lagi soalan berkenaan FIFA Cup 2026 untuk orang kita masa-masa yang ada ni lah kan. Pastinya Cik Firdaus sebagai penyokong bola sepak juga. Saya nak tanya Cik Firdaus, sebenarnya menyokong pasukan negara mana?
1: Saya Perancis.
0: Perancis. Okey.
1: Dia untuk macam saya, untuk pasukan dunia, bola sepak dunia, kalau Malaysia masuk, of course kita sokong Malaysia.
0: Okay,
1: tetapi faham. Untuk pasukan dunia, saya ikut rasa tahu ni, aku rasa musim ni kena sokong ni, dia macam
0: maknanya tak ada stay satu negara lah.
1: Tak ada. Tetapi kalau kelab, saya sokong Chelsea.
0: Oh, itu tetap eh. Biar apa berlaku.
1: Saya kelab lah. Apa pun berlaku Chelsea. Sama dengan saudara Ezra tadi.
0: Oh, sama juga eh. Ni Chelsea team lah ni.
1: Chelsea. Tetapi kalau World Cup ni, saya macam tahun ni. Pernah juga saya sokong Belanda sebab time tu rasa nak sokong Belanda. Saya beli jersey Belanda. Beli kan. Untuk tahun ni, untuk musim lepas dan musim ni, Perancis. Musim depan saya tak tahu.
0: Oh, okeylah macam tu orang kata. Tukar-tukar kan. Dapat merasa sokong semua negara kan.
1: Kita layan cucu dia sebab
0: betul.
1: Bukan negara kita pun kan.
0: Kan. Okey. Dan pastinya Perancis antara yang maralah ke suku akhir, dan perlawanan Perancis antara pembuka untuk suku akhir, iaitu perlawanan pada hari Jumaat nanti. Akan bersiaran pada pukul 4 pagi yang boleh anda saksikan. Iaitu Perancis menentang Maghribi. Pastinya bagi penyokong Perancis mestilah mengharapkan Perancis berjaya. Tapi berapa anggaran agaknya skor yang dapat dibawa pulang oleh Perancis untuk suku akhir ni?
1: Okey, saya jangkakan 2-0.
0: 2-0 menentang Maghribi. Dan selain itu juga perlawanan. Yang ini dah mulalah orang kata, kecuali hari Jumaat nanti, ada dua perlawanan. Iaitu melibatkan Norway dan
1: Inggeris. Kita satu hari rehat.
0: Satu hari rehat, orang kata kan, rest dulu. Europe dulu, udara. Okey, ambil tenaga. Sebab dah nak mula untuk suka akhir. Hari Sabtu nanti akan ada perlawanan Spanyol Belgium. Selepas itu hari rehat ada dua perlawanan, Norway dan juga England. Dan juga Argentina dan Switzerland. Hari Sabtu, Spanyol Belgium, pilih yang mana?
1: Okey, Spanyol Belgium, Spanyol.
0: Spanyol.
1: Kalau ada Eden Hazard, saya akan ambil Belgium.
0: Oh, begitu.
1: Tapi Eden Hazard tak. Eden Hazard tak main kan. Saya ambil Spanyol lah.
0: Norway, England.
1: Sebab saya tengok Haaland tu, dia punya aura dia, dia punya energetik dia memang macam betul-betul monster lah. Menakutkan lah.
0: Okey, Argentina, Switzerland, ini perlawanan terakhir untuk suku akhir. 12 Julai nanti, hari Ahad nanti, jam 9 pagi, yang mana agaknya?
1: Yang membezakan antara Argentina dan Switzerland, masing-masing mempunyai kekuatan, kelemahan lah. Tetapi yang membezakan adalah pengalaman. Saya pilih Argentina.
0: Tapi entah kenapa, saya tak tahulah kenapa. Sebab Portugal dah tersingkir, Brazil dah tersingkir, Argentina bila lagi?
1: Itulah tu.
0: Oh, kata kejutan-kejutan kan. Kejutan tu
1: dengar,
0: yang menarik.
1: Kalau dengar ni marah Ezra. Marah Ezra.
0: dia penyokong kuat ni Argentina kan.
1: Sebab dia konsisten.
0: Kita nak ada drama tau. Benda-benda di luar jangka yang kita mengharapkan dia menang. Kenapa kalah? Macam itulah ibaratnya kan.
1: Macam semalam
0: saya kira penyokong Mesir dah hampir boleh mengukir senyuman. Tapi 15 minit terakhir, kena teruk lah dengan Argentina kan.
1: Sebabnya salah seorang pemain Chelsea, Enzo Fernandez, telah pun menjaringkan gol yang begitu cantik. Tandukan yang cantik.
0: Ya, itu dia. Okey, terima kasih tuan untuk perkongsian kita untuk sembang bola. Kalau boleh saya nak sembang banyak lagi. Okey, tapi kita nak beri laluan. Sebelas malam nanti ada berita menanti. Apapun, selamat menonton lah kan. Esok rest lah eh. Maknanya semua penyokong pun.
1: Terima kasih Selangor FM sebab jemput juga bersembang.
0: Betul. Okay, yang penting tahun ni orang kata terasa nak sokong Perancis eh.
1: Tahu di Perancis.
0: Tunggu 4 tahun lagi, nanti saya call lagi, saya tanya pula sokong mana pula. Okey, apapun lah yang dahulu, ini dia lagu nyanyian untuk FIFA 2026. Memang banyak lagu-lagu sebenarnya yang kami sajikan untuk anda. Antaranya ini dia, Game Time, Selangor FM. Singing up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa My Kid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

Okay, sekarang dah 11.28 minit malam. Selamat malam semuanya. Semua dah mengantuk, almaklum lah eh. Seronok lah bagi mereka yang mungkin malam-malam ni kan dah boleh landing dah. Kalau cakap knowledge kita dah tergolek dah. Tapi hari ni tak tahu, dah tak tergolek pula dia. Kalau biasanya begitu kan. Okay, dia kata nak minta lagu yang ini, Jenjang Cinta Datuk Seri Siti Nurhaliza daripada Faizah Saad, boleh. Lagi ada sahabat kita ni Kak Zazurani kita. Amboi Kak Zazurani kelas. Ha, saya suka gambar profil dia ni. Ha, orang kata terang nak tengok muka akak walaupun gambar hitam putih kan. Okey, ada kata sahabat tukang SN, malam ni Kak Zai nak dengarkan lagu daripada Zaitun Samion lah, Menadah Impian. Lagu ni juga untuk hiburan bersama. Boleh-boleh Kak, okey. Untuk yang semua yang sedang dengarkan, memang kita nak dengarkan lagu. Mungkin waktu-waktu macam ni kita nak rehatkan minda kita kan. Kita nak muhasabah diri kita. Hari ni rasanya apa benda yang kita tersalah buat kan. Hari ni mungkin ada hati-hati yang telah kita sakiti, yang kata-kata kita yang mungkin ada yang terkasar kan. Esok janji tak nak buat lagi. Janji esok nak behave katanya. Layan dahulu, ini dia dari bawah Selangor FM. Yeah.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, itu dia lagunya yang pada Nera dengan Hatimu Milikku. Dan sampai ke hujung saya temankan, terima kasih untuk yang dengarkan Selangor FM dari awal 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Okey, jangan lupa seperti biasa ke udara 18 jam sehari. Esok bersama dengan teman-teman untuk tertarik kopi O bermula 6 pagi, okey. Dan terima kasih juga untuk yang hantarkan kiriman. Ada Cikgu Noli juga ni, dia kata betul lah, Cik Nuri macam biasalah memang. Orang kata dah tergolek dah pun. Tapi telinga tetap lah yang Selangor FM. Dengar je Anne cakap apa. Terima kasih lah Cik Nuri, setia orangnya kan. Okay, apa pun, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Esok tiada perlawanan untuk bola sepak FIFA Cup 2026. Berehat sebelum nak masuk suku akhir kan. Hari Jumaat nanti akan ada lagi perlawanan. Apa pun, jom ada lagu-lagu best untuk anda untuk jam terakhir ni. Selamat malam, jumpa lagi esok malam. Saya kembali lagi temankan anda. Tapi dengarkan dahulu ini dia, Awas Jatuh Cinta. Selamat malam semuanya.

Telik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Nasional FM. Hari ini 9 Julai 2026, saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim binti Syed Yahya Kamal, DJ anda untuk 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini bertugas dari pukul 8 hingga ke 12:30 malam bersama Ijad dalam pilihan bersama 2.0 Nasional malam. Apa khabar anda pada hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dirahmati hendaknya. Istimewa buat pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat hari lahir diucapkan, semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipenuhi dengan kebahagiaan buat insan tersayang. Jadikan pertambahan usia ini sebagai satu semangat baru untuk terus melakar impian dan mencipta kejayaan. Buat anda yang sedang memulakan tugas, keluar mencari rezeki, memandu ke tempat kerja atau sedang bertugas di mana sahaja, ingatlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil yang indah. Kata mutiara, untuk yang mencari rezeki membuka hari, rezeki tidak datang kepada mereka, hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berusaha, berdoa dan tidak berputus asa. Terus bersama Nasional FM kerana kami janjikan bagai hiburan menarik menemani anda selama 6 jam ini. Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Kepada anda yang sedang memandu yang melewati kawasan Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan Dungun. Kalau di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Miri, Marudi, Sabah, Pandalaman, Beaufort dan Pantai Barat Putatan, Panampang, Kuala Kota Kinabaru dan Tuaharan. Kerana apa? Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi sehingga pukul 2 pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan ini, diharap lebih berhati-hati kerana waktu hujan jalan akan jadi sedikit licin. Jadi jarak pemanduan, jarak selamat kenderaan itu kena di tingkatkanlah kan, kena diberi perhatian supaya kita sentiasa fokus dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Itu yang paling penting. Kepada anda yang sedang bersantai-santai, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Terus bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi yang kita akan kongsikan bersama. Nasional FM, sentiasa

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

pi mana-mana pun tak kisahlah. Tapi kena kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Rabu, orang akan tanya harga minyak kan? Harga diesel kita, petrol kita naik ke? Naik ke, turun ke? Untuk 9 hingga 15 Julai 2026, alhamdulillah harga masih kekal. Ini menunjukkan komitmen kerajaan madani melindungi rakyat serta memastikan bekalan api kekal terjamin. Untuk RON 97 dan 95, kalau 97 RM4 seliter, RON 95 RM3.37 sen seliter untuk yang tidak menggunakan budi 95. Untuk budi 95 masih kekal RM1.99 sen seliter. Untuk diesel masih kekal RM2.10 seliter. Itulah kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2022.

0: dengan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda. Terima kasih kerana sentiasa berada dalam geng burung hantu Nasional FM, okay? Dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, ada insan-insan hebat sebenarnya yang terus bekerja tanpa mengira siang dan malam. Siapa dia? Tentunya terima kasih kepada pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas 24 jam, okay? Ketika kita sedang lena di buai mimpi, mereka lah yang berjaga. Ketika kita menikmati masa bersama keluarga, mereka lah yang masih menjalankan amanah demi memastikan kehidupan kita berjalan lancar seperti biasa. Tidak lupa juga kepada abang-abang lori yang ketika ini sedang dalam pemanduan tugasan ke mana juga destinasinya. Semoga dipermudahkan perjalanan dan urusan hendaknya. Terima kasih kerana meredah perjalanan jauh, hujan dan panas. Kerana apa? Kerana bagi memastikan bekalan harian dan pelbagai keperluan sampai ke destinasi tepat pada masanya. Dan tentu juga untuk abang-abang kurier kita, walaupun tidak memakai baju adiwira, tetapi setiap hari anda membantu memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih saya ucapkan, inilah orang-orang hebat yang ketika ini mendengarkan Nasional FM. Teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
7: Piala Dunia.
8: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 billion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati untuk anda yang sedang dalam perjalanan. Diharapkan semoga anda masih lagi kekal segar matanya, kerana saya masih segar lagi di sini menemani anda. Okey, ada sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan. Yang mana yang bising selalu nampak menang, yang diam selalu menjadi mangsa. Ada kan, kita ada kadang-kadang, kita ni seorang yang pendiam. Bukan kita diam maksudnya kita tak sakit. Bukannya kita diam maksudnya kita tak punya hati. Tapi yang selalu bising ni, yang nampak macam asyik nak menang ni, dia adalah seorang yang mulut lepas, suka sindir. Tapi kalau kita ada kawan yang macam tu, kita kenalah tinggalkan. Bukan tinggalkan, jaga jarak lah. Kalau kita nak tinggalkan kawan kita ni, tak baik pula kan. Kita kena jaga jarak, jauhkan. Kita kena kurang ruang untuk orang yang toksin masuk, toksik, masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Tiada siapa yang dapat mengawal emosi kita selain kita. Jadi kepada kita yang mempunyai kawan yang suka bising, yang selalu nak menang, kadang-kadang kita diam ni, kita kena tunjuk yang kita tak suka. Kalau kita selalu je mengiakan apa yang dia cakap, nanti kita akan dipilih hijab. Tak naklah macam tu. Kita kena pandai untuk protect diri sendiri. Kerana apa? Yang paling penting sekarang adalah kesihatan mental. Saya selalu cakap pasal kesihatan mental sebab keadaan sekarang ni kelihatan kita ni rata-rata dekat dalam Malaysia ni kan, masalah kesihatan mental tu lah sebab apa, tekanan dia dari sekeliling, bukannya daripada keluarga sahaja, daripada kawan-kawan juga di tempat kerja. Sama-samalah kita memupuk budaya persekitaran persahabatan yang sihat. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: bersama-sama kami di National FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bertemankan Hanim untuk geng burung hantu. Sedikit info yang Hanim nak ceritakan. Ini bukan cerita pasal info lah kan. Lebih kepada anda yang ada masalah cari me time waktu malam. Bila anda mencari me time waktu malam tu, ibarat tahan mengantuk pukul 2 pagi sebab nak me time. Ni akan membuatkan kita rasa macam nak balas dendam kepada diri sendiri. Sebab waktu siang sibuk menguruskan anak, sibuk di pejabat. Kalau dekat ofis tu daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, ada yang pukul 9 pagi sampai 5 petang. Lepas tu kesesakan lalu lintas pula. Bila balik, anak pula buat hal menangis, nak itu nak ini, layan pula anak. Lepas tu nak basuh baju, kerja tak henti-henti. Dah balik kerja, punch in pula kerja dekat rumah. Jadi kerja tu tak berhenti-henti sampailah pukul 11 malam. Pukul 11 malam baru kita nak rehatkan mata. Nak rehatkan mata, masa tu lah waktu kita nak beli online, tengok TikTok, dengar radio. Waktu tu lah kita kan. Lepas tu kita jadi susah nak tidur. Kita nak susah nak tidur sampailah pukul 1-2 pagi. Ini boleh mendatangkan protes mental. Otak menolak untuk tidur demi menuntut semula kebebasan peribadi. Kebebasan peribadi tu, itulah waktu kita nak tengok telefon tu. Waktu-waktu macam ni lah, rasa macam tenang. Telefon tu kita yang punya, tak ada gangguan. Anak dah tidur lena kan. Masa siang dicuri katanya. Harga dibayar, bayar hutang tidur, buat hormon stres naik, badan hancur dan emosi burn out esok paginya. Jadi berhenti untuk balas dendam pada diri sendiri. Mungkin ada yang waktu ketika ini dah memang kerjanya bermula daripada tengah malam sampai ke pagi, dia dah berehat daripada siang. Itulah yang kita tekankan, supaya kita cari waktu me time waktu siang. Kalau yang bekerja tu, waktu rehat tu betul-betul untuk rehat. Jangan nak buka handphone, nak balas WhatsApp kerja ke apa, tak payah. Kerana kita kena mencari ruang untuk diri sendiri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, untuk hari dan ketika ini, Hanif nak tanya, dekat wajah anda ada tak tahi lalat? Ha, ada setengah orang rasa kurang confident ya bila ada tahi lalat dekat muka. Katanya kadang-kadang dia nak nampak licin je sampai sanggup buang tahi lalat tu kan. Lepas tu nak muka licin, tak nak ada sebarang tanda, katanya cela. Tapi sebenarnya kan tahi lalat tu adalah tanda kemanisan kita. Beza antara seorang demi seorang, sebab dengan adanya tahi lalat tu lah orang akan ingat kita. Manisnya si timah tu, tahi lalat yang mana, timah yang mana, yang ada tahi lalat dekat bibir tu. Ha, lepas tu kalau bercakap pula kan, orang akan tengok je kemanisan kita sebenarnya. Jangan hilang keyakinan kerana ada benda kecil di muka kita. Itulah membuatkan orang ingat dekat kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Jangan pergi ke mana-mana, geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Untuk sekarang waktu pukul 3.11 minit pagi. Kalau tengok dekat dalam laman muka buku, terima kasih kepada anda yang singgah ke laman muka buku Nasional FM yang tinggalkan kata-kata untuk saya sebagai DJ anda, geng burung hantu hari ini. Ada dari Nida Wahida, dia nak ucapkan happy birthday buat adik, adik Nida Wahida hari ini, namanya Angah, Siti Zubaidah Angah. Semoga sepanjang umur, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sehat ceria bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Okey, ada juga daripada ada PKA Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati, dari PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Geng saka pokok apartmen, ya. Macam-macam geng yang ada, ya, lewat-lewat malam ni. Ada juga dari Muhammad Muhaimin, selamat pagi. Abdul Jalil Tahir, ada Saidin, selamat pagi. Ada Sam Suwardi, dari Seberang Riau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Santalia Berwas, Nenek Ani ada dekat dalam ni, on GBH. Ada Masya Saleh, waalaikumsalam, terima kasih. Semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran, amin. Hendaknya begitu jugalah kepada anda pendengar setia, terus on Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ada juga daripada Ita Rozaya Sumandak Sabah, hadir. Salam DJ Hanim, GBH. Okey, dari Nuri Wi, salam sarapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis, katanya. Terima kasih kerana sudi tinggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

Saya takkan keruhkan sesiapa. Saya akan menceriakan hari-hari anda yang daripada tadi bersama geng Burung Hantu Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada ramai yang mata yang memandang. Terima kasih kerana sudi singgah dan meninggalkan pesan-pesan dekat dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada dekat sini Kiwati, ada Haliza Baha, ada Ita Chok daripada pukul 12:30 malam tadi kan, ada Syazila, ada Abdul Hadi, ada D. Osmera, Aini 67, AB Hashim, ada Karim Hamid, Lavender Girl MRC juga ada, ada daripada berbagai-bagai negeri kita bersama dekat dalam TikTok live berkongsi cerita. Itulah hebatnya pendengar-pendengar setia Nasional FM menyantuni antara satu sama lain. Ada Zulaika Azurin juga, Asnah Abu Hassan yang baru join kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mizi, ada Misha, ada Fiza Riza. Terima kasih sebab bagi gift dekat kita. Okey, jadi kepada anda boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok live Nasional FM. Ada ramai kawan dekat situ. Lagi menceriakan hari anda untuk anda gadis-gadis Sabah terutamanya. Cimalah lagu yang membuat anda tersenyum pagi ini, Sumandak Sabah.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Inilah kehidupan Pancaroba. Nasional FM sentiasa di hati. Ada tular yang baru-baru ni kan ada perkongsian daripada media sosial kita. Saat berada dekat supermarket, ada seorang wanita ni berkongsi ada satu situasi. Dia jumpa ada satu ibu ni beratur dekat kaunter Rahmah, tapi dia tengok ibu ni rupanya dia beli dua barang je. Anak dia minta beli roti. Harga roti dia RM44.20 je. Tapi dia tengok ibu tu tak beli pun permintaan, tak memenuhi pun permintaan anak kecil tu tadi kan. Kalau ikut pada kita RM4.20 sahaja kan. Tapi ibu tu pulang dengan dua barang sahaja. Betul-betul sangat tengah tak ada duit. Tapi RM4.20 tu bagi orang senang, dia adalah angka yang apa orang kata murah kan. Tapi ada setengah orang RM4.20 tu mungkin duit terakhir yang mereka ada. Jadi apa yang kita kena katakan, kena beringat supaya apa yang kita kena ingat, rezeki itu bukan kita yang tentukan, Allah Subhanahu Taala. Kita kena sentiasa bekerja, memberi yang terbaik, syukur kepada apa yang ada, itu yang paling penting. Perkongsian tu memang sungguh sedih, untuk bacakan tu pun sungguh sedih. Itulah, mungkin kita tak berada dekat tempat dia. Kalau kita lihat dan kita ada berkemampuan, tak salah untuk kita belikan anak kecil itu RM4.20 roti itu kan. Bila kita balik, kita akan teringat dan kita akan teringat lagi. Itulah kita, sama-samalah kita menyantuni ni antara satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu. Itulah yang terbaik dilakukan sebagai kita yang masih diberi rezeki. Alhamdulillah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: puro hantu. Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Percayalah, saya masih lagi di sini. Hani menemani anda untuk Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sekarang ketika ini pukul 4.13 minit pagi. Ini Hani ingin kongsikan sesuatu fakta lah. Fakta yang macam... cerita pasal ni, tapi kita kena cerita jugalah tentang kentut. Ni benda biasa. Tipu kalau orang tanya yang tak pernah kentut kan. Kalau tak pernah kentut tu, masalah lah. Kentut ni ada dua. Satu, kentut yang bunyi kuat. Ada lagi satu kentut bunyi dia senyap. Tapi orang panggil kentut senyap ni, kentut puaka lah. Kentut puaka sebab dia senyap tapi berbau kan. Jadi sebab apa kita cakap pasal kentut ni? Sebab kalau ikut daripada... kesihatan kentut yang berbau ke? Okey, kentut yang berbau ia adalah kentut yang senyap atau membunuh. Kentut angin fermentasi. Ia adalah punca sebenar kawan kita pingsan dekat sebelah tu. Okey, apabila anda makan makanan yang tinggi sulfur seperti telur, daging, bawang, brokoli dan kobis, perut tak dapat cerna sebenarnya bahan-bahan tu. Dia ambil masa. Jadi bakteria dalam usus tu akan ambil tugas untuk menguraikan sisa makanan. Lepas tu hasil datanglah gas hidrogen sulfida. Inilah gas puaka tu. Bau dia macam telur busuk gitu. Selalu kentut macam ni tak berbunyi, tapi impak baunya amboi, sungguh tragis. Ada yang orang kentut kuat. Orang yang kentut kuat ni berbunyi kuat lah kan. Kuat kentut dan berbunyi kuat. Ini disebabkan udara yang masuk melalui mulut. Contohnya, apa tu eh? Sebabnya kita makan terlalu laju satu, ataupun minum air pakai straw, hisap rokok atau kunyah gula-gula getah. Sebab apa? Bila oksigen dan nitrogen ni berkumpul kat dalam perut, bila dia keluar, bunyi dia memang mungkin akan sangat kuat dan memalukan lah. Tapi alhamdulillah ia tak berbau. Sebenarnya kentut ni sihat. Yang ini yang fakta dia. Kentut ni sihat dan normal. Tanda usus kita sihat untuk bekerja. Inilah antara perkongsian Hani untuk pagi ini, untuk menceriakan anda dalam perjalanan ataupun yang sedang bersantai. Teruskan bersama Nasional FM. Sedia

Sebenarnya. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang sedang memandu dalam perjalanan, abang-abang lori kita, selamat pagi. Hani mengucapkan Hani masih lagi di sini. Diharap Hani dapat memberi kesegaran kepada pemanduan abang-abang semua supaya selamat ke destinasinya. Ada yang tanya Hani macam mana nak kekal segar. Okey, pertama, pertamanya mestilah kalau kita tidur yang cukup, kita akan dapat kesegaran itu sepanjang hari. Tak kira lah kita kerja pagi ke siang ke malam ke kan, kita akan rasa segar. Kalau kita rasa masih juga mengantuk, bolehlah ambil secawan kopi untuk menggantikan tidur yang berkualiti yang kita tak dapat tu tadi. Kita boleh dapatkan dengan mengambil secawan kopi. Kalau rasa mengantuk juga, nak teruskan pemanduan, kena berhenti sekejap lah. Berhenti di R&R berdekatan, buat renggangan badan. Atau kalau rasa macam sangat-sangat mengantuk, berhentilah rehat untuk lelapkan mata 15 sehingga ke 20 minit. Dia dapat menyegarkan badan. Tapi pastikan kalau yang tidur tu, bukalah tingkap kan. Sebab kita takutlah kalau kita tengok banyak yang tular dekat dalam media sosial tu, berita-berita yang kita cuba elakkanlah supaya perkara ini tidak terjadi. Sebab kita tidur dalam kereta ni, kadang-kadang dia boleh mendatangkan maut jugalah. Tapi itulah, kita kena beringat supaya sebelum kita tidur tu, untuk tidur yang pendek tu, 15 hingga 20 minit tu, pastikan tingkap kita buka. Itulah yang paling Hanim ingatkan kepada semua yang sedang memandu, supaya pemanduan anda berada dalam keadaan yang lancar, yang fokus. Terutamanya sekarang dah pukul 4.32 minit pagi. Terus kan bersama Nasional FM, banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang boleh anda menyanyi bersama waktu dalam perjalanan tu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim di sini, ingat, setia menemani anda dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Guess I'm

Hani menemani anda dalam game Burung Hantu. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada Rinohara, ada Kiwati daripada tadi, alhamdulillah. Ada Akila Jana, dan ada juga Muhammad Zaki, ada Syami Wafa, Abang Tanker Petronas. Selamat menuju ke destinasi walau apa juga keadaannya. Semoga Abang Syami Wafa sentiasa kekal fokus, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada juga Farhan, terima kasih kerana ada dalam TikTok live kita daripada tadi. Zulaika Azurin tentunya, ada Mama Mira, ada Junaidi, ada Hayati juga, ramai ada dekat dalam sini. Ada Ed Osmera juga. Anda yang di luar sana bolehlah masuk-masuk dekat dalam TikTok live kita. Okey, kalau Hanim ada yang tak sebut nama tu, Hanim minta maaf sebab ramai sangat dekat dalam TikTok Live Nasional FM ini. Anda menghidupkan hari-hari Hanim sepanjang bersiaran, dan Hanim harap juga Hanim dapat menghidupkan hari-hari anda. Okey, kepada ibu-ibu waktu-waktu ni macam ni, ada ramai dah yang bangun untuk menguruskan keperluan anak ke sekolah kan. Jadi Hanim rasa macam nak berkongsi resepi yang mudah ringkas. Resepi mudah ringkas untuk sarapan pagi. Apa itu? Cucur kentang. Orang panggil, kalau saya panggil cekodok kentang je lah. Cucur kentang, cekodok kentang, sama je kan. Cekodok kentang tu kita kena ada kentang, tak payah banyak, sebiji dua pun cukup. Kalau kita sikit, kita buat sebiji je cukup lah. Kalau anak kita dua tiga orang tu je kan, sebiji je dah cukup dah. Lepas tu tepung tu je. Dua benda je, apa tu, tepung gandum dengan kentang. Jadi kentang tu potong dadu, lepas tu masukkan tepung, sedikit garam, masukkan air, kacau, jangan pekat sangat, jangan cair sangat, macam cantik-cantik je, panaskan api, goreng, cucur kentang tu. Tak payah tunggu lama pun. Orang kata kentang tu lambat masak. Tak, kalau buat cucuk kentang tu cepat masak. Lepas tu hidang kepada anak-anak. Anak-anak suka, percayalah. Cuba tau resepi Hanim kongsi ni untuk sarapan pagi yang mudah-mudah, ringkas-ringkas je. Kalau nak lebih rajin, masaklah sardin kan. Cicah dengan sardin, oh, sedapnya lah kan. Waktu-waktu tengah pagi ni kita cerita pasal makanan yang tengah memandu, yang tengah bekerja rasa macam lapar pula. Tak apa, ambil je kopi untuk segarkan hari anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

0: Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada dalam satu situasi menimba ilmu. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan membicarakan, berkongsi tajuk kelebihan bekerja. Kelebihan bagi orang yang bekerja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan istighfafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi, ba'athahu Allahu yawmal qiyamati wa wajhul qamari lailatil badri." وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. Yang bermaksud, sesiapa yang mencari dunia yang halal, dia bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Kenapa? Untuk menjauhkan diri dari meminta-minta. Sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Suka sangat meminta-minta. Dan berusaha untuk keluarga. Dia bekerja untuk menyara, untuk memberi rezeki yang halal bagi keluarga. Dan untuk berbuat baik dengan tetangga. Bila ada duit ataupun pendapatan yang lebih, kalau ada tetangga ataupun adik-beradik yang dalam kesusahan, bolehlah bantu. Jadi orang yang bekerja ini, tuan-tuan, sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak duduk dalam kelompok yang suka meminta-minta. Bila ada masalah, up dalam grup. Mudah cerita gitu kan? Tak ada usaha untuk menyelesaikan masalah. Nak bekerja tu malah. Kecualilah kalau ni sebab apa dia minta tolong ni. Laki dia kerja ke tak? Laki dia tak kerja. Sebab apa laki tak kerja? Oh, laki dia lumpuh. Tentu halanya kan. Kita tolong. Ini elok je, bulat, tergolik, apa semua kan. Bila ada masalah, masuk dalam grup. Jadi benda tu memanglah perlukan beberapa minit saja. Lepas tu share pula QR code. Settle masalah dia. Ceritakan lebih kurang kronologi tu, share QR code, selesai dah masalah dia. Kita yang bekerja, yang mencari, pergi bulan balik pun bulan. Pergi pagi balik malam kan. Semata-mata untuk mencari rezeki ni. Masalah kita pula, kita kena selesai pula apa yang berlaku pada dia. Jadi itu makna, tuan-tuan. Jadi orang yang bekerja ni, dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Kecualilah kalau macam masalah tu, memang dia dah usaha dah. Memang dia bekerja, dia dah usaha dah. Tapi tak boleh juga menampung ataupun membayar perkara tersebut, hutang tersebut, itu tak pula diminta tu. Sebab benda tu jarang-jarang berlaku. Kalau dah tiap-tiap bulan asyik ada je masalah dia, sebenarnya tak. Diri dia tu yang bermasalah. Tapi masalah bagi kita orang awam ni, bila orang tak tolong, maka kita kutuk pula orang yang tak tolong tu. Kita pandang rendah, kita cemuh pula orang yang tak tolong tu. Apalah adik-beradik dia susah, dia tak tolong. Masalah dia bukannya sekali tu, sebelum tu pun dah tolong tapi tak berubah. Jatuh kita bekerja pula, menyara pula, menyara pula dia. Letih dia buat je. Sebab kita pun mencari rezeki, mencari duit. Bukannya kita jumpa tepi jalan, tepi traffic light, kita kutip duit. Tahanlah kira sikit, tak adalah payah sangat kan. Ini kita bekerja pergi pagi, kena marah di bos apa semua, fikir pula selesaikan masalah kerja, penat lagi kan. Yang dia senang aje, ada masalah up dalam grup, letih dia buatnya kan. Ha, itu makna tuan-tuan. Jangan duduk dalam golongan yang suka meminta-minta ini. Bekerjalah. Walaupun kerja tu tak semewah atau tak sehebat umpamanya, yang penting kita bekerja. Jadi Nabi kata orang ni ya, dia bekerja supaya nak keluarkan diri dia daripada golongan yang suka meminta-minta dan berusaha untuk keluarga dia. Dia pastikan keluarga dia tu apa yang keperluan untuk keluarga dia tu semua selesai. Dan kalau ada lebih sikit dia akan tolong ya, jiran-jiran ataupun adik-beradik dia. Maka orang yang bersikap begini, orang yang bekerja begini akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan mukanya bagai bulan purnama. Orang yang berusaha mencari rezeki ni, mencari rezeki yang halal ni, di rezeki ni dia ada dua. Nah, ada orang bekerja dia mencari rezeki juga, tapi rezeki yang haram, rezeki juga. Ada pun cari rezeki, rezeki yang halal. Macam orang mencuri, orang yang makan rezeki daripada sumber yang haram, dia mencuri, dia bekerja juga tu. Ha. Ingat senang ke orang tidur dia baru dia nak bangun menyelinap, oi payah. Tapi daripada sumber yang haram. Adapun duit tu, duit tak ada, duit haram, duit halal tak ada. Yang halal dan haram ni sumber dia, daripada sumber yang haram ataupun sumber yang halal. Qalan ma'alimahullahu ta'ala. Jadi orang yang berusaha mencari rezeki ni, Allah Ta'ala berikan satu martabat yang yang baik, ataupun untuk memuliakan dia tu, dia bangkit di hari akhirat nanti dalam keadaan mukanya bagai bulan purnama. Bulan purnama, kalau kita tengok bulan purnama, bulan penuh ni, tak, kita tengok tu tenang, cerah tapi tak menyakitkan mata. Dan sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan ya, dia mempunyai rezeki yang lebih tu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia, setengah orang ni dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Ha, begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Yeah. Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal. Tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja. Patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina. Sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula kan? Ha, gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok, walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha, ya, bekerja. Maka orang yang mempunyai rezeki yang yang lebih tinggi ni dia rasa bangga dan sombong, maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan dia.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

bersama kita selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam. Dan ini adalah minit-minit terakhir Hani menemani anda. Terima kasih buat semua pendengar setia yang terus menemani sepanjang siaran saya hari ini. Sama ada yang sedang bertugas, memandu, berehat mahupun yang baru memulakan hari. Dikongsikan juga sebentar nanti bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.56 minit pagi. Kepada yang beragama Islam, jangan lupa menunaikan solat fardu subuh dan mulakan hari dengan doa serta kesyukuran agar setiap urusan dipermudahkan dan dipenuhi keberkatan. Dan sebentar nanti, tiga suara akan menemani anda. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang baru untuk kita menjadi insan yang lebih baik dari semalam. Pantun undur diri dari saya, Hanim, atau nama sebenar Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal. Pagi indah, mentari berseri, burung berkicau di hujung laman. Andai ada salah dan silap diberi, maaf dipinta sepanjang siaran. Saya undurkan diri, terus bersama

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, "Apa ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat?" Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, "Adik, kenapa kamu cakap macam tu?" "Sebab ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong." Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, "Sun Wukong ni kuat ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin, Dewi Guan Yin ni Dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat." "Ya, ya, tak boleh nak angkat." Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Eh, maksud ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. "Adik, boleh tak kamu makan najis?" "Makan najis? Mana boleh ustaz? Kotor." "Boleh, buka mulut makanlah." "Gila lah ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Okay, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah buat 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam pagi Khamis buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz, pilihan yang tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. InsyaAllah untuk 4 jam yang pertama untuk hari ini 6 pagi hingga 10 pagi. Teh tarik kopi O. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepal 5.56 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar dan Kuala Selangor 5.58 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dengan tajuk lagunya Tanpa. Ramai yang saya baca dekat media sosial tu, utamanya di laman Threads yang tidak keruan semalaman tanpa perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 buat kali pertamanya.
1: Tapi itulah tadi nak cakap, saya mengharapkan semua peminat bola dapat cukup tidur. Tak ada game hari ni.
0: Tapi tak juga. Sebab semalam saya duk layan media sosial, ramai yang macam, oh, saya dah mula mengumpul stamp. Ada yang dah mula mengira guli tengah malam sebab waktu tidur tu dah berubah. Sebelum ni semua kita tidur
1: berjaga, kan?
0: Berjaga tengah malam. Tiba-tiba ada satu hari gap, kan. Oh, dia jadi macam, ish, nak buat apa lah. Dah mula main layang-layang dalam rumah.
1: Tapi lepas quarter final nanti ada 2 hari gap, tak silap, untuk semi. Yang tu pun bolehlah cukup tidur, kan. Takkan nak main guli lagi, kan.
0: Saya tengah bayangkan kalau satu hari tak ada perlawanan pun, orang dah buat bukan-bukan dekat dalam rumah, kan. Sebab tak boleh tidur. Ini pula dah habis FIFA nanti, apa ni, Piala Dunia nanti. Macam mana lah. Saya takut ada yang demam.
1: Awal-awal demam lah kot.
0: Nak biasakan diri balik, kan. Okay, kita nak kongsikan kepada anda untuk perlawanan seterusnya Piala Dunia FIFA 2026 dalam minit Piala Dunia.
2: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Baik, selain daripada kita tengok di media sosial tak keruannya masyarakat di negara Malaysia ini apabila tiada game ataupun tiada perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, juga giat diperbincangkan berkenaan dengan perlawanan di antara Argentina dan juga Egypt semalam. Ada yang masih lagi tidak berpuas hati dengan keputusan yang diambil oleh pihak pengadil ataupun sebagainya. Tapi itu cerita yang dah berlalu. Perjuangan perlu diteruskan, yang mana terpaksa pulang tanpa membawa sebarang kejayaan itu. Selamat jalan kita ucapkan. Kita akan memberikan tumpuan kepada 8 kumpulan yang akan mara ke peringkat suku akhir, di mana quarter final akan bermula awal pagi esok. Ada juga yang confused, ada juga semalam tunggu game pun ada. Semalam ada yang dah pakai jersey France, ada yang pakai jersey Morocco. Tapi jangan tersalah, pagi nanti, pagi esok, pagi Jumaat tu pukul 4 pagi. Kalau kita tengok di RTM, media sosial RTM ini, untuk suku akhir ini akan diadakan dua bahasa. Dua bahasa, dua grandstand, di mana kita sedia maklum kalau kick off pukul 4 pagi, grandstand akan bermula sejam sebelum. Pukul 3 pagi akan bermulanya grandstand. Untuk perlawanan di antara France dan juga Morocco, anda boleh saksikan grandstand dalam bahasa Melayu, iaitu di Sukan Plus RTM Click, manakala di TV OK untuk English grandstand. Sama juga untuk perlawanan di antara Spanyol dan juga Belgium, iaitu itu akan berlangsung pada jam 2 pagi, kick offnya pukul 3 pagi. Hari Sabtu 11 Julai, nak tengok Malay Grandstand, anda boleh tonton di Sukan Plus RTM Click. English Grandstand, saluran TV OK RTM Click.
1: Sama juga dengan perlawanan yang akan berlaku berlangsung pada pagi Ahad, 12 Julai, antara Norway menentang England pada pukul 4 pagi, kick-offnya 5 pagi. Juga Argentina menentang Switzerland, bermula 8 pagi, kick-offnya 9 pagi. Jadi Sukan Plus untuk Grandstand Melayu, bahasa Melayu, dan TV OK untuk Grandstand bahasa Inggeris. Okay. Jadi boleh orang kata pakat-pakat ingat lah. Sukan Plus untuk Malay Grandstand, okey untuk English Grandstand. Okay. Dua-dua ada.
0: Simple je, kan. Jadi itu dia. Harapnya anda ambil maklum tentang perkara ini. Jangan lupa untuk tonton ke semua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan di RTM Click. Ikuti kami di RTM selaku penyiar rasmi. Berbaki berapa perlawanan sahaja lagi, dan kita akan saksikan awal pagi nanti, iaitu perlawanan ke-96 permulaan quarter final di antara France dan juga Morocco.
1: Sedar dah 96.
0: 96 perlawanan dah. Dah maknanya dah berapa hari dah awak ni berjaga malam ni. kan. Dah masuklah yang tukang bercakap ni. Okey, kejap lagi kami akan bawakan untuk anda Al-Kisah Selangor FM.

0: Selamat mendengarkan Selangor FM. Kita sekarang ini dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan sekarang ini Apis Rizwan dan juga Awan nak kongsikan kepada anda
2: Alkisah.
0: Okey, Awan, kalau awak sekarang ini mendiami kediaman yang bertingkat ataupun rumah teres kan, macam mana?
2: Bertingkat.
0: Bertingkat. Jadi maknanya awak confirm lah ada jiran kan? Di mana ada rumah bertingkat. Di mana ada rumah tingkat satu floor atau satu rumah aja kan?
2: Yo, tak ada.
0: Okey, sebab apa? Hari ini kita nak cerita kehidupan berjiran ni memerlukan sikap saling menghormati serta jaga kebersihan bersama demi wujudkan suasana persekitaran yang harmoni. Tak kisahlah rumah tingkat ke
2: rumah
0: kat bawah ni yang ada jiran kiri kanan depan belakang ke tapi realitinya tak semua bertuah bila seorang wanita ni terpaksa luahkan rasa geram tengok tabiat buruk jirannya yang berulang kali buang sampah ke dalam tong sampah miliknya tanpa kebenaran. Ini pun salah satu kesalahan tau. Sebab saya selalu tengok tong sampah kan disediakan satu rumah satu.
2: Ya, betul.
0: Bila dia punya tong sampah tu dah penuh, dia campak ke sebelah.
2: Ya.
0: Kalau dia campak dalam tong sampah tu kemas-kemas elok tak tumpah, saya okey.
2: Ya.
0: Cumanya ada juga perangai yang saya jumpa, dia tak guna tong sampah dia. Dia guna tong sampah orang. Sebab kalau tong sampah dia, kejap lagi dia keluar main dekat laman rumah tu, dia lepak-lepak ke bau tong sampah tu kan. Dia tak nak benda tu, biar jiran yang rasa. Tapi sampah tu dia yang buat. Okey, dan menurut wanita tu juga, lebih kecewa jiran terbabit didakwa tergamak buang sisa makanan macam gitu aja secara terus dalam tong sampah tanpa masukkan dalam plastik terlebih dahulu. Ini pun salah satu kesalahan juga. Yeah. Itu yang jadi tong sampah tu kotor.
2: Dah kotor, bau.
0: Dia kata main jiwa betul lah dengan jiran yang tak ada common sense ni. 2-3 kali boleh tahan lagi, tapi yang tak tahannya dia buang sampah tanpa plastik. Sebutir-sebutir nasi, tulang ayam, tulang ikan, semua ada dalam tong sampah besar kami tu. Suami pula yang kena cuci tong sampah hampir setiap hari. Sebab apa? Bila dia dah naik bau, satu lagi kejap lagi tiba-tiba pula dia melimpah keluar, kena ke jalan pula, anak-anak pula keluar, kena tapak kasut, masuk dalam rumah pula. Aduh, banyak hal.
2: Susah betul. Jadi jelasnya berdasarkan pemerhatian, jiran itu dipercayai melakukan perbuatan terkutuk itu pada waktu malam. Bila tengah tidur tu boleh dengar lah bunyi tong sampah.
0: Oh, senyap-senyap.
2: Kan, bila intai, nampak dia baru lepas tutup tong sampah. Maksudnya dia tahu orang tengah tidur, baru dia buat hal tu.
0: Pandai dia.
2: Jadi menjelang pagi bila pergi bagi salam kat rumahnya, beberapa kali langsung tak keluar. Dan dalam kumpulan komuniti, jiran pun dah tegur, tapi buat juga.
0: Oh, dia tahu pula dia takut.
2: Dia tahu dia buat salah kan.
0: Bila dia dah terkantui tu, baru dia tak nak bertanggungjawab pula. Okey. Enggan masalah tu terus berlarutan, wanita tersebut ambil inisiatif letakkan papan tanda amaran pada tong sampahnya sebagai peringatan keras. Dan memperincikan situasi tersebut juga, dia menjelaskan tong sampah berkenaan terpaksa diletakkan di luar kawasan berpagar kerana kawasan dalam rumah jadi tempat anak-anaknya bermain dan dia bimbang mereka terdedah kepada sisa kotoran. Okay. Betul juga. Nanti kalau orang nak pergi kutip sampah, duduk dalam pagar awak, awak tak ada dekat rumah, dan satu hal pula nak pergi kutip sampah rumah awak tu macam mana kan? Okey, apa yang dikesankan juga, insiden pencerobohan itu sudah berlaku hampir 10 kali walaupun tong sampah milik jiran berkenaan sebenarnya masih kosong dan tidak penuh. Nampak perangai itu.
2: Perangai buruk, perangai juga hampir 10 kali jadi macam ni. Tong sampah ni bukan melempar tapi masih buang dalam tong sampah wanita inilah. Jadi saya dan dia tahu siapa yang buat sebab rumah sebelah kanan dan depan kosong, jadi jiran sebelah kiri saja ada. Dan pernah juga dia nampak tutup tong sampah sebelum masuk dalam rumah. Okey. Berani buang tong sampah dalam tong orang lain, tapi bila wanita ni beri salam tak berani pula nak keluar rumah kan. Okay. Jadi maksudnya dapat dilihat dekat sini kalau orang yang buat buruk perangai ni sebenarnya dia tak nak cuci tong sampah dia sendiri. Dia tak nak kotorkan sampah dia sendiri, dia kotorkan tu sampah orang lain.
0: Memanglah tu sampah je pun. Memang tempat buang sampah. Faham kegunaannya tu. Tapi kan dah dibekalkan seorang satu. Gunalah. Satu lagi, kalau nak buang dalam tu sampah orang pun, tolonglah buang dalam plastik betul-betul.
2: Ikat
0: kan?
2: Betul-betul.
0: Ikat betul. betul-betul. Ha, ini sisa-sisa awak buang gitu je sebenarnya salah tu.
2: Ya.
0: Ha, kan? Ha, okey. Jadi ada jugalah yang cakap warga maya lah ni. Warga net cakap pernah kena tapi saya balas balik. Saya kunci jam pukul 3 pagi semata-mata. Lepas tu buang semua sampah dia betul-betul depan pagar rumah dia. Ha, sekarang ni kami tak bertegur. Sampah pun dia tak buang dalam tong saya. Takkanlah disebabkan sampah jadi sampai tak bertegur siapa pula kan.
2: Tapi nak macam mana nak panggil buruk no perangai tu kan.
0: Harapnya perkara ni tak berlakulah di kalangan pendengar-pendengar di Selangor FM. Sebab saya yakin pendengar-pendengar Selangor FM ni semua sporting, semua baik-baik belaka kan. Kalau pernah lakukan sebelum ini, buang-buang je lah perangai-perangai yang tak elok tu, tabiat-tabiat tak elok tu kan. Termasuklah peringatan ini kepada kita juga kan.
2: Ya, betul.
0: Kadang-kadang kita duduk tumpang buang tu kat stong sampah orang tu, kita ingat alah tu sampah je pun. Tapi dia ada orang yang ni bukan sampah saya ni. Kan ada orang yang macam gitu. Jadi hormatilah jiran kita, hidup dalam suasana yang aman dan sentosa, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
0: Okey. Kejap lagi kita akan ikuti rancangan refleksi pula. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor
3: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: selir lah, tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Kita hidup aku jadi kelam kampung tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Kita selalu kejar masa, sedangkan masa menunggu. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Dalam hidup hari ini, kita sering berkata, tak cukup masa. Masa untuk berehat, masa untuk keluarga, masa untuk diri sendiri. Kita bangun pagi dengan jam di tangan, berjalan dengan fikiran di hadapan dan tidur dengan keletihan yang tidak sempat difahami. Seolah-olah masa sentiasa berlari dan kita sentiasa tertinggal. Namun, pernahkah kita terfikir bahawa mungkin bukan masa yang laju tetapi kita yang terlalu tergesa? Kita makan sambil melihat skrin. Kita berbual sambil memikirkan jawapan. Kita solat sambil mengira tugas seterusnya. Tanpa sedar, kita hadir dengan tubuh tetapi hati kita selalu di tempat lain. Sedangkan ada perkara dalam hidup yang tidak boleh dipercepatkan. Tenang tidak boleh dipaksa, faham tidak boleh disuruh, sembuh tidak boleh dikejar. Semua itu memerlukan kita untuk berhenti sekejap. Tarik nafas perlahan. Biarkan detik ini benar-benar sampai kepada kita. Kadang-kadang yang membuatkan hidup terasa sempit bukan kerana kekurangan masa, tetapi kerana kita tidak memberi ruang kepada saat ini. Masa sebenarnya tidak menekan. Ia hanya bergerak seperti sepatutnya. Yang sering menekan diri ialah kita sendiri. Apabila kita mahu semuanya berlaku serentak. Sedangkan hidup tidak pernah meminta kita menjadi laju sepanjang masa. Ada saat untuk bergerak, ada saat untuk berhenti dan kedua-duanya sama penting. Apabila kita belajar menghormati masa, kita sebenarnya sedang belajar menghormati diri sendiri. Kerana setiap detik yang kita lalui tidak akan kembali. Maka hari ini, jika terasa hidup terlalu cepat, jangan tambah kelajuan. Perlahankan hati. Biarkan masa melakukan tugasnya. Dan kita melakukan tugas kita sebagai manusia. Hidup tidak perlu sentiasa dikejar. Ada masanya, ia hanya mahu kita untuk hadir sepenuhnya. Saya, Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
4: I wanna take you back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baik, walaupun semalam tak ada perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung. Bukan semalam lah, pagi tadi. Hari ni tiada. Tapi kami masih lagi nak bawakan vibe Piala Dunia FIFA 2026 dalam Kopi Bola Pagi selepas ini. Nak kongsikan satu topik yang menarik untuk anda respon, kongsikan pendapat anda, pandangan anda, pengalaman anda selepas ini di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Yang mana nak hubungi kami di konti, kejap lagi baru kami kongsikan. Yang mana ingat tu, jangan call sekarang. Call kejap lagi dalam jam yang kedua, sebab selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama jam 7 pagi. Antara lagu-lagu yang bakal menanti

0: Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi terus memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta-merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah ditujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan menerusi pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya My JPJ, My PTPTN dan My Bayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia berada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM

0: Sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intelektual, sosial dan juga spiritual.
1: Wong Kahwo. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
2: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak. Dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja, yang hidup di Kuala Lumpur.
1: Hinayo. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
3: Alhamdulillah, dengan 34% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan, yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggilah dengan keadaan geopolitical tension ini.
1: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: laporan trafik. Trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Kesas pelahan dari Bukit Limau ke Haikong juga kewajipan ke Susur Subang. Di LDP, pelahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan. Sementara itu, di Bes Raya, pelahan dari Sedang Lama ke Plaza Tomas Utara, Salak Selatan ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
5: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
4: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
5: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia di sekitar negeri Selangor Darul Ihsan. Apa khabar semua? Harapnya anda berada dalam keadaan yang baik. Sekarang ini segmen Teh Tarik Kopi O, anda bersama dengan kami berdua, Apis Rizwan dan juga Awan, dah masuk dalam jam yang kedua dah. Selepas ini kami nak kongsikan bio artis untuk anda. Tapi sebelum itu, nak ingatkan ini antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bio RT.
2: Tibalah masa dan ketikanya kami nak kongsikan bio artis. Saya tak tahulah nak gelak ke, nak kesian ke, macam tak percaya sebenarnya. Tapi sebelum itu, siapa artis yang kita nak kongsikan ni?

0: Ya, hari ni kita nak bercerita tentang penyanyi tersohor, legenda rock tanah air, iaitu Dato' Awi. Dia bagi tahu Husin. Apalah Kak Limah. Kak Limah tak tengok Akademi Fantasia ke? Tak tengok AC Bizar kot. Itu antara momen-momen kalau kita cerita je nama Dato' Awi ni, antara lagunya Penjara Janji, lagu-lagu yang sangat pitch-nya tinggi lah. Dan juga hasil-hasil lakonan beliau kan. Kalau kita sedia maklum, beliau ni kalau dekat luar kan, kita satu ketika dulu kenal beliau ni memang dengan badan yang sasa, macho-nya kan. Tapi penyanyi Dato' Awi ni beritahu dia fobia terhadap belon. B-E-L-O-N belon. Sehingga membuatkan dia rasa, beliau ni rasa cemas setiap kali nampak belon. Kalau ada dekat beliau je, orang cakap, "Eh, tak okey ni."
1: Seriau.
0: Dia jadi seriau. Tapi memang betul pun, kita masing-masing ada fobia masing-masing, trauma masing-masing, takut masing-masing. Ada yang takut tempat tinggi. Ada yang takut
1: serangga.
0: Benda yang terbang, tak kisahlah apa, kupu-kupu ke, kalakatu ke kan. Dia tak boleh, benda-benda yang terbang ni tak boleh.
1: Ada juga binatang, serangga yang mula-mula dia berjalan, lepas tu dia terbang.
0: Sebab itu kita tak boleh nak sebut lah. Sebab dia kat bawah dia lain, kat atas dia jadi binatang lain. Okey, menurut Dato' Awi juga, perasaan tu mula timbul waktu awal kemunculan sebagai seorang penyanyi. Dan bersyukur sebab masalah ini dapat diatasi seiring peringkatan. Sebab betul juga, kalau dia kalau beliau buat show kan, persembahan kan, mesti akan adanya. Sebab belon ni antara barang-barang entertainment juga.
1: Ya, betul.
0: Okey, dulu beliau kata memang tak tak takut dengan belon waktu zaman kanak-kanak, memang sukalah. Tapi bila sampai satu tahap, bila dah dewasa, saya jadi lain pula. Dulu keluarga selalu buat majlis hari jadi yang ada banyak belon ni.
1: Katanya lagi bila dah jadi artis, jadi jarang balik rumah. Kemudian bila balik tu, ada pula belon banyak dekat rumah. Waktu tu anak saudara main belon, jadi perasaan takut belon tu pecah tu wujud. Ada perasaan takut tu sampai bila tengok belon masa tu, ada pula kawan-kawan yang menyakat, jadi lagi tambahlah fobia tu dekat belon. Tapi alhamdulillah, lama-lama perasaan takut tu makin hilang sekarang.
0: Kan, kalau kita tengok Dato' Awi, Tok Wi ni, takat nak pergi Thailand ride motor tu.
1: Tak ada hal lah.
0: Sama lah. Saya rasa dah pernah buat balik hari dah pun.
1: Rasanya dah.
0: Hundred corner lah apa, 1000 corner lah apa tu, Dato' Awi biasa je. Tapi belon jangan buat main lah. Tapi beliau dah kata dari
1: makin hilang.
0: Makin lama makin hilang lah. Sebab mungkin fobia tu dia rasa macam kita pun.
1: Ya, betul lah, betul.
0: Sebab macam belon tu kalau pecah pun tak adalah percik api ke apa pun. Cumanya kalau dia pecah tu dia macam terkejut.
1: Pum tu
0: ha. Kita terkejut. Meletus belon hitam. Dia macam tu lah. Okay, jadi itulah cerita Dato' Awi. Harapnya perasaan itu dapat diatasi lah. Sama jugalah dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Mungkin takut tempat tinggi. Mungkin takut bila balik lambat bini marah. Contoh gitulah. Supaya anda dapat menangani mengatasi masalah trauma dan juga fobia anda tu. Sebab kesian tau orang yang duduk dalam ketakutan ni, kadang-kadang dia melatah kan. Dia jadi macam takut nak dekat dengan orang. Takut nanti orang tersinggung orang pun, dia dah pocut ni. Macam-macam katanya. Okay, kejap lagi kami ingatkan kepada anda, Kopi Bola Pagi kami akan bawakan selepas ini. Topik menarik menanti. Kita layan dulu lagu nyanyian dari Dato' Awi, Nostalgia Cinta. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itulah nyanyian daripada Nadia Rosli dan juga Ochi Suchita dengan tajuk lagunya Aduh Gak Kuat Si. Ah, gitulah. Okey, sekarang ini anda, kami bawakan kepada anda Kopi Bola Pagi.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola dalam Kopi Bola Pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Kami berikan topi untuk anda sepanjang kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini. Ha, kita nak bawakan kehangatan Piala Dunia ni. Walaupun hari ini kita tidak disajikan, tidak diserikan awal pagi kita dengan perlawanan bola sepak. Hari ini adalah hari kita untuk berehat. Kita nak tenang-tenang, kita nak relax-relax. Sambil-sambil tu kita nak sembang-sembang, kita nak flashback apa yang berlaku, apa yang telah berlaku dah sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ni yang dah nak masuk perlawanan ke-96. Yeah. Dari 104 keseluruhannya perlawanan. Okey, mungkin anda nak respon, nak komen untuk topik Kopi Bola Pagi nanti, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp yang pertamanya.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, anda boleh hubungi kami di konti 0322873203 ataupun 0322873204. Okey. Yeah. Selamat pagi. Kami ucapkan juga kepada anda, hati-hati dalam perjalanan. Sambil itu, kalau kita tengok dalam kehidupan seharian kita, kita diberikan banyak pilihan.
3: Betul.
0: Dan bila kita nak buat pilihan tu, kita mestilah perlu merancang.
3: Betul.
0: Semua kita kena rancang. Okay, hari ni kena rancang perjalanan. Dah sampai tempat kerja, kena rancang kerja apa nak buat dulu. Yeah. Dah sampai kerja, masuk lunch hour, nak kena rancang nak pergi makan dekat mana, nak makan dengan siapa, kan, nak makan apa. Itu semua kena perancangan tu.
3: Yeah.
0: Memang sama juga dalam bola sepak, kan. Jurulatih kadang-kadang terpaksa ubah taktikal di tengah permainan. Contohnya kalau kita tengok pasukan Jepun, taktikal yang dilakukan jurulatih dia memang selamba, relax. Yeah. Tapi dia ada sains-sains yang kesebelasan utama tu akan faham.
3: Baik.
0: Naik, contohnya naik nombor 2, naik angka 45. Itu sainis-sainis dia, kan.
3: Okay.
0: So itu maknanya kena tukar formasi, masukkan pemain simpanan. Kalau cerita main, masukkan pemain simpanan ni mengingatkan saya tentang perlawanan di antara Portugal dan juga Croatia pusingan ke-32.
3: Yeah.
0: Di mana kalau kita tengok waktu tu semua orang kecam, kenapa jurulatih keluarkan pemain utama.
3: Betul.
0: Bruno Fernandes keluarkan sekali Cristiano Ronaldo di saat-saat akhir.
3: Ya, betul.
0: Waktu tu mata seri satu sama.
3: Ha, betul.
0: Sebab kalau kita tengok dekat situ, on paper, kalau kita cakap, okey, kenapa dia buat macam ni? Kan? Kenapa dia buat macam ni? Kalaulah kata perlawanan ini membawa sampai ke sepakan penalti ataupun masa tambahan. Pemain-pemain utama dalam pasukan tersebut
3: yang dah dikeluarkan tu,
0: tidak dapat mengambil sepakan penalti. Jadi perlulah berharap kepada pemain-pemain simpanan ini. Tetapi bila saya baca balik, rupanya kenapa keputusan itu dilakukan itu masukkan super sub, sebabnya nak menukar corak permainan lawan. Sebab kalau adanya Cristiano Ronaldo dalam dalam pasukan, jadi Cristiano Ronaldo dihalang, dikunci oleh 2 hingga 3 pemain pasukan Croatia. Jadi bila dah keluarkan
3: Taktik tu dah jadi lain.
0: Mereka pun dah main secara open. Dah tak perlu nak kunci siapa-siapa player, kan. Sekali dekat situ lah yang menghukum Croatia apabila dia terlepas yang sub tu, yang tukar dengan CR7 tu, itulah yang menjaringkan gol kemenangan buat Portugal dalam pusingan ke-32 menentang Croatia. Jadi itulah antara perancangan dalam bola sepak ni. Sama juga dalam kehidupan kita. Baik. Kadang-kadang kita cuba yang A, untungnya gini. Lebih-lebih lagi kepada orang yang berniaga lah. Bila buat perancangan A, dia berniaga dari rumah ke rumah contohnya. Oh, untungnya macam tu. Tapi penatnya lebih, kan. Macam mana pula dia buat dalam talian. Untungnya lebih kurang, tapi tak penat sangat. Masa pun lebih terjamin. Itulah cerita bab perancangan. Hari ini kita nak tanya kepada anda, pernah ataupun tidak anda ubah plan anda dan akhirnya perubahan itu membawa kejayaan yang lebih besar,
3: okay,
0: yang lebih lumayan. Jom kongsikan pengalaman anda bersama dengan kami dalam Kopi Bola Pagi, hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: menentukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Baik, selain daripada anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.9 MHz, anda boleh juga stream kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa juga, sekarang ini kami dah live di TikTok rasmi. Dengan kata caranya, Selangor FM 100.9 MHz. Okey, kopi bola pagi hari ini topiknya, pernah tak anda ubah plan? Dan akhirnya plan anda yang kedua ataupun plan B tu jadi lagi menjadi. Jom kongsikan pengalaman anda bersama dengan kami. Ataupun anda juga nak sembang-sembang untuk perlawanan yang akan berlangsung nanti,
3: ya, boleh
2: pagi
3: juga.
2: Awal pagi nanti di antara Maghribi dan juga
3: Perancis.
2: Anda boleh kongsikan prediction ataupun ada yang masih lagi duk menceritakan kan, apa perancangan yang kita boleh buat. Ada yang tak puas hati lagi lah semalam keputusan berpihak kepada Argentina. Ada yang cakap pengadil berat sebelah lah ataupun sebagainya. Dan ada juga yang komen, kita kena rancang sesuatu. Dan perancangannya adalah kita kena mengharapkan yang akan debut benda ni ataupun yang akan menyelesaikan perkara ini adalah General Kylian Mbappe. Dia seorang je yang tinggal, yang boleh diharap kan. Ataupun Komando Erling Haaland. Ramai yang cakap macam tu lah dekat media sosial kan. Untuk macam untuk
3: menyaingi
2: Lionel Messi tu. Itu antara perancangan-perancangan media apa ni, rakan netizen kita. Tapi bola tu bulat, saksikan sajalah. Okey, komen-komen daripada pendengar kita, Wan.
3: Okey, mengenai orang kata plan A, plan B dalam kehidupan ni, Izzah Yasmin dari Bandar Enstate katanya, plan A saya nak sambung belajar luar negara tapi keadaan kewangan tak mengizinkan. Jadi sambung belajar dalam negara sajalah. Okey, tu saja.
2: So maknanya lebih membuahkan hasil ataupun
3: membuahkan hasil.
2: Lebih jimat.
3: Cuma perancangan nak ke luar negara tu tak kesampaian, tapi tak apa.
2: Anggaplah benda tu bukan rezeki, betul? Satu rezeki. Lagi kalau nak belajar dekat sini pun boleh belajar.
3: Boleh.
2: Lagi satu, memanglah dekat luar lebih luas. Cumanya kita kena fikir, jadi apa-apa dekat dekat kampung, nanti susah nanti kita nak balik, kan? Fikir yang baik-baik je, insyaAllah. Baik, komen daripada Amir. Saya dulu bercita-cita nak jadi juruterapis, tapi keputusan tak mengizinkan. Saya tukar haluan masuk ke bidang kulineri.
3: Wow.
2: Hari ini saya ada catering sendiri dengan lebih 20 pekerja. Kadang-kadang jalan yang kita rancang tu, itulah yang paling indah. Jalan yang kita tak rancang, itulah yang paling indah. Betul? Bila cerita unplanned punya cerita ni, dia termasuklah macam nak pergi berbuka puasa. Kalau musim puasa tu, nak buka puasa, yang plan tu confirm tak jadi. Yang plan last minute, yang tak plan tu lah yang selalu jadi kan.
3: Okay, Faiz dari Petaling Jaya katanya, plan A nak jadi pemain bola sepak profesional. Tapi bila cedera rasa macam dunia ni dah gelap. Tapi saya ambil ubah plan, ambil lesen ke julur latihan. Jadi hari ni saya dapat latih ramai pemain muda. Nampak. Mungkin impian asal tu dah berubah, tapi kejayaan alhamdulillah tetap ada.
2: Nampak kan, tak jadi pemain tapi masih lagi berada di padang.
3: Hikmah dia tu.
2: Dia sama macam saya dulu nak main jadi pemain bola juga, pemain bola sepak dan juga pemain hoki negara lah. Jadi saya tengok macam saya kurang berbakat lah, nak saingi kawan-kawan pun susah. Jadi saya ubah profession jadi sebagai picker. Sebagai seorang pengutip bola.
3: Boleh picker.
2: Saya masih lagi di padang. Waktu dia masuk ke sebelasan utama tu, masih saya boleh queue sekali.
3: Itu awak pergi Mexico tu, awak pergi
2: bola lah. Janji ada gambar kat pagar. Itu je. Okey, kejap lagi kami akan kongsikan info trafik semasa kepada anda. Jom kita layan dulu lagu nyanyian daripada Jacqueline Victor, Satu Harapan.

0: Batik Alam ke Shah Alam, juga Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan E2, pelan dari Putra Mahkota ke Bangi juga selepas Plaza Tu Sungai Besi menghala ke pusat bandar. Dalam pada itu di Elite, pelan dari Putrajaya ke Putra Heights, USG ke Seafield, juga Setia Eco Glades menghala ke Putrajaya. Mohon jangan pelankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baik, sekarang ini anda sedang dengarkan segmen tertarik Kopi O dalam Kopi Bola Pagi hari ini. Kalau dalam perlawanan bola sepak, kita akan bertukar-tukar corak serangan, merancang corak serangan untuk menghasilkan sebuah jaringan gol. Tapi dalam kehidupan kita pun, kita takkan larilah daripada melakukan perancangan. Samalah macam Pak Lang ni ada hantarkan kiriman, dia kata kita ni dalam kehidupan kita kena ada plan kurang-kurang A, B dan C. Paling kurang lah tu A, B dan C. Sebab kita kena tahu tak semua yang kita rancang tu jadi kan, terus-terus jadi. So kalau tak jadi plan A, kita cuba plan B. Kalau tak jadi plan B, kita cuba plan C. C pun tak jadi, kita cuba gabungkan A, B. Kalau A, B tak jadi, kita cuba gabungkan B, C. Tak jadi juga,
2: AC kita, pun boleh.
1: Kita gabungkan ketiga-tiga
2: pun boleh.
1: Pun boleh juga. Contohnya gitulah dalam perancangan.
2: Okey. Terima kasih banyak Nurul. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Juga Tuan Jebat Malam. Terima kasih banyak sudi hadir. Semua yang sudi hadir di TikTok Live, terima kasih banyak. Okey. Beralih pada komen untuk mengenai topik kita. Daripada Farah dari Shah Alam, katanya saya pernah gagal dapat kerja yang saya impikan. Jadi saya tukar plan A kepada plan B dengan mulakan bisnes kecil-kecil. Jual kek dari rumah.
1: Okey.
2: Jadi alhamdulillah sekarang dah ada pelanggan tetap, dapat buka kios sendiri.
1: Nampak. Daripada kecil-kecilan dah ada kios dah. Kejap lagi tu dah ada kilang lah tu. Sikit lagi lah ke tu. Kami doa kan.
2: Amin.
1: Mana yang nak komen macam siapa tadi tu?
2: Farah.
1: Yang Farah tadi tu. Kejap lagi kami akan raikan komen daripada anda. Jangan lupa boleh hantarkan je di talian WhatsApp 019-330-4425. Terima kasih Nurul yang hadir di TikTok Live Selangor FM. Kepada yang ada kesempatan, jomlah kita sembang-sembang dekat TikTok Live ni. Mungkin nak cerita api saya ni sebenarnya sukalah perlawanan Argentina tu. Masih lagi tak habis pasal Argentina semalam tu.
2: Dia pun move on lagi.
1: Kita boleh sambung dekat
2: boleh.
1: TikTok Live, kita boleh sambung. Dekat siaran kita akan berikan fokus untuk topik Kopi Bola Pagi kita adalah, pernah tak anda ubah perancangan anda dan akhirnya plan yang diubah tu lebih berbuahkan hasil? Selepas ni kita akan kembali dalam jam yang berikutnya antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Langor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.